0: sama mereka kecuali mereka yang imam atau di masjid-masjid mereka. Dan tentunya kelompok takfiri atau orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin secara serampangan ini juga bertingkat-tingkatnya. Di antara mereka ada yang tidak sampai mengkafirkan semuanya, hanya mengkafirkan presidennya saja atau mungkin hanya dengan menteri-menterinya. Tidak sampai, tapi sebagian mereka sampai seluruh pegawai negeri, seluruh tentara dan polisi mereka kafirkan, sehingga mereka menganggap yang Islam hanya yang sependapat dengan mereka dan kelompok mereka saja. Tapi ada juga yang tidak sampai ya demikian, sehingga ini tentunya bertingkat-tingkat ya. Tapi yang ekstrim mereka tidak akan sholat, mereka membangun masjid sendiri dan mereka akan sholat sendiri atau sholat di rumahnya. Atau mereka memang orang-orang yang hidup di hutan-hutan, ya, berusaha bagaimana membuat kacau di negeri kaum muslimin, membom di sana-sini. Nah, ini tentunya ciri-ciri dari kelompok takfir yang ada di zaman ini, yang mereka banyak tinggal di hutan, ataupun ketika mereka masuk ke kota-kota, mereka membawa bom untuk membom di tempat-tempat yang mereka anggap bahwasanya itu adalah orang-orang yang non-muslim semuanya atau mendukung orang-orang kafir harbi. Padahal kita ketahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Yang boleh diperangi dari kaum kufar adalah kafir harbi. Mereka yang benar-benar terang-terangan menyerang negeri kaum muslimin, sehingga mereka adalah orang-orang yang boleh untuk diperangi ketika kaum muslimin mempunyai kekuatan ya yang sama, yang seimbang atau lebih kuat. Tapi ya di waktu perdamaian, perjanjian damai antara dua negara atau banyak negara, maka tidak boleh seorang untuk membunuh ya siapapun dari non muslim yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan perjanjian damai, karena diancam dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh kafir yang muahad punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Ini dosa besar. Yang mana banyak dari kelompok takfiri tersebut tidak peduli dengan hal ini dan tidak mengetahui, bahkan mereka mendisipati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Hudatsul asnan sufahul ahla, mereka anak-anak muda dan punya akal yang lemah ya, ilmu yang lemah. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Al-Qur'an tapi tidak paham, ya tidak melewati tenggorokan mereka, tidak sampai ke hati mereka, sehingga mereka sudah ada di zaman sahabat pun mereka mengkafirkan para sahabat, ya, mengkafirkan sahabat Ali, sahabat Utsman, mengkafirkan Muawiyah bin As radhiyallahu taala anhu. Dan mereka terus akan ada sampai hari kiamat, karena memang ya dikabarkan oleh Nabi sallam setiap keluar mereka terus dihabisi oleh kaum muslimin atau perintah kaum muslimin. Dan sampai ya nanti muncul dajjal, juga pertanyaan pertama tadi, sampai muncul dajjal sehingga mereka akan menjadi pengikut dajjal. Barakallahu.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Dan muslimat pemirsa Rojab TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, apa yang kita pelajari dari kitab Syarah Sunnah Al-Barbahari adalah kitab yang sangat bermanfaat, yang mesti untuk selalu kita ulang-ulang, kita kaji ya, karena banyaknya fitnah-fitnah yang terjadi di zaman ini, yang mana ya banyak orang-orang yang tertipu dengan slogan-slogan ya jihad atau menyerang kaum kufar, ternyata mereka sendiri punya penyimpangan yang sangat parah. Mereka adalah orang-orang yang siang dan malam mencela sahabat-sahabat mulia Abu Bakar, Umar, Uthman, dan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita tidak mengetahui akidah yang benar dan akidah yang mereka yakini, bisa jadi kita tertipu membela mereka, mendukung mereka, padahal mereka adalah musuh-musuh kita juga, dan musuh Islam, musuh kaum muslimin. Maka wajib bagi kita untuk selalu bersemangat mempelajari buku-buku akidah yang dituliskan oleh ulama kita sejak dahulu, agar kita tidak mudah terombang-ambing ketika berada di zaman fitnah. Barakallahu fikum. Dan kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Shalla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
1: Demikian ikhwati selama zakumullah program kajian ilmiah edisi pagi disampaikan oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah dalam pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari di bab larangan mencela sahabat Nabi karena mencela sahabat Nabi adalah tanda kesesatan. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah kecintaan kita kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, serta menguatkan keyakinan kita untuk senantiasa menjaga lisan ini dari ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah di atas manhaj yang lurus, mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan mereka serta mengikuti jejak langkah mereka dalam beragama. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 7:09 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Nabil Ar-Rifai di surat Al-Kahfi dengan nomor urut surat ke-18. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
7: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
5: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
8: Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Intirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
2: Radio Roja.
9: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
10: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
1: القابدون على الكتاب والسنة
0: ثبت قلوبنا على دينك.
2: ليس الغريب هو الذي فارق الديار وودع الأهل، ولكن الغريب هو الذي يجد والناس من حوله يلعبون، ويصحو والناس من حوله ينامون، ويسلك درب الخير والناس في ضلاله.
1: فتنة في آخر زمان di mana akan timbulnya berbagai fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin. Fitnatus syahawat wa fitnatus syubuhat, fitnah syahwat dan fitnah. Maka orang-orang yang tegar komitmen memegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka ganjaran 50 orang siddiqo.
3: Berat ya akhi ya untuk menjalani jalan yang hak ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang hasan, nanti akan datang suatu zaman orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api, berat dan panas.
1: Sebab dia adalah dikatakan kaum ghuraba di tengah-tengah manusia.
0: Muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini.
3: Hai yang membolak-balikkan hati,
0: kuatkan hati kami ini di atas agamamu ya Allah.
3: Mendapatkan hidayah sulit dan menjaga hidayah lebih sulit. Untuk istiqamah di atas yang hak, di atas ilmu, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam.
1: Jika kalian merasa sendiri dalam sebuah kaum, jika Anda merasa sedih karena kalian menyendiri dalam sebuah negara, dalam sebuah kampung, maka ingat
4: orang-orang yang akan bersama kamu adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, para nabi, para siddiqin, para suhada, para solehin. Maka dia akan bersabar dan tetap tegar di atas sunnah.
5: Radio Roja
6: للذاكرين والذاكرات
7: إذاعة القرآن الكريم.
8: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
9: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
10: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
11: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
12: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
8: Nurun minal Qur'an.
13: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
14: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
15: Qala Rasul. Qala Rasul.
16: Sallallahu alaihi wasallam.
17: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه.
12: Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi SAW tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.

0: tarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
1: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
0: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
2: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
0: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin li ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan di kesempatan hari ini. Kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama, Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 8:02 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah dalam pembahasan dari tema Sebaik-baik Kalian Adalah Yang Paling Baik Terhadap Keluarganya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kembali Allah SWT memudahkan kita pada kesempatan kali ini untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain, mengamalkan firman Allah Azza wa Jal, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan ingatkanlah, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Satu perkara yang ini kita sampaikan di sini, dan ini berkaitan dengan insyaallah kebanyakan dari kita. Karena masing-masing dari kita memiliki keluarga, memiliki ayah, memiliki ibu, memiliki istri, anak, memiliki suami,

0: dari kita insya Allah masuk di dalam pembahasan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada, dan itu adalah haji yang besar dan haji yang terakhir bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah berwasiat di tengah-tengah ratusan bahkan ribuan manusia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah menyampaikan kepada mereka tentang sebuah wasiat. Itu wasiat untuk berbuat baik kepada wanita. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis Amr bin Al-Ahwas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ala fastausu bin nisa'i khairan. Ketahuilah, hendaklah kalian berbuat baik kepada para wanita. Dan para wanita di sini umum, baik istri kita maupun ibu kita, saudari kita, anak perempuan kita, maka semuanya masuk dalam ucapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ala wastausu bin nisa'i khairan. Ketahuilah bahwasanya hendaklah kalian berbuat baik kepada para wanita. Ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada, di saat manusia berkumpul bersama beliau untuk melakukan satu di antara rukun Islam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melupakan para wanita. Berpesan kepada mereka semuanya, para jamaah haji. Ini adalah pesan untuk kita semuanya, supaya berbuat baik kepada para wanita. Kemudian, di dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata beliau, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Pada sini, hendaklah kita perhatikan dengan baik, dan kita berusaha untuk memahami maknanya, kemudian harapannya tentunya bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita melihat di tengah-tengah semaraknya dakwah tauhid, dakwah kepada sunnah, masih ada di sana kekurangan. Masih banyak di antara saudara dan juga saudari kita yang mereka belum baik terhadap keluarganya. Kita bersyukur, memuji Allah SWT atas nikmat tauhid dan juga nikmat sunnah yang Allah SWT karuniakan kepada seseorang. Namun, jangan sampai kita lalai bahwasanya di sana ada nikmat hidayah yang lain yang seharusnya kita raih ketika seseorang sudah mengenal tauhid dan juga sunnah Nabi SAW, yaitu hidayah kepada akhlak yang baik, hidayah kepada tata cara bergaul yang baik kepada manusia. Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. kita banyak berbicara tentang orang yang paling baik. Ada yang mengatakan orang yang paling baik adalah orang yang paling tinggi jabatannya. Ada yang mengatakan orang yang paling afdal adalah orang yang paling banyak memberikan hartanya kepada manusia. Ada yang mengatakan orang yang paling baik adalah orang yang paling tampan. Itu semua adalah ukuran yang dibicarakan oleh manusia. Kembali kita kepada ucapan Nabi SAW. Dan masing-masing kita ingin menjadi orang yang paling baik. Beliau mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ini adalah ukuran. Ukuran seseorang menjadi orang yang paling baik adalah ketika dia paling baik terhadap keluarganya. Ini ucapan Nabi SAW. Dan beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Kalau kita adalah orang yang paling baik terhadap keluarga kita, maka kita menjadi sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia di sisi Allah. Tapi sebaliknya, apabila seseorang dia berbuat jelek kepada keluarganya, bermuamalah dengan muamalah yang tidak baik kepada keluarganya, maka di sisi Allah dia adalah seorang yang paling jelek di antara manusia. Dari sisi akhlaknya, dari sisi muamalahnya dan hubungannya dengan keluarga. Orang yang paling jelek di dalam masalah hubungannya dengan keluarga adalah ketika dia berbuat jelek, tidak berbuat baik kepada keluarganya. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Maka perhatikan diri kita. Sudahkah kita menjadi orang yang berbuat baik kepada keluarga? Ada yang mengatakan keluarga di sini umum. Karena ahlun, di sini masuk di dalamnya istri, anak, ayah dan juga ibu. Ini termasuk di dalam kata ahlun. Dan ada yang mengatakan ini masuk dengan ahlun di sini adalah istri secara khusus. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Mengapa demikian? Mengapa orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya? Karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dari sisi nasab, dari sisi hubungan pernikahan, mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Seharusnya mereka adalah orang yang paling pertama kali mendapatkan kebaikan dari seseorang. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin. Dan ulul arham, mereka yang memiliki kedekatan di dalam hubungan rahim, maka itu lebih dekat daripada yang lain. Kalau kita ingin berbuat baik, maka yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita adalah keluarga kita sendiri. Merekalah yang kalau kita mendapatkan musibah, mereka yang pertama kali juga merasakan musibah kita sebelum orang lain. Ketika kita bersedih, merekalah yang pertama kali juga ikut bersedih bersama kita. Nah, sebaliknya, ketika kita bergembira, merekalah orang yang pertama kali juga berbahagia dan bergembira bersama kita. Oleh karena itu, mereka adalah orang yang pertama-tama, yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari seseorang. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kemudian, apa kebaikan yang bisa kita berikan kepada keluarga kita sebagai bentuk pengamalan kita terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita ingin mengamalkan hadis ini. Kita juga ingin menjadi sebaik-baik manusia. Maka di sana ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seseorang. Di antaranya adalah bermuamalah dengan baik kepada mereka dan kepada istri secara khusus, karena sebagian ulama ada yang mengkhususkan hadis ini dengan istri dan ada yang mengatakan umum. Allah SWT mengatakan, jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bermuamalah dengan muamalah yang baik. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Allah SWT mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan hendaklah kalian mempergauli mereka, bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Ada di antara ulama yang mengatakan, dan dia menafsirkan ayat ini, beliau adalah Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, "Tayyibu aqwalakum lahunna." Hendaklah kalian memperbaiki ucapan-ucapan kalian kepada istri-istri kalian. Jangan kita mengucapkan ucapan yang tidak baik, yang menyakitkan. Wahasinu af'alakum wa hayatikum. Dan hendaklah kalian perbaiki perbuatan-perbuatan kalian. Jangan sampai melakukan perbuatan yang menyakiti, menyakitkan. Wa hayatikum, dan juga bentuk-bentuk kalian. Maksudnya adalah penampilan. Seseorang memperbaiki penampilannya untuk istrinya. Bihasabi kudratikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan sampai berlebihan. Kama tuhibbu dhalika minha, sebagaimana engkau pun senang apabila istrimu juga demikian kepadamu. Fa'fa'al anta biha mithlahu. Maka lakukanlah yang semisal. Artinya kalau memang kita berangan-angan, berkeinginan, kalau istri kita berpenampilan baik di hadapan kita, maka demikianlah seorang suami sebagai bentuk mu'asyarah dia dengan ma'ruf, hendaklah dia juga selain memperbaiki ucapan, perbuatan, dia juga memperbaiki penampilan. Dari sini kita tahu bahwasanya seorang suami ketika dia bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada istrinya, ini adalah bentuk pelaksanaan terhadap firman Allah Azza wa Jalla, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini bukan sebuah adat istiadat atau kebiasaan atau budaya. Allah SWT, dialah yang memerintahkan kita sebagai hambanya untuk berbuat baik kepada istri. Allah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau engkau melakukan ini, bermuamalah yang baik dengan istri, dan di antara bentuk akhlak yang baik adalah, pertama, kita berusaha untuk memberikan kebaikan. Yang kedua, jangan sampai kita menyakiti. Kemudian yang ketiga, bersabar kalau dia menyakiti kita. Ini tiga kunci dinamakan seseorang memiliki akhlak yang baik. Apa yang bisa dilakukan berupa kebaikan, baik ucapan, perbuatan, pelayanan, maka dia lakukan. Kemudian yang kedua, sesuatu yang jelek, jangan sampai kita berikan kepada istri kita. Kemudian yang ketiga, seandainya dia berbuat jelek, maka kewajiban seorang suami adalah bersabar, menanggung. Karena memang Allah SWT menciptakan mereka dalam keadaan naqisatu aqlin wa din. Mereka ini diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan kurang akalnya dan juga agamanya, mendahulukan perasaannya. Sehingga ketika terjadi sesuatu, dia mungkin mengucapkan ucapan yang tidak baik dan menyakitkan seorang suami, atau melakukan perbuatan yang tidak baik yang menyakitkan seorang suami, maka kita bersabar atas perbuatan tersebut. Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istrimu dan juga anak-anakmu ada yang merupakan musuh bagi dirimu. Maka adalah kalian waspada. Kalau kalian memaafkan dan mengampuni kesalahan mereka, maka sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha memberikan ampunan dan dialah yang maha penyayang. Jadi kebaikan yang bisa kita sampaikan, kita lakukan kepada istri kita adalah berakhlak, bermuamalah yang baik kepada mereka. Kemudian yang kedua, diantaranya adalah berlemah lembut atau terkadang bercanda kepada istri. Dialah yang paling berhak terhadap kelemah lembutan seorang suami, seorang laki-laki daripada yang lain. Dan ini tidak mengurangi kewibawaan seorang suami. Nabi SAW yang kita tahu beliau adalah orang yang paling kuat ibadahnya kepada Allah dan tingginya kedudukan beliau di sisi Allah. Beliau sadar sebagai seorang hamba, dia juga sebagai seorang suami. Dan bagaimana beliau berbuat baik kepada istrinya. Dan beliau mengetahui sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang perlu pemahaman di dalam kehidupan keluarga. Lihat bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berlomba dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha supaya terjadi saling mencintai satu dengan yang lain. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, "Sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sabaqtuhu." Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba denganku, yaitu lomba berlari. "Fa sabaqtuhu," maka aku pun mendahului beliau. Beliau menceritakan, "Wa dzalika qabla an ahmila al-lahma." Itu dulu sebelum aku gemuk, sebelum aku membawa daging, maksudnya adalah sebelum aku gemuk, masih ringan badannya untuk berlari. Summa sabaqtuhu ba'da ma hamaltu lahma fasabaqani. Kemudian setelah itu aku pun pernah mengajak beliau berlomba lagi, tapi setelah aku mulai gemuk, sudah banyak dagingnya. Fasabaqani, akhirnya beliau pun mengalahkan aku. Karena sudah berat badannya untuk berlari. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, "Hadihi bitilk." Ini adalah dengan itu. Maksudnya sekarang kita sudah sama-sama. Kalau dulu kamu mengalahkan aku saat itu, sekarang aku mengalahkan dirimu. Ini ucapan yang sangat indah yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya. Menunjukkan bagaimana beliau bercanda, bagaimana beliau mewujudkan dan bagaimana supaya istrinya bergembira dan berbahagia dengan ucapan tersebut. Dan ini tidak mengurangi kewibawaan beliau sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki. Bahkan ini termasuk kebaikan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian suami, di mana kita lihat sebagian mereka ketika bertemu dengan teman-temannya, maka dia bersemangat sekali untuk bercanda dengan mereka. Tapi ketika dia bertemu dengan istri dalam keadaan murung, tidak ada sama sekali keceriaan, kegembiraan ketika bertemu dengan istri. Di luar, ketika bertemu dengan teman-temannya, mudah tersenyum, mudah tertawa, lembut kepada mereka. Akan tetapi ketika dia masuk ke dalam rumah, sulit bagi dia untuk tersenyum. Tentunya yang demikian bukan termasuk akhlak yang baik. Nabi SAW tidak mengajarkan yang demikian. Kemudian di antara kebaikan yang bisa kita berikan kepada istri kita, keluarga kita adalah kebaikan dari sisi nafkah dan juga harta. Maka seorang istri ini di antara orang yang paling berhak untuk mendapatkan nafkah dari seorang suami. Dari apa yang Allah SWT rezekikan, berikan kepada seorang suami. Maka seyogyanya seorang suami memberikan keluasan dan memuliakan istrinya, mencukupkan dia. Akan tapi maksudnya adalah dengan cara yang ma'ruf, yang tidak sampai berlebih-lebihan. Bakhil tidak baik dan berlebih-lebihan dalam memberikan nafkah, tentunya ini juga tidak baik. Dalam sebuah hadis yang sahih, itu hadis Muawiyah ibnu Haidah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih, wahai Rasulullah, apa hak seorang istri salah seorang di antara kami atasnya, maksudnya adalah apa hak seorang istri sehingga kami tidak berdosa, sehingga kami melaksanakan kewajiban kami sebagai seorang suami. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antut'imaha idza ta'imta, engkau memberi makan kepada istrimu ketika engkau makan. Kalau kamu punya makanan, maka engkau beri makan kepada istrimu. Wa taqsuha idza iktasaita, dan engkau memberikan pakaian kepada istrimu ketika engkau memakai pakaian. Awik tasabta, atau ketika engkau memiliki uang. Nah, ini adalah hak seorang istri atas suaminya. Kalau memang kita punya makanan, maka kita berikan dari makanan yang kita makan. Kalau kita juga memakai pakaian, ya kita berikan kepadanya apa yang semisal. Semisal dengan makanan yang kita makan, semisal dengan pakaian yang kita pakai. Ini adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya bukan sebuah kebijaksanaan apabila seorang suami dia mendahulukan dirinya di atas istrinya dari sisi pakaian dan juga makanan. Dia makan makanan yang enak, sementara dia biarkan istrinya dalam keadaan memakan makanan yang jauh di bawah apa yang dia makan. Dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas. Sementara untuk dirinya sendiri dia berlebihan. Berlebihan dalam membeli pakaian untuk dirinya sebagai seorang suami. Sementara dia membiarkan istrinya memakai pakaian seadanya dan sudah bertahun-tahun tidak pernah dia dibelikan yang baru. Sementara dia sendiri punya harta, punya kelebihan harta, dan yang dia perhatikan adalah dirinya dan tidak memiliki kepedulian terhadap istrinya. Sebagian orang ketika datang tamu misalnya, diberikan hadiah, diberikan pemberian, membelikan makanan, kemudian ketika dia bersama istrinya dan juga keluarganya, maka tidak diberikan kepada mereka kecuali sesuatu yang jauh kualitasnya dan juga jauh kuantitasnya dari apa yang dia berikan kepada orang lain. Terkadang lebih menyedihkan lagi seorang suami bercerita di depan istrinya apa yang dia makan bersama teman-temannya, dan dia mungkin mentraktir teman-temannya, sementara dia tidak membawa sedikit pun makanan tersebut kepada untuk keluarganya, untuk istri dan juga anak-anaknya. Dibiarkan mereka hanya sekedar mendengar. Dalam keadaan mereka menginginkan makanan tersebut. Dan sang suami tidak pernah menyadari dan tidak pernah membawakan makanan yang dia ceritakan tadi untuk istri dan juga anak-anaknya. Hanya sekedar cerita saja yang didengar oleh istri dan juga anak-anaknya. Tentunya ini adalah akhlak yang tidak baik. Seandainya salah seorang di antara kita ketika pulang ke rumah, dia membawakan makanan yang dia mampu untuk istri dan juga anaknya, tentunya ini akan menggembirakan mereka. Demikian pula di antara nafkah atau kebaikan yang berupa nafkah yang kita berikan kepada istri kita adalah membawa mereka ke tempat-tempat yang bisa menjadikan hiburan yang halal bagi keluarga kita. Karena seorang ketika melakukan rihlah, melakukan liburan, tentunya dia butuh uang. Tapi ingat, ini adalah termasuk perbuatan baik kita kepada keluarga kita. Sebagaimana kita kadang sebagai seorang suami sering pergian dan kita berganti suasana, maka demikian pula keluarga kita. Kita ganti suasana dapur yang penuh dengan asap, yang penuh dengan kotoran. Kita bawa mereka ke tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang segar hawanya, dengan tujuan supaya mereka mendapatkan hiburan yang halal. Ada sebagian luar biasa bakhilnya, sehingga dia merasa berat untuk membawa keluarganya dan juga istrinya, anak-anaknya untuk ke tempat-tempat yang di situ ada hiburan yang halal bagi mereka. Menganggap ini adalah sebuah kerugian, ya sesuatu yang tidak bermanfaat, padahal yang seperti ini kalau dilakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan kaedah, tentunya tidak terlalu sering, sesuai dengan kemampuan, jangan sampai seseorang membebani diri di luar kemampuannya, di tempat-tempat yang halal, maka tentunya ini akan menambah keromantisan, menambah saling mencintai, saling menyayangi di antara keluarga. Disitulah mereka bermain, disitulah mereka melepas kepenatan. Ini termasuk perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Juga bisa dari sisi kebaikan agama. Tadi yang kita sebutkan berupa nafkah, kemudian kelemah lembutan, maka ini masih berupa dunia. Di sana ada kebaikan yang lebih besar daripada itu, yaitu seorang suami berbuat baik kepada istrinya dengan kebaikan-kebaikan akhirat, dengan kebaikan-kebaikan agama. Maka ini adalah termasuk kebaikan yang paling besar yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Dia harus ingat bahwasanya istri dan wanita tersebut telah dititipkan oleh orang tuanya kepada kita. Telah dititipkan oleh walinya kepada kita. Bukan hanya dari sisi nafkah zahir, tapi juga dari sisi tarbiyah, pembinaan, pengarahan. Apalagi dalam masalah agama. Nabi SAW mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian adalah akan ditanya tentang orang yang dia pimpin. Termasuk di antaranya seorang suami pemimpin bagi istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang istrinya. Bagaimana dia mengarahkan? Bagaimana dia mengajaknya kepada kebaikan? Memperhatikan bagaimana hubungan dia dengan Al-Quran. Apakah dia membaca Al-Quran, termasuk seorang wanita dan istri yang rajin membuka Al-Quran, ataukah dia banyak melalaikan Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran kecuali sangat jarang sekali. Itu pun tanpa ada di sana tadabbur, tanpa ada di sana kekhusyukan. Apakah seorang suami sudah memperhatikan bagaimana sholat istrinya? Apakah dia mengerjakan sholat pada waktunya atau sering dia lalaikan sholat tersebut? Dan seandainya dia lakukan, dilakukan dengan cara yang sangat cepat, tidak ada kekhusyukan atau sedikit sekali dia khusyuk di dalam sholatnya. Apakah dia sudah memperhatikan bagaimana pakaian yang dipakai oleh istri? Apakah sudah berpakaian dengan pakaian yang syar'i? Atau dia termasuk orang yang cuek? Apakah istrinya menutup auratnya atau tidak? Mudah-mudahan di dalam memakai pakaian seadanya sehingga terkadang tersingkap betisnya, terkadang tersingkap tangannya, atau membuka wajahnya, sementara dia termasuk orang yang berpendapat bahwasanya adalah sebuah kewajiban. Nah, ini ketika kita memperhatikan dan kita mengingatkan, itu termasuk kebaikan yang kita berikan kepada istri dan juga keluarga kita. Termasuk di antaranya adalah bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Apakah setelah dia menikah dengan kita, dia masih memiliki perhatian terhadap kedua orang tuanya, mendoakan atau silaturahim? Apakah dia masih memiliki perhatian, ada waktu untuk menyambung tali silaturahim dengan keluarganya, dengan kakaknya, dengan adiknya? Maka seorang suami yang saleh, yang ingin menjadi orang yang terbaik, maka adalah dia memberikan kebaikan agama ini kepada istrinya. Termasuk di antaranya, kalau misalnya seorang istri dia memiliki harta yang lebih, maka seorang suami mengingatkan bahwasanya harta tersebut akan menjadi kebaikan bagi seorang wanita ketika dia infakkan sebagainya di jalan Allah. Bahkan Nabi SAW mengkhususkan para wanita, "Tasaddaqna, hendaklah kalian bersedekah." Karena aku melihat bahwasanya sebagian besar penduduk neraka adalah dari kalangan wanita. Dan Nabi SAW mengatakan, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Hendaklah kalian menjaga diri kalian dari neraka meskipun dengan sepotong kurma. Kalau memang istri kita termasuk orang yang punya harta, maka kita dorong dia untuk bersedekah. Karena itulah harta yang bermanfaat bagi dia. Adapun nanti di hari kiamat, apabila seseorang tidak bersedekah, tidak menggunakan hartanya di dunia dengan baik, maka justru akan menjadi beban bagi dia di hari kiamat. Tapi ketika dia sedekahkan, maka ini bisa meringankan hisabnya, bahkan menambah amal solehnya. Termasuk di antaranya adalah mendorong dia, kalau memang dia punya harta, untuk melakukan umrah. Untuk melakukan umrah. Tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk mengumrahkan. Tidak ada. Tapi kalau seorang istri dia punya harta, maka umrah ini adalah jihad bagi seorang wanita, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Dan Allah SWT tidak akan menyanyiakan harta yang dia gunakan untuk bersedekah, yang dia gunakan untuk umrah. Kita berikan bimbingan, kita berikan arahan kepada istri apabila dia termasuk orang yang memiliki keluasan rezeki. Kita juga ingatkan tentang zikir pagi dan juga sore, dan memperbanyak kebaikan. Nah, ini termasuk kebaikan yang utama yang bisa diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Adapun seorang suami yang hanya memperhatikan tentang masalah nafkah yang zahir, sementara nafkah yang berupa kebaikan agama dijadikan sesuatu yang dilupakan dan tidak diperhatikan, maka ini adalah termasuk sejelek-jelek suami kepada istrinya. Kenapa demikian? Ya, meskipun dia mungkin secara harta dia cukupi, bahkan dia belikan apa saja yang dia mau, tapi dia tidak memperdulikan agama bagi istrinya, sehingga dia biarkan dia memakai pakaian apa yang dia kehendaki, pergi kemana saja yang dia kehendaki, tidak pernah mengarahkan dia kepada kebaikan, kepada agama, kepada ketaatan. Maka ini adalah termasuk perbuatan jelek seorang suami kepada istrinya. Dan Allah SWT akan bertanya kepada seorang suami tentang apa yang dia lakukan kepada istrinya. Apakah dia telah melaksanakan amanah, memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada istrinya untuk melakukan berbagai kebaikan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing dari kalian akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Kemudian juga termasuk di antara kebaikan dari seorang suami kepada istrinya adalah supaya dia menjadi orang yang terbaik. Adalah ketika dia berusaha untuk tidak menyakiti istri. Baik menyakiti dari sisi maknawi maupun menyakiti dari sisi nafkah duniawi. Itu dengan cara tidak memberikan haknya dari sisi harta. Tidak memberikan nafkah. Membiarkan dia kelaparan. Membiarkan dia tidak memiliki tempat tinggal. Sementara dia mampu untuk memberikan makan dan juga tempat tinggal serta pakaian. Tapi dia ingin menyakiti dengan cara seperti itu. Atau secara maknawi dengan ucapan atau dengan perbuatan. Maka seorang suami tidak dinamakan sebagai sebaik-baik orang, kecuali apabila dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyakiti. Memukul tanpa hak. Dan betapa banyak di zaman sekarang kabar-kabar yang tidak mengenakkan kezaliman dari seorang suami kepada istrinya, memukul atau mengurung dan kezaliman-kezaliman yang lain, atau dengan mencela, mengungkit-ungkit, mencela dia, menjelek-jelekkan, mengatakan engkau tidak cantik, engkau adalah wanita yang jelek, kemudian mencela bapak-bapaknya, mencela orang tuanya, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia, atau memukulnya dengan pukulan yang menyakitkan. Maka ini semua adalah bentuk kezaliman dari seorang suami kepada istrinya. Dia harus sadar bahwasanya apa yang dia lakukan berupa kezaliman-kezaliman tadi itu tidak akan dibiarkan oleh Allah SWT di hari kiamat. Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman ini adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Dan di sana ada qisas di hari kiamat. Sekarang istri kita dalam keadaan dia lemah. Dia memiliki, ya dia dalam keadaan lemah. Dan mungkin orang tuanya sudah meninggal, tidak punya keluarga. Ketika dia harus berpisah dari suaminya, mungkin dia merasa tidak ada tempat selain di rumah tersebut. Tapi ketika dia berada di rumah tersebut, maka berbagai kezaliman dia dapatkan. Tahuilah bahwasanya di hari kiamat semua kita akan diadili. Mungkin saja ya seorang istri kelak di hari kiamat akan menuntut kezaliman-kezaliman tersebut. Karena di hari kiamat yang diinginkan oleh seseorang adalah dia mendapatkan banyak kebaikan dan bagaimana dia terlepas dari banyak dosa dan juga keburukan. Nah, ini adalah beberapa penjelasan keterangan yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarganya. Siapa yang paling baik terhadap keluarganya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud beliau sallallahu alaihi wasallam adalah supaya kita mau meniru beliau. Bagaimana beliau bermuamalah dengan keluarganya? Bagaimana beliau bermuamalah dengan istrinya? Bagaimana beliau berbuat adil dengan para istrinya? Bagaimana beliau memuliakan mereka? Sebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau dalam keadaan ingin menaikkan salah seorang istri beliau itu Sofia di atas untanya. Maka beliau menjadikan ya kaki beliau ini sebagai pancatan bagi Sofia untuk naik ke atas tunggangannya. Nah, beliau adalah seorang kepala negara, seorang nabi. Tapi demikian muamalah beliau terhadap istrinya. Dan beliau tidak malu untuk melakukan yang demikian. Ketika beliau dikunjungi oleh Sofia saat beliau itikaf, beliau mau untuk mendengarkan duduk, mendengarkan apa yang diceritakan oleh Sofia. Kemudian setelah selesai, maka beliau pun mengantar Sofia ke rumahnya. Ini termasuk akhlak. Pernah beliau menggendong Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan mengajak dia untuk melihat pasukan yang mereka sedang berlatih perang. Digendong dan ditanya, sudah selesai belum? Sudah puas belum? Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau memperpanjang sampai akhirnya dia mengatakan, sudah. Ini akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kebaikan beliau kepada istrinya bukan hanya ketika mereka masih hidup. Setelah meninggal Khadijah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan shadiqat, teman-teman dekatnya Khadijah. Biasanya istri itu punya teman-teman dekat. Dan beliau tahu siapa teman-teman dekat dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka beliau pun kumpulkan mereka dan menyembelih beliau menyembelih seekor kambing dan dibagikan daging tersebut kepada teman-teman dekat dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ini bentuk kebaikan beliau kepada para istrinya. Sehingga tidak heran kalau beliau mengatakan, wa ana khairukum li ahli. aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Kita kembali kepada contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau bermuamalah dengan istri-istrinya. Dan disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah beliau memukul istrinya. Ma daraba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam imra'atan lahu qattu wala jalat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul salah seorang di antara istrinya sekalipun, wala jalada, dan tidak pernah beliau mencambuknya. Padahal beliau memiliki lebih dari satu istri. Tidak ada di antara istri beliau yang beliau zalimi. Semuanya adalah kebaikan. Semuanya adalah kesabaran. Semuanya adalah kelemah lembutan. Dan orang yang berlemah lembut dengan istrinya, berlemah lembut dengan keluarganya, maka inilah sebenarnya seorang laki-laki yang memiliki akhlak yang benar-benar mulia. Kenapa di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahli? Karena beliau ingin menjelaskan bahwasanya seorang yang berakhlak mulia yang sebenarnya dilihat dari akhlak dia kepada keluarganya, akhlak dia kepada istrinya. Kalau dengan keluarganya bagus, keluarganya semuanya mengatakan fulan beliau adalah orang yang baik kepada keluarganya, perhatian terhadap keluarganya, maka itulah akhlak dia yang asli. Karena mereka lah yang tahu, 24 jam mereka mengetahui bagaimana akhlak dari seorang bapak, seorang suami. Siang dan juga malam senantiasa bersama mereka. Mereka mengetahui dengan benar. Adapun seseorang diketahui berbuat baik kepada orang lain di luar, ya, maka ini tidak bisa menjadi ukuran dia adalah orang yang baik. Kenapa demikian? Karena seseorang berbuat baik dengan orang lain yang hanya bertemu 5 menit, 10 menit, 1 jam, itu berbuat baik kepada mereka itu adalah sesuatu yang mudah dilakukan oleh manusia. Tapi bersama keluarga, berjam-jam, dia bisa menjaga akhlaknya, ucapannya, perbuatannya dalam berbagai hal. Dalam keadaan dia takut, dalam keadaan dia sedih, dalam keadaan dia mendapatkan kenikmatan, terus dia berbuat baik kepada keluarganya, maka ini menunjukkan dia adalah benar-benar orang yang berakhlak baik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Inilah seorang laki-laki yang benar-benar memiliki akhlak yang baik. Nah, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mohon maaf, mungkin waktunya hanya sampai jam 2 saja. Jadi kalau ada pertanyaan, satu atau ada dua pertanyaan, tidak masalah. Nah,
1: jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, ikhwata Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dengan telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Bogor. Ustadz, sering terjadi hubungan yang tidak harmonis antara menantu perempuan dengan mertua perempuan, sehingga sering terjadi cekcok, beda pendapat dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita menyikapi hal ini? Dan apakah sama atau setara kedudukannya apabila kita berbakti kepada mertua dengan berbakti kepada orang tua kandung kita? Syukran Ustaz. Nah, silakan Ustaz.
0: Ya. Barakallahu fikum. Demikianlah Allah SWT menciptakan para wanita, ya. Sebagaimana kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah naqisatu aqlin wa din. Mereka adalah makhluk-makhluk yang kurang akalnya dan juga agamanya. Sehingga tidak heran kalau misalnya ada perkumpulan di antara mereka dalam satu grup atau dalam sebuah komunitas, karena memang masing-masing dari mereka kurang akal dan masing-masing dari mereka kurang agamanya, sehingga sering terjadi keributan, perselisihan pendapat, cekcok dan seterusnya di antara sesama wanita. Karena memang demikianlah keadaan mereka. Tentunya seorang suami dalam hal ini dia harus bijaksana. Kalau memang dia melihat di sana ada potensi terjadi percekcokan, maka hendaklah dia melihat sebabnya apa. Kalau misalnya sebabnya adalah karena berada dalam satu rumah, maka termasuk kebijaksanaan bagi seorang suami adalah jangan sampai mereka berada dalam satu rumah. Itu menjadi hak seorang istri untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Semuanya baik. Istri kita adalah orang yang baik dan orang tua kita, mereka juga kita tahu kebaikannya. Cuma terkadang tidak bisa dijadikan satu. Maka seorang laki-laki yang bijaksana adalah dia berusaha untuk memberikan tempat tinggal yang sesuai. Kalau memang tidak bisa dijadikan satu demi kenyamanan bersama, maka dia berusaha untuk memisahkan. Kalau memang dia punya kemampuan, meskipun dengan cara menyewa, meskipun dengan rumah yang sederhana, keadaan lebih nyaman dan keadaan lebih menenangkan apabila dalam keadaan mereka berpisah, sama-sama nyaman. Meskipun dia harus keluar uang sedikit ya untuk yang demikian. Kemudian juga ya kita berusaha untuk menenangkan, berbicara dengan masing-masing dari mereka. Sebagaimana kita berbuat baik kepada istri, kita juga berbuat baik kepada orang tua kita. Apakah kedudukan seorang mertua sama dengan ibu? Tentunya tidak ya. Kedudukan seorang mertua tidak tidak sama dengan kedudukan orang tua. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita. Meskipun demikian, tapi kita diperintahkan untuk menghormati. Menghormati tentunya mertua karena dia telah menjodohkan kita dengan anaknya. Dan dia telah menyerahkan putrinya kepada kita, sementara mereka lah yang telah mendidik, membesarkan, membiayai. Kemudian dia lepaskan begitu saja putrinya. Ini tanggung jawab yang besar. Maka kita pun menghormati dan memuliakan anaknya tersebut, dan kita menghormati orang tuanya. Meskipun kedudukannya tidak sama dengan orang tua kita. Ya, jadi dalam hal ini perlu seorang suami dia bijaksana dan dia harus bersabar. Bersabar dengan omongan istri dan bersabar dengan omongan orang tua. Ya, jangan sampai dia kemudian tidak sabar dan emosi. Kemudian melakukan perbuatan yang tidak adil atau bahkan di sana ada kedurhakaan, kezaliman. Ya, dia harus bersabar. Demikianlah seorang laki-laki, dia harus memiliki akal, dia harus memiliki kesabaran yang ekstra. Jangan sampai dia sama dengan seorang wanita yang sedikit-sedikit dia emosi, sedikit-sedikit dia tidak menggunakan akalnya, bahkan menggunakan perasaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
1: Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan silakan sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol Ustaz. Nah.
0: Assalamualaikum. Alhamdulillah, hadis Nabi SAW yang baru saja kita sampaikan ini adalah hadis yang agung, dan hendaklah seorang suami secara khusus memperhatikan tentang permasalahan ini, karena banyaknya kita lihat di zaman sekarang banyak di antara kita yang terjatuh ke dalam muamalah yang tidak baik, kezaliman kepada istrinya, dan lupa bahwasanya Nabi SAW sejak dahulu telah berpesan kepada kita untuk berbuat baik kepada istri. Dan bahkan beliau menjadikan ukuran baiknya seseorang adalah ketika dia

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: Assalamualaikum Allah sahabat Rojal. Alhamdulillah, demikian kajian yang dapat kita simak bersama dari pembahasan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita serta memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki akhlak, khususnya dalam memperlakukan keluarga kita dengan penuh kasih sayang, kelembutan, dan tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang terbaik, yang mampu meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam berinteraksi dengan keluarga, serta menjadikan rumah tangga kita penuh dengan keberkahan, ketenangan, dan rahmat. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mishari bin Rasid Al-Afasi di Surat Toha, dimulai dari ayat ke-55. Kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: علما.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
7: Ma huwa tauhid al-asma' was-sifat.
8: نوحد الله في أسمائه بأن نعتقد أن لله أسماء حسنى تليق بكمال جلاله وعظمته، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، ونعتقد أن لله صفات علا كاملة تليق بجلاله وعظمته، نثبتها إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، نثبتها معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله، لا نشبه ولا نكيف ولا ندري عن كنها، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه.
9: Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tauhid al-asma wa sifat? Kemudian Syekh menjawab, yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah kita mengesakan Allah dalam nama-namanya dengan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan kita harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat-sifat yang mulia lagi sempurna sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Kita juga harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa tashbih, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dengan mensucikannya tanpa meniadakan maknanya. Kita menetapkannya dengan meyakini hakikatnya sesuai dengan keagungan Allah, tidak menyerupakannya dengan suatu apapun, tidak juga menanyakan bagaimana hakikat sifatnya, dan kita tidak mengetahui hakikatnya dalam hal ini karena memang hanya Allah Azza wa Jal yang mengetahui ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'an. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insyaAllah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah SWT yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim, kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulli hinin bi'thni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah yakni kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah atau pohon yang thayyibah, ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa farwaha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti kulaha kullahinin bi'ithni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya, yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'atu al-kalimut thayyib wal amal salih, menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik adalah semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ila Allah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiraatul Quran kalimatut thayyibah, dakwah kalimatut thayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatut thayyibah, dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salih, dan amal-amal salih. Amal salih, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan salih yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatu thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Orang yang beramal saleh dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Wala najziyanahum biasani makanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dilakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yakni al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah, para ulama mengatakan itu al-hayatu sa'adah, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah yaitu insirahu sadri wa tmi'nanul qalbi, yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati dan kelapangan dada, dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia, dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun, karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi, ajaban. Itu kehidupan yang sangat menakjubkan, luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Itu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayyun nasi ahabbu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicinta ila Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabbu nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita, kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan, kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia, kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut, yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri, yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlussunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiah Islamiah yang seorang muslim kata Nabi man salimal muslimuna an lisanihi wa yadi. Seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semua kemanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalikad dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
6: Dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

0: فَوْزًا.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat, aku mempunyai saksi dari manusia, dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang tidak ada satu pun manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya melainkan membutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang ini dan uang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat dan agar barang tersebut bisa Anda gunakan, agar jasa tersebut halal untuk Anda, dan agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan. Yang dikenal juga dengan para istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli transaksi akad dilakukan oleh orang ahliyatut tasarruf, orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redha. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan qabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun dan ijma'. Dua-dua bentuk transaksi ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan sesuatu yang telah biasa dilakukan dan sepakat para ulama membolehkannya. Persyaratan selanjutnya, bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali, banyak parsial-parsial, bagian-bagian juz'iyat daripada barang yang diharamkan, sebutkan saja. Narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang, benda-benda najis berasal dari babi dan turunannya, dalam bentuk gelatin, dalam bentuk lemak, dalam bentuk bulunya, dalam bentuk tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lain, diperjualkan tanpa memperhatikan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jelas barangnya dan jelas harganya. Barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kecekcokan, perseteruan di antara yang bertransaksi. Anda melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat hubungan Anda dengan pihak lain-lain. Bila dilakukan dengan hal yang sesuai syar'i. Barang jelas, harga jelas. Tapi bila barang tidak jelas atau harga tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa setan menginginkan Anda terjatuh dalam permusuhan dan perseteruan di dalam perjudian. Jual beli barang dan harga yang tidak jelas termasuk bagian dari hal ini yang menyebabkan kedua belah pihak dalam bermuamalat menjadi alat, menjadi sebab rusaknya renggang hubungan mereka. Andai mereka tidak melakukan transaksi ini, hubungan satu dengan lainnya mungkin baik. Tetapi semenjak mereka melakukan transaksi yang seharusnya ini perekat, tapi karena tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, maka dia menjadi sebuah alat bumerang, menjadi penyebab keretakan sebuah hubungan yang baik di antara dua anak manusia dan di antara dua orang muslim. Kemudian, barang telah dimiliki. Tidak bisa kita menjualkan barang yang belum dimiliki. Rasulullah mengatakan, "La tabi' ma laysa 'indak." Lalu, tidak ada larangan-larangan dalam jual beli ini. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, yang riba adalah dosa besar. Riba adalah dosa besar. Anda yang ingin memenuhi kebutuhan Anda dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa, dengan kemurkaan dan kemarahan Allah? Ma zahra riba wa zina fi qawmin illa ahallu bi'azabillah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat, merainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila hal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meredai transaksi Anda lakukan, dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

Aduhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun, bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Catatlah, tulislah untuk Abu Syah. Yani apa yang ditanyakan tadi oleh Abu Syah. Catat.
1: Itu hadis dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ayo. Penulisan hadis dan dicatatnya hadis sejak Rasulullah SAW hidup atas perintah beliau dan takrir beliau. Oleh karena itu setelah Rasulullah SAW wafat, sebagian sahabat mempunyai catatan atau lembaran-lembaran hadis yang mereka catat di pelepah korma dan lain-lain. Seperti Ali bin Abi Thalib. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Mempunyai lembaran catatan hadis. Abdullah bin Amr bin Aus. Abu Bakar Siddiq. Anas bin Malik. Dan lain-lain sahabat. Mempunyai lembaran-lembaran khusus yang beliau, yang mereka catat dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi belum dibukukan, didiwankan, dikumpulkan secara resmi atas perintah khalifah. Itu terjadi pada zaman pemerintahan khilafah, itu Khalifatul Rashid, khalifah yang mulia Rashid, Umar bin Abdul Aziz, memerintahkan untuk mencatat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikumpulkanlah hadis-hadis itu dalam sebuah kitab. Pencatatan, pendewanan hadis, pengumpulan hadis secara resmi terjadi pada zaman khalifah, Khalifatul Rashid, Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada zaman sahabat, para sahabat bertebaran mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkeliling mengadakan perjalanan dari Madinah ke Mesir, dari Madinah ke Syam, hanya untuk 1-2 buah hadis. Perjalanan sebulan dan 2 bulan. Perbuatan para sahabat ini dicontoh oleh para tabi'in. Para tabi'in berkeliling mendatangi para sahabat, bertanya. Kemudian ketika datang fitnah dari sebagian manusia yang mencoba merusak Islam, memasukkan sesuatu ke dalam Islam, dan timbulnya, munculnya kebohongan, kedustaan, maka mulai mereka bertanya tentang isnad, sanad atau isnad, jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis itu. Sebutkan rijal kamu, sammu rijalakum, dari siapa kamu meriwayatkan hadis ini. Disebutkan dari fulan, dia pendusta. Dari fulan, dia thiqah. Mulai ada pemeriksaan yang ketat, sedikit demi sedikit. Mulai para ulama bangkit menjelaskan bahwa si fulan dhaif, si fulan pendusta, si fulan thiqah, demi membela sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka tidak pedulikan perkataan manusia yang mencela mereka, yang menyangka mereka bahwa perbuatan mereka itu adalah ghibah. Tidak, ini bukan ghibah, ini nasihat. Sehingga Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'ut tabi'in, tampil di tengah-tengah manusia. Lalu dia berkata, da'u hadis Amr bin Thabit, tinggalkan hadisnya Amr bin Thabit. Fa innahu yasubbu salaf, karena dia telah mencaci maki kaum salaf. Bangkit tengah-tengah orang banyak, tinggalkan hadisnya, riwayatnya Amr bin Thabit, dia ini tukang caci maki kaum salaf. Kaum salaf, sahabat dan tabi'in. Karena yang berkata adalah Abdullah bin Mubarak, tabi'ut tabi'in. Tentu yang dimaksud

oleh Abdullah bin Mubarak, para sahabat dan tabi'in. Amr bin Thabit memusuhi sahabat dan tabi'in. Tinggalkan riwayat dia ini. Al-Imam Ahmad tinggal duduk. Duduk dia. Lalu dia sedang menjelaskan kepada manusia, fulan dhaif, fulan thiqah. Lalu datang seorang ditegur Imam Ahmad, engkau telah menggibahkan manusia. Kata Imam Ahmad, kesian engkau, ini nasihat bukan gibah, karena mereka niat ikhlas dan yang berbicara ahli ilmu, dan demi membela sunnah Rasulullah SAW mereka mengadakan pemeriksaan yang demikian ketat, bahkan ini diakui oleh ahli-ahli sejarah, belum ada satu pemeriksaan yang demikian ketat dalam sejarah perjalanan manusia kecuali dalam ilmu hadis. Sehingga mereka membuat kaidah. Berkata Abdullah bin Mubarak, Syekhul Islam ini, salah seorang imam daripada imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis, bahkan imam Ahlul Hadis. Al-isnadu minad din, walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad ini bagian dari agama. Kalau sekiranya tidak ada sanad, niscaya siapa saja bisa berbicara dan apa saja yang dia mau bicarakan. Karena hadis itu bersanad. Seperti contohnya Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis. Kalau saudara buka di kitab sahihnya langsung, bukan di kitab-kitab yang mengambil dari kitab sahih Bukhari, seperti kitab Riyadhus Shalihin, itu tidak diterangkan sanadnya, langsung aja dari sahabat, An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya Al-Imam An-Nawawi mengatakan rawahul Bukhari, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian kita cek langsung ke kitab Bukhari, maka di situ tidak langsung An Abi Hurairah, tapi qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, haddatsana fulan, yakni gurunya. Gurunya berkata lagi, telah menceritakan kepada kami fulan. Itu berkata lagi si fulan, dari fulan, dari fulan, sampai kepada Abu Hurairah, sampai kepada Nabi SAW. Maka dari Bukhari sampai Abu Hurairah dikatakan al-isnad. Diperiksalah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Karena hadis ini terpelihara, terjaga sebagaimana terjaganya, terpeliharanya Al-Quranul Karim. Sebagaimana nanti akan kita bahas. Nah, para ulama terus menerus memeriksa hadis, mencari hadis. Tabi'in mencari dari sahabat, kemudian sesama sahabat saling meriwayatkan, sesama tabi'in saling meriwayatkan, tabi'u tabi'in mencari hadis kepada tabi'in, dan seterusnya. Mereka mendatangi kota-kota para ulama, tempat-tempat tinggal para ulama, didatangi. Dan banyak cerita dan kisah-kisah yang menarik dari mereka. Lembaran-lembaran yang sangat mengharukan dari jihad dan perjuangan mereka. Luar biasa. Hadis itu ada di dada mereka. Ya. Mereka mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memeriksa. Tidak seorang pun yang mendustakan hadis Rasulullah SAW di barat akan diketahui di timur. Terbongkar auratnya. Diketahui dia. Tercela dia. Kedustaan dia. Banyak kejadian-kejadian. Bahkan sebagian imam ketika dia mendatangi seorang yang meriwayatkan hadis. Lalu orang itu berkata, haddatsana fulan, telah menceritakan kepada kami si fulan. Lalu imam yang mendengar ini, yang akan mencatat hadis dari dia, bertanya, tahun berapa engkau lahir? Lalu dia menyebutkan, saya lahir tahun sekian. Engkau mengatakan dapat hadis ini dari si fulan, padahal si fulan itu mati sebelum 13 tahun sebelum engkau lahir. Bagaimana dia mengatakan bahwa dia dapat haddatsana, telah menceritakan kepada saya si fulan. Si fulan yang menceritakan hadis dari dia
telah mati terlebih dahulu sebelum dia lahir. Berarti dia pembohong. Telah menceritakan kepada saya orang yang telah mati 13 tahun sebelum saya lahir. Dicatat, oh si bulan ini pembohong, pendusta. Dia menceritakan dari orang yang dia tidak pernah melihat dia. Bohong. Begitu terus. Dicatat tanggal lahirnya, tahun berapa saudara lahir, di mana saudara lahir. Oh saya lahir di sini. Dia mengatakan saya telah menceritakan, saya telah menceritakan kepada saya si bulan. Padahal si bulan ini syekh tidak pernah ke negeri dia dan dia tidak pernah ke sana. Berarti terputus dan tidak sezaman, atau sezaman tapi tidak pernah berjumpa, dan begitu seterusnya, begitu seterusnya, diperiksa ketat. Kenapa? Karena hadis merupakan dasar dalam Islam. Hadis merupakan hujjah dalam Islam. Yang tanpa hadis tentu seseorang tidak akan paham tentang Islam. Mustahil seseorang mengerti tentang Islam, paham akan Islam, dan dapat mengamalkan Islam tanpa hadis Rasulullah SAW. Quran tidak berdiri sendiri. Nanti kita akan bahas. Ahli hadis ini sangat mulia sekali. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, ahlul hadis. Di antara kedekatan mereka kepada Rasulullah SAW apa? Selain pembelaan mereka terhadap hadis, orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlul hadis. Gak ada orang yang lebih banyak dari ahlul hadis. Dia berselawat kepada Nabi dengan lisan dan tulisannya. Ada kala dengan lisannya, tidak dengan tulisannya. Ada kala dengan lisan dan tulisan. Oleh karena itu dikatakan dalam sebuah syair, ahlul hadis hum ahlun nabi sallallahu alaihi wasallam wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahli hadis, mereka adalah ahli nabi, keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika mereka tidak bersahabat dengan diri nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersahabat dengan nafas-nafas nabi sallallahu alaihi wasallam. Indah sekali syair ini. Ahli hadis, keluarga Nabi. Jika mereka tidak bersahabat dengan diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bersahabat dengan nafas-nafas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling tahu tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang hadis-hadis beliau, dan orang yang paling alim terhadap Al-Quran, ahli hadis. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlul hadis. Karena orang yang paling tahu apa yang disabdakan, apa yang dikerjakan, apa yang disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling tahu tentang hadis, yaitu ahlul hadis. Karena kalau dikatakan ahlul hadis, dia paham tentang hadis, bukan sekedar menghafal hadis. Tapi tujuan daripada itu, ilmunya, fikihnya, pemahamannya. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas. InsyaAllah ilmu ini barokah, karena perkataan yang sedikit mudah-mudahan barokah daripada banyak melantur. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatu at-tayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: Fatih, salam alaikum. Alhamdulillah, demikian kajian yang dapat kita simak bersama di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakim tentang perjalanan para salaf dalam menuntut ilmu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Mereka adalah generasi yang begitu bersungguh-sungguh, penuh keikhlasan, kesabaran, serta pengorbanan dalam mencari ilmu. Bahkan rela menempuh jarak yang jauh dan waktu yang panjang demi mendapatkan satu hadis atau satu faedah ilmu. Semoga hal ini mampu menggugah hati kita untuk lebih semangat, lebih istiqomah, dan lebih ikhlas dalam menuntut ilmu agama serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 11:16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan kembali Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Yahya Hawa di Surat Al-Hajj dengan nomor urut surat ke-22. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: نور من القرآن.
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
8: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah ayna al-mutahabbun bijalali al-yawma udhilluhum fi dhilli يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
10: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
11: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
12: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
10: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
12: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
13: 4 hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
12: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah Engkau mempertahankannya?
14: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu
6: telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
7: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
14: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
15: menjaga harga diri,
14: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
15: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
14: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
16: Bagaimana mukmin bekerja?
15: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
14: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
15: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
17: Allahu Akbar, Allah.
15: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
7: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu perbuatan yang terpuji, melambangkan keimanan yang benar yang ada dalam hati seorang Muslim. Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas dipuji kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh-sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian wahai orang-orang yang beriman pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan balasan kebaikan di hari akhir. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa pertama, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena perbuatan, ucapan dan perilaku beliau disifati sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, yang berarti orang yang mengikutinya dia akan selalu mendapatkan kebaikan untuk dirinya, mengusahakan kemuliaan untuk dirinya dengan berbagai macam balasan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faedah berikutnya, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini digandengkan dengan keimanan, sehingga Allah berfirman, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Yang ini mengandung pengertian semangat mengikuti sunnah adalah berhubungan dengan kesempurnaan dalam hati manusia terhadap pengharapan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Taisir Karimir Rahman fi tafsir kalami manan, ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, wa hadhil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khaufi iqabihi hadzal ladzi yadfa'uhu ala ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan yang baik dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya akan ditempuh dan hanya akan diberi taufik untuk mengikutinya, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Karena keimanan yang dimilikinya, pengharapannya terhadap pahala dari Allah dan ketakutannya terhadap azabnya, inilah yang memotivasi dirinya untuk semangat mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita dengan taufiknya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang semangat mengikuti, mencintai dan membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum jami'an.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما الأجر المترتب على تبليغ الدعوة؟ وهل تبليغ الدعوة لأناس مخصصين؟
3: تبليغ الدعوة ما هي لكل أحد، على العلماء، على العلماء الذين يعلمون فقه الكتاب والسنة، فيبلغونها للناس ويدعون الناس إليها. فعلى الإنسان أن يتعلم أولا ثم يدعو إلى الله عز وجل بعد ذلك على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والله جل وعلا أيضا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا يعرف هذه المراتب إلا العلماء، ما كل واحد يصلح للدعوة. نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, apa pahala yang akan diperoleh dengan berdakwah dan apakah dakwah itu hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu? Kemudian Syekh menjawab, berdakwah itu bukan tugas setiap orang. Akan tetapi dakwah itu tugasnya para ulama yang faham dengan makna Al-Quran dan Sunnah. Merekalah yang akan mengajarkan dan menyampaikan kepada manusia serta mengajak mereka untuk mengamalkannya. Jika ingin berdakwah, maka Anda belajar agama terlebih dahulu, baru kemudian mendakwahkannya dengan basirah, dengan penuh syarat ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad bahwa ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah di atas ilmu, demikian juga jalan orang-orang yang mengikutiku. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan penuh hikmah, mau'idhah hasanah, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Dan tidak ada yang mengetahui tahapan dakwah seperti ini kecuali para ulama. Tidak semua orang bisa berdakwah secara umum. Wallahu a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun minal Qur'an.

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: ibadah.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-dina lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: أُفِكْ.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, "Bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu." Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
3: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ماذا يقصد بقول بفهم الكتاب والسنة بفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة؟
3: نعم، يعني أن فهم سلف الأمة هو الفهم السليم، وهم أدعوا الصحابة أعلم الناس بذلك، فيعني تفهم الكتاب والسنة على فهمهم، لا يؤتى بفهوم خاطئة وتأويلات باطلة، فإن ذلك يعني لا يسوق ولا يجوز، ولكنه يعني على فهم سلف الأمة، الشيء الذي يعني متفق مع ما كان عليه سلف الأمة وما فهمه سلف الأمة.
4: Berkenaan dengan makna pemahaman salaful ummah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan perkataan memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah? Fadilat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan bahwasanya pemahaman salaful ummah adalah pemahaman yang benar. Mereka adalah para sahabat, generasi yang paling berilmu. Oleh karena itu, Al-Quran dan Sunnah harus difahami sesuai dengan pemahaman mereka, dan tidak boleh difahami dengan pemahaman-pemahaman yang keliru atau takwil-takwil yang batil, itu tidak boleh. Sehingga harus difahami sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah, harus sesuai dengan apa yang difahami dan disepakati oleh Salaful Ummah, yaitu para sahabat. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka, dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu, masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan. Maka Nabi SAW berpesan kepadanya, unzuri aina anti minhu. Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapak mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat lima waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat lima waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita. Maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku seluruh sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
7: نور من القرآن.
8: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
9: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
10: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Bogor Barat tagih kompensasi tambang 7 bulan belum terbayar. Petugas Lapas Bancai Bandung gagalkan penyelundupan narkotika. Napak tilas Pajajaran di Garut, Gubernur KDM janji akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Petugas kebersihan inisial RZ, 30 tahun, tewas setelah dikeroyok di depan pul bus MGI di Kampung Ciberem, Jalan Raya Sukaraja, Sukabumi. Awalnya, sore itu korban yang mengendari motor roda 3 pengangkut sampah tiba-tiba didatangi sekelompok orang hingga terjadi adu mulut yang berujung kekerasan kepadanya.
11: Saksi mata Andri mengungkapkan,

0: dan mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya pisau kecil, ponsel milik korban, kendaraan roda 3 pengangkut sampah, sepatu bot, serta botol minuman keras jenis intisari. Saat ini, polisi bersama tim Jatantras Polres Sukabumi Kota masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Identitas salah satu pelaku yang berinisial M telah dikantongi.
1: Aksi unjuk rasa dari 3 kecamatan di Bogor, yaitu Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang, menyampaikan keluhan atas dampak penutupan galian tambang yang sebelumnya dilakukan Pemprov Jabar.
2: Penutupan dinilai berdampak langsung terhadap pengusaha dan warga yang kehilangan mata pencaharian. Sempat terjadi ketegangan antara massa dan aparat keamanan namun berhasil dikendalikan. Selain menuntut dibukanya kembali galian tambang, massa juga menagih janji pembayaran kompensasi selama 7 bulan yang hingga kini belum diterima.
3: Apa kepastian sekarang? Karena sekarang itu 7 bulan kita dijanjikan, janjikan dan janjikan. Kami butuh kepastian saja. Jadi memang ada beberapa poin yang akan kami sampaikan.
2: Warga berharap pemerintah segera memberikan kejelasan terkait kompensasi dan solusi atas dampak penutupan tambang.
1: Petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Banjai Kota Bandung menggagalkan upaya penyelundupan belasan paket sabu oleh 2 orang pengunjung yang akan mengirimkan narkotika kepada seorang warga binaan.
4: Kepala Lapas Banjai, Eris Ramdhani, mengatakan modus yang digunakan pelaku adalah menyembunyikan paket sabu di dalam dubur dengan menggunakan alat kontrasepsi. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 13 paket sabu dengan berat total sebanyak 10,64 gram. Terungkapnya kasus ini karena petugas curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan. Petugas akhirnya menemukan paket sabu yang disembunyikan oleh salah satu pelaku di dalam duburnya.
5: Jadi kita curiga dengan gerak-gerik yang bersangkutan karena mungkin agak sedikit mengganjal. Jadi kita curigai, kita ikutin terus, kita perhatikan dan alhamdulillah kita dapat.
4: Eris menambahkan seluruh barang bukti beserta 2 orang pelaku telah diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung untuk pengembangan lebih lanjut.
1: Ribuan masyarakat Kota Garut turun ke jalan sambut gembira rangkaian kegiatan budaya Napak Tilas Pajajaran Kirab Mahkota Binokasih 2026 yang digelar Pemprov Jabar di Jalan Ahmad Yani depan kantor gubernur Balai Dewan Niskala di Alun-Alun Garut Selasa 5 Mei malam.
6: Acara yang menampilkan berbagai atraksi seni dari semua kabupaten kota se-Jawa Barat ini mengawali performannya dengan pawai berjalan kaki sepanjang 2 km dari Makorem 062 Tarumanagara Jalan Bratayuda, Jalan Ahmad Yani hingga panggung utama di pusat acara. Secara kolosal, para seniman se-Jawa Barat menampilkan atraksi seni khas daerahnya masing-masing, mengarak Gubernur Dedi Mulyadi bersama para petinggi lainnya yang menaiki kereta kencana, diiringi pasukan berkuda berkostum ala kerajaan tempo dulu. Pantauan reporter PRSSNI Jabar tadi malam, masyarakat Garut tampak antusias memadati jalan yang telah dilewati iring-iringan kirab budaya Napak Tilas Pajajaran sejak jam 6 petang. Karsono, 56 tahun, dari Malayu Asri Samarang Garut mengaku sangat terhibur. Dia menilai jarangnya acara hiburan berskala kolosal seperti itu membuat dirinya bersama masyarakat lain bergembira menikmati.
7: Di Garut ini lama nggak ada hiburan, masyarakat mungkin terhibur lah untuk hari ini. Tadi ada ohang, hiburan-hiburan yang lain, tari-tarian.
6: Sementara itu, acara yang merupakan bagian dari penetapan Hari Jadi Tatar Sunda tanggal 18 Mei mendatang ini juga menjadi berkah tersendiri dari para pedagang kecil dan asongan. Salah seorang pedagang asong, Ade, asal Kecamatan Wanaraja, mengaku gembira dengan event-event semacam itu. Ade bahkan ikut berjualan di kota lain, di mana acara ini digelar untuk dapat menikmati peningkatan omset jualannya.
8: Kalau pendapatan, alhamdulillah sedikit beda lah. Ya, acara-acara KDM ini kemanapun diikuti.
6: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kunjungan kirabnya ke berbagai kabupaten kota termasuk ke Kabupaten Garut terutama bertujuan silaturahmi dengan warganya. Dirinya juga menjadikan kesempatan itu untuk memupuk nilai kebersamaan dalam membangun daerah, mengembalikan marwah Tatar Pasundan menjadi tanah yang subur, gunungnya dan hutannya kembali hijau, sungai-sungainya mengalirkan air yang jernih dan masyarakatnya rukun dan sejahtera. Di depan ribuan warga, KDM juga berjanji di masa pemerintahannya akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan termasuk membangun jalan layang di Garut untuk mengatasi kemacetan yang sejak beberapa tahun terakhir mulai semakin meningkat.
9: Garut kuring kagoga kayakinan bakal jadi kabupaten panggegegan. Macet di Bladitu jalan provinsi gubernur tanggung jawab. Engke rek ngabangun jembatan layang itu macet. Siap? Oke, mantap, semangat.

0: Urang Garut. Hayang maju tak? Tinggalkan segala kelakuan anu goreng.
1: Masih informasi terkait, sejumlah ruas jalan protokol di Cianjur akan ditutup sementara Rabu 6 Mei sore seiring pelaksanaan Kirab Budaya Napak Tilas Pajajaran Kirab Mahkota Binokasi 2026 yang dipusatkan di kawasan perkotaan. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, Aris Haryanto, Kirab Budaya start dari Taman Perawata Sari atau Lapang Joglo. Selanjutnya, iring-iringan peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat akan melintasi Jalan Pangeran Hidayatullah, Jalan Siliwangi, Jalan Asucipta, Jalan Mangun Sarkoro, dan berakhir di pintu utama Pendopo Cianjur di Jalan Siti Jenab. Aris menyebut penutupan sementara sejumlah titik lalu lintas dilakukan mulai jam 4 sore hingga sekira jam 10 malam.
2: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI Jawa Barat berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia guna memperkuat kolaborasi penyebaran pesan anti korupsi. Dalam pertemuan yang digelar di Gedung KPK Jakarta, Rabu 6 Mei pagi, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI, Amir Arief menegaskan pentingnya peran radio di tengah perkembangan media saat ini. Menurutnya, KPK punya tugas membangun kesadaran masyarakat dan radio menjadi salah satu media penting untuk menyebarkan pesan anti korupsi agar awareness dan pengetahuan masyarakat meningkat.
3: Berterima kasih kepada radio siaran swasta yang digawangi oleh PRSSNI yang sampai saat ini kami percaya radio tetap menjadi media yang relevan bagi masyarakat. Radio siaran swasta yang setiap tahunnya beradaptasi, mengubah pendekatan, beradaptasi dengan segala macam kondisi dari yang dulunya terestrial dan sekarang medianya begitu banyak. Tapi kami percaya radio menjadi platform penting, media penting yang menyentuh masyarakat, memberikan hiburan, pendidikan, menyebarkan pesan-pesan yang baik bagi masyarakat. Dan itu menjadi teman masyarakat sehari-hari di Indonesia. Saya pribadi sampai saat ini mendengarkan radio swasta dari pagi, siang juga saya sempatkan, bahkan malam sebelum tidur juga saya masih mendengarkan. Di perjalanan di rumah, dan itu menjadi teman saya bertahun-tahun gitu. Kami di Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK punya tugas mendidik masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pesan-pesan anti korupsi, melakukan sosialisasi dan memberikan kampanye tentang pesan anti korupsi ke seluruh masyarakat. Radio itu selalu bisa diakses dan bisa didengar sambil melakukan kegiatan apapun.
1: Lebih lanjut, Amir menekankan radio memiliki posisi strategis dalam kampanye anti korupsi. Kedepan, KPK dan PRSSNI Jawa Barat akan fokus pada penguatan kompetensi penyiar serta optimalisasi radio sebagai kanal edukasi publik. Diharapkan kolaborasi ini mampu mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Seorang warga di Kabupaten Kuningan mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan. Permohonan ini diajukan untuk menggugat penghentian penyidikan SP3 kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah seluas 1.145 meter persegi miliknya. Langkah itu diambil setelah adanya dugaan pelanggaran proses hukum yang dilakukan oleh Polres Kuningan bersama Polda Jawa Barat.
4: Dengan didampingi kuasa hukum, Wawan Gunawan, warga Kabupaten Kuningan, Selasa siang, mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan. Warga tersebut mengajukan permohonan pra-peradilan menggugat penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah seluas 1.145 meter persegi miliknya.
5: Kami sudah hadir selaku tim penasihat hukum. Pihak termohon dalam hal ini adalah Polres Kuningan tidak dapat hadir dengan alasan yang cukup. Oleh karenanya, pra-peradilan akhirnya menetapkan jadwal untuk langsung memanggil terakhir secara KUHAP itu pihak termohon. Ketika memang tidak hadir di tanggal 18 Mei, itu akan dilanjutkan besoknya dengan saksi dan pembuktian.
4: Kasus pelaporan pra-peradilan ini berawal dari Wawan yang melaporkan dugaan pemalsuan kepemilikan sertifikat hak miliknya yang dibeli dengan secara sah tahun 1998 ke Polres Kuningan melalui unit Harda Satreskrim Polres Kuningan pada tahun 2018. Perjalanan waktu, sertifikat milik Wawan ini dialihnamakan tanpa sepengetahuan dirinya oleh kerabatnya dan terbit AJB tanpa sepengetahuan Wawan dan akhirnya dibaliknamakan. Kuasa hukum Wawan menduga ada permainan dari aparatur hukum oknum di Polres Kuningan. Dugaan itu muncul, dirasa ada kejanggalan dalam proses hukum di kasus tersebut. Bahkan sampai SP3 dihentikan perkaranya oleh kepolisian. Ia menyoroti adanya rentang waktu yang tidak wajar antara terbitnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP pada awal 2019 hingga pelaksanaan gelar perkara khusus setahun kemudian. Ia menilai proses tersebut melanggar prosedur internal Polri karena tetap dilaksanakan meski kliennya selaku pelapor tidak hadir karena sakit.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
7: Radio Roja.
8: للذاكرين والذاكرات
9: إذاعة القرآن الكريم.
10: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
11: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
12: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaihi.
13: فتاوى مختارة.
14: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
15: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما موقف المسلم والواجب عليه تجاه ما يحدث في الآونة الأخيرة من استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
16: هذا ما هو بجديد يا أخي، استهزي بالرسول وهو حي، قوبل بالصفات الذميمة، أنت ساحر، أنت كاهن، أنت كذاب إلى غير ذلك، أنت ما تستحق الرسالة، يتيم. الرسالة يجب أن تكون في الملائكة أو تكون في الأمراء والكبار. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من الطائف، رئيس الطائف أو رئيس مكة، يكون هو الرسول. أما يتيم فقير هو الرسول؟ هذا ما يصلح، يقولون كذا. قال الله جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فهم لا يملكون شيء، والله جل وعلا هو الذي يعلم من يصلح للرسالة الله أعلم حيث يجعل رسالته، ما هو أنتم اللي تقترحون، الله هو الذي يعلم من يقوم بالرسالة ومن يصلح لها، وهو هذا اليتيم، هذا الرجل الأمين هو الذي يصلح للرسالة، اختاره الله سبحانه وتعالى. نعم.
7: Bagaimana sikap seorang muslim dan apa yang harus dia lakukan berkaitan dengan penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Syekh menjawab, "Wahai saudaraku, kejadian ini bukanlah perkara yang baru. Terdahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diejek dan juga dipermalukan dengan sifat-sifat yang menghinakan beliau. Mereka orang-orang kafir biasa menjuluki beliau dengan sebutan tukang sihir, dukun, pendusta, dan tuduhan-tuduhan selain itu. Atau bahkan mereka juga mengatakan, engkau anak yatim tidak berhak mendapatkan tugas kerasulan. Tugas kerasulan itu hanya untuk malaikat, untuk pemimpin, untuk pembesar. Mereka juga mengatakan Al-Quran itu diturunkan kepada seorang pembesar yang berasal dari dua daerah besar. Entah itu pemimpin Taif atau Mekah, itulah Rasul. Adapun anak yatim, apalagi fakir, kemudian menjadi Rasul, maka hal ini tidak layak. Seperti itu yang mereka katakan dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Karena sungguhnya kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Mereka itu sama sekali tidak memiliki suatu apapun. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan tugas kerasulan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lah yang lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Kepada siapa Dia menempatkan tugas kerasulan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan tugas kerasulan dan siapa yang tepat untuk mendapatkan tugas tersebut. Yaitu dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang yatim. Dialah seorang laki-laki yang amanah. Dialah yang tepat untuk mendapatkan tugas kerasulan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memilih beliau untuk menjadi seorang rasul. Wallahu ta'ala alam.
13: Fatwa Mukhtar.
14: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: Hadirilah Tabligh Akbar, kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah.
17: Perjalanan orang-orang mukmin yang
6: Ahad 23 Zulqa'dah 1447 Hijriah 10 Mei 2026 Masehi, pagi pukul 8.30 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, tempat Gedung Aula Kampus Universitas YPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi nomor 3, Kabupaten Majalengka. Informasi 0852-2383-6059 atau 0838-2339-0386. Acara ini terbuka untuk umum.
14: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
18: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala adihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Firdaus Sanusi hafizahullah. Kami hadirkan dalam format rekaman pembahasan berkaitan dengan Ya Buyutun Mutmainnah dengan tema menjaga rahasia rumah tangga. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
19: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وارحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan semakin menambah kenikmatannya kepada kita. Semakin kita kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siksaan yang sangat pedih. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau sekiranya kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat itu. Jika kalian kufur, maka sungguhnya siksaku sangat pedih. Salam serta salam, semoga senantiasa tercurah terhadap Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada prinsipnya, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa berupaya dan berusaha untuk menjaga dan memelihara kehormatan seorang muslim, karena hal itulah merupakan perintah agama Allah Subhanahu wa taala pada setiap orang-orang yang beriman. Ketika mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadah, maka tentunya haram akan terpelihara kehormatannya, terpelihara darahnya, dan terpelihara jugalah hartanya. Prinsip seorang mukmin adalah dia akan berusaha untuk menjaga dan memelihara rahasia yang terjadi dalam rumah tangganya. Dia tidak akan menceritakan aib yang terjadi dalam rumah tangganya kepada siapapun. Inilah merupakan satu prinsip yang harus dipegang bagi setiap muslim dan mukmin dalam rumah tangga mereka. Apatah lagi berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya rahasia, hal-hal yang sifatnya sangat harus ditutup rapat berkaitan dengan hubungan suami istri. Hal ini sama sekali tidak dibenarkan menceritakan kepada orang-orang yang tidak berhak untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh suami istri dalam rumah tangganya tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan di satu hadisnya yang sahih, diriwayatkan oleh Abi Sa'd Al-Khudri, dan hadis tersebut dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih Targhib wa Tahrib wa Tarhib. فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل الشيطان فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة على قارئة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها. Rasulullah SAW sabda, jangan kalian lakukan, karena sesungguhnya perumpamaan mereka seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di tengah jalan, kemudian menunaikan hajatnya, hajat biologisnya di situ, dan kemudian si setan laki-laki pun pergi meninggalkannya. Oleh karena itulah maka tidak pantas kiranya seorang suami menceritakan hal-hal yang sifatnya rahasia tersebut kepada orang lain, atau sebaliknya seorang istri menceritakan sifat-sifat yang hal-hal yang sifatnya rahasia dalam rumah tangganya kepada orang yang tidak berhak untuk mendengarkannya, kepada orang yang tidak berhak untuk mendengarkan rahasia rumah tangganya tersebut. Dan banyak sekali kita jumpai hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Di antaranya di satu hadis Rasulullah sabda, "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yaumal qiyamah." Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dari Nabi SAW yang bersabda, "Tidaklah seorang hamba yang menutupi aib atau perkara-perkara yang sifatnya rahasia pada seorang hamba yang lain di dunia ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menutupinya, menutupi aibnya di hari kiamat nanti." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat ke-19, "Innal ladzina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mereka suka untuk menyebarkan keburukan-keburukan atau aib yang terjadi pada diri orang-orang beriman, maka lahum adzabun alim, bagi mereka siksaan yang pedih, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di hari akhir nanti. Inilah merupakan satu peringatan yang sangat keras yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala agar setiap muslim berupaya untuk memelihara dan menjaga rahasia saudara muslim yang lainnya. Apatah lagi tentunya dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, semua rahasia rumah tangga kita hendaklah kita tutupi serapat-rapatnya. Tidak kita menceritakan aib yang terjadi dalam rumah tangga kita kepada siapapun. Oleh karena itulah dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menegakkan apa yang disebut dengan asas musyawarah, amruhum syura bainahum, urusan mereka telah dimusyawarahkan di antara mereka, sehingga apapun permasalahan yang dihadapkan kepada dalam rumah tangganya akan dapat diselesaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bijaksana. Kemudian dalam hal ini juga perlu saya sampaikan bahwa sungguhnya aib itu, jika memang kita pun harus menceritakan, karena tidak ada lagi titik temu di antara kedua belah pihak, dan kita ingin memperoleh solusi yang terbaik bagi kemelut yang terjadi dalam rumah tangga kita, maka tentunya kita sampaikan kepada orang yang dianggap atau kita anggap patut untuk bisa menyelesaikan kemelut rumah tangga kita tersebut. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk mengislahkan di antara dua saudara kita yang bertikai, mengislahkan dua saudara kita yang bertengkar, termasuk jika pertengkaran itu terjadi dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwatan fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Maka islahkan, damaikan di antara saudara tersebut. Di antara saudara-saudaramu tersebut. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hal itu terjadi, timbulnya pertengkaran, pertikaian dalam rumah tangga, dan kemudian setelah diupayakan, diusahakan oleh kedua belah pihak, tidak juga ada titik temu di antara mereka. Maka dalam hal ini diperbolehkan kepada mereka untuk mengadukan hal mereka kepada orang yang pantas dan layak untuk bisa mengatasi, untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa mendamaikan apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka tersebut. Jadi bukan berarti mereka menguraikan, menyampaikan segala aib rumah tangganya, ya, dengan maksud-maksud bukan untuk dalam rangka islah, tetapi mereka sampaikan perkara rumah tangga mereka dengan maksud dan tujuan agar terjadi islah di antara mereka. Pada kesempatan yang lain, Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Faman farraja an muslimin kurbatan farraja Allah anhu biha kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Waman satara musliman satarah Allahu yaumil qiyamah. Muttafaq alaihi. Dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muslimu akhul muslim." Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu. Tidak boleh dia menzalimi saudaranya. Mengambil haknya. Merampas hartanya. Dan lain-lainnya. Wa la yuslimuhu. Tidak boleh saudaranya ini diserahkan, dibiarkan atau diserahkan kepada musuhnya. Tidak ada upaya untuk memberikan pertolongan kepadanya, membiarkan dirinya dizalimi oleh orang. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Man kana fi hajati akhihi," barang siapa dia berhajat kepada saudaranya, menyelesaikan hajat saudaranya, "Kana Allah fi hajatihi," maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan hajatnya tersebut. "Wa man farraja an muslimin kurbatan," barang siapa yang menghilangkan kesukaran dari saudaranya muslim di dunia ini, "Farrajallahu anhu biha kurbatan min qurabi yaumil qiyamah," maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang akan dialaminya di hari kiamat nanti. "Waman satara musliman," maka barang siapa yang menjaga rahasia, memelihara dan menjaga rahasia seorang muslim, "satarahallahu yaumal qiyamah," maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara dan menjaga rahasianya di hari kiamat nanti. Para pendengar dari raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah merupakan hadis yang mulia yang datang dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa persaudaraan itu dibangun di atas dasar nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan dibangun di atas dasar nilai iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan yang hakiki, persaudaraan imaniyah yang dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sejarah memaparkan kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempersaudarakan orang-orang Muhajir dan Ansar. Dan itulah merupakan persaudaraan yang melebihi persaudaraan darah, persaudaraan keluarga. Dan ini yang harus dibangun oleh setiap muslim. Tidak dibenarkan kita memutuskan tali persaudaraan kita hanya karena sebab-sebab yang sepele, sebab-sebab yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawiyah. Kemudian juga Rasulullah SAW memberikan satu pelajaran yang sangat berharga kepada kita sekalian untuk memberikan perhatian kepada hajat saudara kita yang memberikan, yang mereka membutuhkan bantuan kita, membutuhkan perhatian kita, membutuhkan diri kita untuk melepaskan, menghilangkan segala kesusahan, kesengsaraan atau penderitaan yang mereka alami. Yang dengan itu insyaallah maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menghilangkan segala kesusahan, segala penderitaan yang akan kita alami kelak di hari kiamat nanti. Pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita untuk menutupi, untuk menutup rahasia seorang muslim. Yang jika hal itu kita lakukan, maka insya Allah di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan menutup rahasia kita di hari kiamat nanti. Dengan demikian jelaslah bagi kita sesungguhnya setiap rumah tangga kaum muslimin, mereka sepatutnya menutup rahasia rumah tangga mereka dan tidak begitu mudahnya, begitu gampangnya rumah tangga mereka ceritakan kepada setiap orang. Satu hal yang kita saksikan saat ini, betapa mudahnya, betapa gampangnya lisan itu menyampaikan rahasia rumah tangga kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada tetangga-tetangga kita. Banyak sekarang sarana-sarana yang mereka jadikan sebagai ajang untuk saling menceritakan rahasia rumah tangga mereka. Lihatlah bagaimana para ibu-ibu ketika mereka berada di satu tempat, berkumpul di antara mereka, maka mereka dengan begitu gampang, begitu mudahnya, begitu ringannya lisan-lisan mereka kemudian menceritakan aib rumah tangga mereka masing-masing. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Hal itu sesuatu yang tentunya terlarang, terlarang dalam Islam, tidak diperbolehkan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi telah dinyatakan bahwasungguhnya orang-orang yang mereka berkeinginan cinta untuk menyebarkan ya kefasikan, kejahatan atau hal-hal yang rahasia, hal-hal yang tidak baik kepada orang lain yang diceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, maka lahum azabun alim, balasan bagi mereka adalah siksaan yang sangat pedih, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di hari akhir nanti. Para pendengar di Raja ini mengatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam rumah tangga kedekatan perasaan dan jiwa di antara sepasang suami istri, sepasang suami istri itu satu hal yang wajar. Kadang-kadang suami menceritakan rahasia pribadinya kepada istrinya, atau sebaliknya, sang istri menceritakan rahasia pribadi dirinya kepada sang suami. Ini satu hal yang wajar dan satu hal yang bukan aib. Tetapi manakala rahasia istri diceritakan oleh suami kepada orang lain, maka ini menjadi aib. Atau sebaliknya, rahasia suami diceritakan oleh istri kepada orang lain, maka hal ini menjadi aib bagi rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, di antara hal yang akan dapat menumbuhkan cinta dan kasih sayang, keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga di antaranya adalah suami dan istri sepatutnya mereka saling menjaga rahasia mereka. Saya ulangi lagi, sepatutnya suami istri mereka saling menjaga rahasia rumah tangga mereka dan tidak mereka ceritakan kepada siapapun yang tidak berhak untuk mendengarkan rahasia rumah tangga mereka. Namun, sebagaimana saya sampaikan tadi, saya ulang kembali, jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, jika terjadi pertikaian dalam rumah tangga dan kemudian mereka tidak dapat menyelesaikan pertikaian dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga mereka tersebut, dan mereka menginginkan satu solusi yang terbaik untuk terjadinya islah, perdamaian di antara di dalam rumah tangga mereka, dan kemudian mereka sampaikan hal itu kepada orang yang mereka anggap sanggup dan mampu untuk menyelesaikan, mendamaikan rumah tangga mereka, maka itulah satu jalan yang terbaik bagi mereka insyaallah taala, dan itu hal yang tentunya dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Akhir kata, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala khwinkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: الكلمة الطيبة ألم

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخواني السلام عليكم الله sahabat رجاء dimanapun anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari tema menjaga rahasia rumah tangga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 13.44 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Hani Ar-Rifai di Surat Ar-Rum dengan nomor urut surat ke-30 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Hadirilah Tabligh Akbar, kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, hafizahullah.
7: Perjalanan orang-orang mukmin yang
6: Ahad 23 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 10 Mei 2026 Masehi, pagi pukul 8.30 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, tempat Gedung Aula Kampus Universitas YPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi nomor 3, Kabupaten Majalengka. Informasi 0852-2383-6059 atau 0838-2339-0386. Acara ini terbuka untuk umum.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
5: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang hidup sebelum kalian berangkat ke suatu tempat hingga mereka terpaksa harus berlindung di sebuah gua, lalu memasukinya. Tiba-tiba sebuah batu besar runtuh dari arah gunung lantas menutup rongga gua tersebut. Lalu mereka berkata, sesungguhnya yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini hanyalah dengan cara berdoa kepada Allah dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang soleh. Salah seorang di antara mereka berkata, ya Allah, aku dulu mempunyai 2 orang tua yang sudah renta, dan aku tidak berani memberikan jatah minum mereka kepada keluargaku, istri dan anak dan budakku. Pada suatu hari, aku mencari sesuatu di tempat yang jauh, dan sepulang dari itu, aku mendapatkan 2 telah tertidur. Lantas aku memerah susu seukuran jatah minuman 2. Namun aku pun mendapatkan 2 tengah tertidur. Meskipun begitu, aku tidak berani memberikan jatah minum mereka tersebut kepada keluargaku dan budakku. Akhirnya, aku tetap menunggu kapan 2 bangun, sementara tempat minuman masih berada di tanganku hingga fajar tiba. Barulah 2 bangun, lalu meminum jatah untuk mereka. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Lalu batu tersebut sedikit merenggang, namun mereka tidak dapat keluar. Orang yang 2 berkata, ya Allah, aku dulu mempunyai sepupu perempuan. Dia termasuk orang yang amat aku kasihi. Pernah aku menggodanya untuk berzina denganku, tetapi dia menolak ajakanku. Hingga pada suatu waktu, dia mengalami masa paceklik, lalu mendatangiku dan aku memberinya 120 dinar dengan syarat dia membiarkan apa yang akan terjadi antaraku dan dirinya. Dia pun setuju. Hingga ketika aku sudah membawanya, dia berkata, bertakwalah kepada Allah. Tidak halal bagimu mencopot cincin ini kecuali dengan haknya. Aku merasa tidak tega untuk melakukannya. Akhirnya, aku berpaling darinya. Padahal dia adalah orang yang paling aku kasihi. Aku juga telah membiarkan emas yang telah kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada. Lalu batu tersebut merenggang lagi, namun mereka tetap tidak dapat keluar. Kemudian orang 3 pun berkata, ya Allah, aku telah mengupah 2 orang pekerja, lalu aku berikan upah mereka. kecuali seorang lagi yang tidak mengambil haknya dan pergi begitu saja. Kemudian upahnya tersebut, aku kembangkan sehingga menghasilkan harta yang banyak. Selang beberapa waktu, dia pun datang sembari berkata, "Wahai hamba Allah, berikan upahku." Aku menjawab, "Onta, sapi, kambing dan budak, semua yang engkau lihat itu adalah upahmu." Dia berkata, "Wahai hamba Allah, jangan mengejekku." Aku menjawab, "Sungguh, aku tidak mengejekmu." Lalu dia mengambil semuanya sehingga tidak menyisakan sesuatu pun. "Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajahmu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada." Batu besar tersebut merenggang lagi, sehingga mereka pun dapat keluar untuk melanjutkan perjalanan. Muttafaqun alaih.
9: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.

sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

0: Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.
1: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
2: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: Kuntu ridf an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar faqal: Ya Mu'adh, hal tadri ma haqqu Allahi ala 'ibadihi وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
7: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول
8: صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم
9: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه البخاري.
10: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Qala Rasul. Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
8: نور من القرآن.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل من كلمة من شيخنا الكريم الشيخ صالح الفوزان حيال قسوة القلوب، وما الذي يرققها؟
3: الذي يرقق القلوب كلام الله سبحانه وتعالى، والاستماع للوعيد، وقراءة القرآن، فإنه يلين القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الإكثار من تلاوة القرآن مع تدبر القرآن هذا مما يلين القلوب. نعم.
4: وهي شيخ يا موليا، apakah ada nasihat dari Syekh yang mulia Syekh Saleh Al-Fauzan berkaitan dengan kerasnya hati, dan apa sajakah yang dapat melembutkannya? Kemudian Syekh menjawab, di antara yang dapat melembutkan hati adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala, mendengarkan ancaman-ancamannya dan membaca Al-Quran. Sesungguhnya hal ini dapat melembutkan hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah Ta'ala. Oleh karenanya, perbanyaklah membaca Al-Quran dengan mentadabburinya. Inilah beberapa hal yang dapat melembutkan hati insyaAllah. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah.
6: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
7: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Intirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
8: Radio Roja.

0: wa ta'ala ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Mereka-mereka orang-orang pedalaman lebih pantas tidak mengetahui batasan-batasan hukum Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Hal ini dikarenakan jelas mereka jauh dari majlis taklim, kurang taklim, jauh dari para ulama, dan jauh dari tafaqquh mendalami ilmu agama, sehingga banyak hukum-hukum syariat yang ditinggalkan yang berbeda jelas kondisinya dengan penduduk perkotaan. Hal ini bukan berarti jika mereka terbiasa melakukan suatu hal, lalu hukum syariat berubah dengan menggunakan kebiasaan mereka, atau dirubah dengan kebiasaan mereka. Hukum syariat itu satu, ikhwan. Memang benar, jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa ketika banyak tersebar fitnah, maka harus lebih berhati-hati. Namun bukan berarti ketika kita ingin menjauhi fitnah dengan cara menghilangkan hukum syar'i yang sudah menetap karenanya. Boleh jadi itu hanya sekedar bisikan-bisikan. Walaupun kita menganggap mustahil terjadi, karena syaitan menggoda manusia sampai masuk ke dalam aliran darahnya. Berapa banyak kejadian yang terjadi, dan kita pun ketika ditanya tentang itu, menyangka tidak akan terjadi fitnah ini. Namun kenyataannya berbeda. Muncul fitnah yang lebih besar dan berbahaya, yang tidak layak untuk disebutkan dalam kesempatan kita kali ini. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Hadirilah Tabligh Akbar, kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, hafizahullah.
4: Perjalanan orang-orang mukmin yang
3: Ahad 23 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 10 Mei 2026 Masehi, pagi pukul 8.30 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, tempat Gedung Aula Kampus Universitas YPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi Nomor 3, Kabupaten Majalengka. Informasi 0852-2383-6059 atau 0838-2339-0386. Acara ini terbuka untuk umum.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu.

0: beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi, unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan, tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian, adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya, lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Ya Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi, imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa'uqubatah. Boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ay al-habsu. Boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih. Mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Quran.

0: Anuha.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa'.
5: Ayatun min al-Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf.
0: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: 3.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, berikut ini kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah live bersama Ustaz Zainal Abidin LC Hafizallahu Ta'ala dari pembahasan kitab Bulughul Maram, Hukum Makan Sebelum Salat Idul Fitri. Kami hadirkan kajian ini secara langsung dari Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar Cipayung, Jakarta. Kami yang bertugas dari Studio Roja mengucapkan selamat menyimak kembali, semua bermanfaat.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, kita lanjut membahas kitab Bulughul Maram dari hadis yang ke-472. Dari bab Salatul Idaini dari hadis Anas ibn Malik. Anas ibn Malik adalah sahabat Nabi yang termasuk minal mukthirina fil hadis. Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Di antaranya adalah Abu Hurairah, kemudian Abdullah ibn Umar, Aisyah radhiyallahu anha, Anas ibn Malik. Ini termasuk apa tadi? Minal. Kayaknya enggak nyaut ini. Minal apa? Apa tadi? Nyadat enggak? Minal muktsirin. Orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Apa termasuk apa tadi? Antum kalau udah ilmu, memorinya rendah. Tapi kalau duit tinggi. Anas ibn Malik berkhidbah dengan Rasulullah untuk kepentingan pribadinya sejak umur 10 tahun. Dia diahkan ibunya untuk Rasulullah. Untuk melayani berkhidmat. Kenapa? Karena enggak punya apa-apa. Sementara sahabat lain memberikan berbagai macam fasilitas. Dia datang dengan penuh kerendahan, ya Rasulullah, aku hanya punya anak Anas bin Malik. Gunakanlah tenaganya, perintahlah untuk kepentingan apapun. Makanya hari-harinya itu tinggal bersama Rasulullah. Sehingga beliau sendiri mengatakan, aku melayani Rasulullah selama 10 tahun. Tidak pernah aku mendapati kekurangan dari Rasulullah. Masya Allah. Tidak pernah mengatakan kenapa kamu melakukan ini dan tidak ini. Ini suluk, ini perilaku, ini tingkah. Dan tidaknya seorang muslim dimanapun itu begitu. Jadi bermanfaat. Makanya Rasulullah mengumpamakan mukmin itu seperti pohon kurma. Dari atas sampai bawah semuanya mengandung unsur manfaat. Sehingga Rasulullah mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah itu yang paling bermanfaat. Minimal antum menghadirkan manfaat untuk IHBS. Di sini ada wali murid, di sini ada murid, ada santri, ada tamu. Sebagai driver, apa yang terbaik saya lakukan supaya manfaat sama pelanggan. Sebagai HK, sebagai security, sebagai guru apalagi. Qala kana Rasulullah. Ada suatu kaidah bahasa Arab, ikhwan. Kalau ada sesuatu kalimat kana digandengkan dengan satu isim, ya, dan khobar, maka menunjukkan istimraru syai' wa dawamihi, keberlanjutan, terus menerus, tidak pernah jeda, tidak pernah berhenti, bahkan rutin. Ini nanti menghasilkan jawaban dari pertanyaan makan kurma untuk menandai kita tidak puasa itu ibadah atau adat. Ini nanti kita akan soal. Kalau adat berarti antum makan apa aja udah cukup, enggak harus kurma. Kalau ibadah diutamakan kurma. Kan gitu. Kenapa Pak Anang lihat antum jadi ngantuk? Padahal tadi enggak ya. Kenapa? Atau sugesti ya. Tadi enggak ngantuk. Apa terlalu banyak minum air tadi ya? Bismillah. Karena memang ada orang yang dilihat bikin semangat, ada orang yang dilihat itu bikin tidur, ada orang yang dilihat itu bikin ingat utang. Oke. Okay. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu. Bismillah. Kalimat la yaghdu bermakna la yamshi fil ghadah, tidak berjalan di pagi hari. Al ghadat bimakna pagi. Yaumal fitri, hari raya Idul Fitri. Hatta berarti di sini ada yufidu nihayatul syai'. Artinya Rasulullah itu tidak pergi menuju lapangan untuk sholat Idul Fitri sampai yakul makan tamaratin, beberapa butir kurma. Gimana Pak Hendra? Pak Hendra? Kayaknya anak gara-gara lihat antum tadi, benar ya? Tadi sebelum lihat antum agak enak. Kemana Pak? Antum di luar aja. Bener nih, ngantuk banget. Oke. Okay. Bismillah, mudah-mudahan nyampe terakhir. Oke. Okay. Dari sini ikhwah sekalian, kurma itu mengandung faedah. Ya. Yeah. Di antara sekian faedah, kurma itu toksin untuk racun-racun yang mengendap di perut. Makanya meskipun manis, tidak mengandung efek ke gula cukup tinggi, bahkan direkomendasikan oleh beberapa pakar medis untuk menjadi camilan pengganti makanan-makanan berat yang bisa menimbulkan kolesterol, asam urat, dan juga apa penyakit umum dulu Pak, trigliserid. Kecuali antum sekali makan sekilo, nah itu pasti minta ganjel-ganjelnya pitulas. 21, Masya Allah, ganjel. Makanya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa faedah di antara sekian faedah kurma untuk toksin, penguatan pankreas, empedu, dan juga pengondisian perut. Makanya perut-perut yang bermasalah, makanan yang direkomendasikan itu kurma, wabil khusus di pagi hari ketika kosong. Apalagi ajwa, Rasulullah SAW sendiri mengatakan, man yastabihu kulla yawmin sab'a tamaratin ajwatan lam yadurruhu summun wala sihrun hatta yusbiha. Siapa yang di pagi hari makan 7 butir kurma ajwa, tidak akan dibahayakan racun. Maksudnya di sini racun itu pengendapan makanan, obat-obatan, dan yang lainnya yang bisa berpotensi menimbulkan penyakit. Karena ketika kita makan, itu tidak semua diasup oleh tubuh kita. Begitu juga obat. Namanya obat, semua farmasi ketika mengeluarkan obat satu butir, itu diisi 100%. Umpamanya vitamin yang biasa apa? Vitamin seribropit untuk menghilangkan lupa. Tingkatan lupa antum kan bermacam-macam. Ada yang lupa 30%, ada yang 40%, ada yang 70%. Yang 70% keserap semua. Makanya kenapa kalau antum habis minum vitamin, itu kencingnya berubah menjadi udah gak pengalaman. Dikebukin maling, kalau ular apa? Kuning, kan itu membuang. Yang tidak diperlukan oleh tubuh, dibuang melalui kencing. Dibuang melalui buang hajat besar. Dibuang lewat keringat. Cuman pada umumnya kencing. Begitu juga makanan yang kita asup. Kalau nggak manfaat, nggak semua diserap. Makanya kenapa kita dianjurkan puasa, supaya apa? Serapan saripati makanan itu bisa maksimal. Kenapa ajwa terutama yang tumbuh di Madinah? Karena tanah Madinah itu menghasilkan kandungan kurma yang penuh dengan serat dan glukosa manfaat untuk tubuh manusia. Beda dengan selain Madinah. Makanya Rasulullah merekomendasikan kurma Madinah. Ya sama aja, ya. Cilembu kan kalau tidak ditanam di Cilembu nggak bisa semanis madu yang dari Cilembu. Coba antum tanam di sini biasa jadi karena tanah. Di dalam lafaz lain Rasulullah mengatakan wa yakulna witra. Rasulullah makan dengan hitungan ganjil. Dalam lafaz lain afroda. Jadi ganjil itu satu-satu, jangan pitu melbu kabeh langsung pek. Afroda satu-satu. Kenapa? Karena di sini ada tahapan, makanya Pak, minum itu Rasulullah anjurkan apa? 3 kali. Kalau minum obat, apalagi yang model-model kunyit, itu bertahap. Jangan kluk-kluk-kluk, semua langsung 1 gelas teh. Itu penyakit. Tapi kalau, bismillah. Nah, nanti minum lagi. Ya, habis itu minum lagi. Itu ada setelan di dalam perut antum untuk mencerna secara rapi, mencerna untuk secara apa? Secara bagus sesuai dengan kemampuan perut. Karena perut itu punya kemampuan daya cerna. Gilesnya itu enggak support kalau antum langsung blok blok blok blok blok 1 gelas habis. Terus kumen 7 kurma masuk semua. Itu kan gitu. Celembu segini mlebu kabeh. Nah, itu. Makanya di pelan-pelan. Baiklah. Sehingga diri salian ketika ada pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh bin Bas. Ketika itu ana berada di tempat kita lagi makan bareng-bareng. Ada yang tanya, Syekh, gimana pendapat antum tentang dokter yang kadang melarang gak boleh makan ini? Sebetulnya gak ada makanan yang dilarang. Cuman ini dikit, ini dikit, ini dikit. Boleh. Jadi makan sedikit-sedikit. Jangan sedikit-sedikit makan. Beda gak tuh? Dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Kembul. Kalau makan dikit-dikit. Jagung dikit, ubi dikit, kacang dikit, gorengan dikit. Itu. Dikit-dikit makan. Makan dikit-dikit. Itu. Akhrajahu al-Bukhari. وفي رواية المعلقة ووصلها أحمد. Apa yang dimaksud riwayat muallaq? Artinya dalam satu riwayat hadisnya itu muallaq, dipangkas sanadnya. Tetapi di dalam satu riwayat yang diturunkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya itu muwassal, mausul dengan rijalnya haddatsana sampai ke Rasulullah. Nggak usah saya perdetail, nanti antum malah puyeng. Ini kira-kira gitu. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sampai kepada jawaban pertanyaan. Kalau memang seperti itu, makan kurma ketika subuh, habis salat subuh, menjelang kita itu salat Idul Fitri, sunnah ibadah apa adat ta'abbud atau memang itu hanya kebetulan Rasulullah punyanya kurma, enggak ada yang lain. Coba kalau ada ubi itu nanti ngeyelnya begitu. Kebetulan Rasulullah ada kurma. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikatakan oleh Aisyah, ya, bahwa telah berjalan sering di dalam rumah kami 2 bulan, 3 bulan tidak ada di rumah Rasulullah kecuali swadain, yaitu air sama kurma. Coba bayangkan. Dan bandingkan sekarang, masya Allah, rumah penuh, kulkasnya, makan di mana-mana melimpah. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tradisi hari-harinya seperti itu, coba bayangkan, Pak. Masya Allah, itu makanya bersyukur, ya. Jangan kufrun ni'mah. Ya, bersyukur, antum bersyukur. Jadi syukur itu faedahnya di antaranya adalah berapa banyak, kata Fudail bin Iyad, nikmat yang hilang kembali lagi karena bersyukur. Dan tambah, coba ketika antum makan tempe, antum syukuri. Makan tahu, antum syukuri. Nikmat itu tempe tahu. Tapi bayangkan ketika antum sekarang makan tahu, ngimpinya sate. Ngelamunnya sekarang, wah, kalau makan gajimu kayaknya enak nih. apalagi sop dengkul, dengkulmu, kan gitu. Nggak usah menghayal. Nikmati itu, insya Allah jadi nikmat. Apalagi habis puasa. Makanya di antara sekian faedah puasa itu adalah apa? Melatih kita mensyukuri nikmat Allah. Antum cek aja ketika maghrib berbuka, makanan apa yang enggak nikmat? Kurma aja mas, di Arab tuh unta aja enggak mau. Kita nikmat tuh. Kenapa? Karena sel-sel lidah kita, perasa dan perut sampai usus terbarukan. Jadi makanan apapun itu jadi nikmat. Makanya yang paling nikmat apa? Gorengan. Kenapa? Karena itu penyakit memicu. Kan? Makanya orang itu Pak, kalau lagi sakit, yang paling dingilerin itu makanan yang menjadi lawan penyakitnya. Coba kalau orang lagi asam lambung mah, yang pengen apa? Jeruk. Yang pengen apa? Ya macam-macam deh, yang berlawanan itu. Oh. Makanya disinilah kita harus mensyukuri nikmat. Coba bayangkan kata Aisyah, annahu yamdhi syahran aw thalathata ashhur wa lam yabqa fi baitin nabi illa aswadan. Tidak ada di rumah Nabi itu kecuali kurma air. Dan dalam lafaz lain enggak ada sering, masa sering. Makanya syukur itu menyehat. La in syakartum la azidan. Nah, ditambah. Jadi kerja disyukuri, rizki disyukuri, istri disyukuri, suami disyukuri, perabot peralatan rumah tangga disyukuri, motor disyukuri. Jangan gara-gara ngiri, ada teman beli motor baru, motornya ditendang-tendang, dasar nih bontor butung, bakal nguntungin juga. Nasib, nasib. Duh, kok jadi begitu? Akhirnya yang muncul apa? Min syarri hasidin idha hasad. Watak orang itu, kata Al-Hasan al-Basri, hampir semua orang itu punya potensi hasad, hasud. Cuman orang baik menahan, orang buruk melampiaskan. Gitu. Makanya sering saya istilahkan, ada gula, ada semut. Ada nikmat, ada hasud. Kalau udah pada enak, pada berebut. Padahal sisanya cuma tinggal kentut. Apa yang diberebut ayo? Emang nyampe surga? Emang awet? Enggak. Dunia yang fana. Makanya di sini untuk supaya menghindari itu, fa ammad dunya, Rasulullah bikin resep, fa ammad dunya fanduru ila man huwa asfala minkum, adapun urusan dunia lihat bawah. Wa ammal akhirah ila man huwa a'la minkum, urusan akhirat atas. Jangan dibalik, urusan akhirat lihat di bawah. Mas, kenapa jarang ke masjid cuman maghrib? Ah, mending tetangga juga enggak pernah ke masjid. Nah, itu namanya ngelihat ke bawah. Karena masih ada orang yang gak pernah ke masjid sama sekali. Mending gue. Itu, jangan. Dunia, Masya Allah. Ada orang naik Mercy untuk motor, syukuri motor, nikmat gak? Cuman memang lucu hasad itu. Hasad itu satu seprofesi. Makanya tukang bakso hasad sama bakso. Gak mungkin lah bakso sama bengkel motor. Apalagi supir taksi hasad sama pilot. Enggak. Gitu. Kenapa? Karena adanya persaingan. Makanya faktor hasad itu satu, perebutan nikmat yang sama. Dua, karena adanya persaingan. Tiga, karena ada sesuatu jabatan posisi kedudukan yang sedang diperebutnya, yang rebut lebih banyak daripada yang direbut. Nah, itu nanti hasad. Kembali lagi, ya. Dengan demikian, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Kita bisa jawab pertanyaan, apakah makan kurma itu termasuk ta'abbud ibadah atau adat? Artinya kebetulan, maka kita jawab, melihat teks yang dihadirkan oleh Anas bin Malik, kana Rasulullah adalah ibadah dan juga sekaligus adat. Adat dilihat dari adat, karena memang makanan yang paling populer di zaman itu adalah kurma. Tapi ibadah Rasulullah mengutamakan. Toh makanan tidaknya ada kurma. Ya, diutamakan dan terus-menerus menunjukkan bahwa ini adalah ada nilai keutamaan, ada nilai istihbab, ada nilai anjuran, dan ada nilai ibadah. Dengan demikian kita bisa pandang dari sisi adat bahwa Rasulullah SAW makan kurma. Karena memang makanan itu dominan, menjadi makanan pokok, mayoritas dan kebanyakan mudah untuk dimilikinya, didapatkannya. Yang kedua, ibadah. Karena Rasulullah SAW melakukan itu terus-menerus. Bahkan memberikan tata cara, Pak. Segala sesuatu yang dijelaskan oleh Rasulullah dengan tata caranya, maka itu masuk ke dalam ibadah. Sampai Rasulullah membuat tata cara apa? Ganjil. Makannya itu satu persatu. Ya. Yeah. Kalau enggak, biasanya kulu wasrobu, makan minum selesai. Itu. La tasrab qa'imah, jangan kamu minum sambil berdiri. Udah. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tata cara itu menjadi apa? Sunnah. Contoh Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, wakulu wasrabu, makan minum. Makan minum mengandung mubah. Tapi ketika Rasulullah SAW menganjurkan, hendaknya minum itu tiga kali tahapan. Tiga kali tahapan ini sunnah. Jangan sambil berdiri, itu adalah sunnah. Fahim? Bisa enggak ditangkap? Kecuali yang enggak bisa. Oke? Okay? Nyambung enggak? Apanya? Kota, kotanya,
1: nyampe kotanya.
0: Bahkan sampai makan satu-satu, coba lihat. Witro. Wayakulna witro, kata Anas. Rasulullah SAW makan sebelum. Kalau memang itu adat, bisa aja saya makan sebelum sholat, setelah sholat. Makanya hikmahnya kenapa sebelum sholat, satu sebagai pertanda atau penanda bahwa sekarang sudah tidak puasa lagi. Dan maknanya daripada Idul Fitri kembali buka. Jadi makan kurma sebelum sholat itu memaknai daripada Idul Fitri. Id itu artinya kembali, Al-Fitri buka. Itu makan. Di antara sekian makanan yang paling berfaedah di pagi hari perut kosong adalah kurma. Adat. Artinya dari sisi medis. Tapi dijelaskan oleh Rasulullah dengan tata caranya yang sebegitu detail. Tata cara itu menjadi kandungannya adalah apa? Ibadah. Ada lagi enggak contoh? Mandi. Ketika Rasulullah menjelaskan tata caranya, mandi junub apa? Ibadah. Mandi Jum'at. Rasulullah menjelaskan tata caranya, maka termasuk ibadah. Gitulah. Dan seterusnya. Itu. Contoh bersin. Bersin itu adat atau ibadah? Halo. Jadi kalau enggak bersin, berarti enggak ibadah dong. Ini, antum, saya tanya nih, yang fokus mas, antum mikir apa sih mas? Istri juga satu, atau yang belum punya istri, kayak pikiran berat banget. Fokus. Bersin itu ibadah enggak? Oke. Okay. Nguap itu ibadah enggak? Saya tanya, ibadahnya apa bersin sama nguap? Berarti kalau orang enggak nguap, enggak ibadah. Ya udah, nguap aja. Bersin. Dari sisi bersihnya, Tapi ketika Rasulullah SAW menjelaskan tata caranya, ketika antum bersin dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Siapa yang mendengar orang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamkallah. Berarti tata cara ini jadi ibadah. Makanya ketika tidak ada itu, bersin tidak menerima ibadah. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan, kalau antum tidak dengar dia mengucapkan alhamdulillah, enggak perlu mendoakan, mendengarkan. Begitu juga menguap. Idza tasaaba ahadukum falyaqdim. Ketika antum menguap, hendaknya nutup. Nutupnya ini ibadah. Jangan. Kata Rasulullah, fa inna syaitana yadhaku alaihi, syaitan mengetawakan dia. Udah mangap kayak ular kobra. Udah gitu bunyi lagi. Astagfirullahaladzim. Ini waspada. Antum dimasukin setan, diketawain sama setan. Itu tutup. Kalau enggak bisa, karena saking capeknya, saking ini biasanya, masya Allah, itu mangap itu otomatis. Sampai mulut enggak bisa menanggulangin untuk ya gini. Ditutup. Kenapa? Masya Allah, Pak. Kalau kenapa itu sunnah dianjurkan nutup? Satu, kalau di depan orang, itu bau mulut antum ganggu orang. Dua, bentuk orang paling jelek. Nomor dua setelah marah itu apa? Nguap. Kalau enggak ditutup. Cek aja kalau enggak percaya. Pernah enggak antum lihat orang nguap selfie? Enggak ada. Karena posisi tampilan paling tidak menyenangkan untuk ditampilkan. Cuman kita enggak sadar aja. Kalau antum lihat, enggak, laki perempuan kecil besar, posisi paling tidak nyaman untuk dilihat itu dua. Orang sedang marah sama orang sedang nguap. Mending lihat orang ngantuk. Loh, ngantuk itu masih mending menghibur. Itu lihat orang ngantuk itu. Kadang menghibur. Bentuknya teklu sono. Kan gitu. Ini nguap menghiburnya apa tuh? Apalagi di depannya. Makanya suruh nutup. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, saya kira itu. Dari situlah ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, senang salat yang sifatnya ganjil, yaitu witir. Makanya setelah hadis itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, ya ahlal Quran awtiru, wahai penghafal Al-Quran, witirlah minimal itu. Kenapa? Karena untuk menjaga hafalannya, karena untuk membiasakan hafalannya, karena untuk memurojaah hafalannya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk memberikan satu apa penguatan-penguatan terus lewat sholat-sholat yang menggunakan Al-Quran, minimal witir. Apalagi Utsman ibn Affan punya tradisi menghatamkan Al-Quran pada witir satu rakaatnya, masya Allah. Demikian saya kira itu kita buka tanya jawab. Mudah-mudahan enggak ada yang tanya biar cepat selesai.

0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di sore hari ini tentang hukum makan sebelum salat Idul Fitri yang telah kita simak bersama ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya yang bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh beliau ataupun hal lainnya. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita akan coba angkat pertanyaan pertama melalui telepon di 0218236543. Silakan yang sudah terhubung. Ya, baik, terputus. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Ustaz, apabila seseorang lupa makan ataupun minum di saat Idul Fitri, apakah dia jatuh dalam dosa keharaman karena mungkin dianggap masih berpuasa, Ustaz? Silakan, Ustaz.
1: Pertama, orang yang mungkin lupa atau belum sempat, ya berbuka dengan apa aja termasuk dengan air.

0: murtad, termasuk niat untuk keluar dari sunnah, keluar dari Al-Quran sunnah, termasuk niat untuk membatalkan saya tidak puasa lagi. Makanya dengan niat itu Anda sudah tidak puasa, makan atau tidak makan. Oleh karena itu, barang siapa yang di pagi hari setelah subuh belum sempat makan, minum, kemudian untuk ngejar waktu dan yang lainnya untuk khutbah id, karena dia khotib, atau untuk mengejar supaya mendapatkan tempat awal, ngandelin nanti barangkali panitianya bagi-bagi kurma, ternyata enggak. Waduh, masalah ini. Enggak ada masalah. Karena ternyata sampai air pun enggak bagi. Jadi kurma enggak ada, kue enggak ada, air enggak ada. Bagaimana sikapnya? Udah batal. Artinya sudah posisinya tidak puasa, sudah Idul Fitri. Nanti makan setelah sholat Id insyaallah. Begitu ya. Yang lain?
1: Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang tadi berikan Ustaz, dan kita akan berikan kesempatan kepada yang lainnya di 0218236565. Kami pisahkan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Sudah terhubung Bapak atau Ibu? Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Pak Ramlan.
1: Pak Ramlan, ya, di mana Pak Ramlan?
2: Cisayem, Papua Ujung.
1: Ya, silakan Pak Ramlan, pertanyaannya.
2: Pertanyaannya, itu kan kalau kita bersin, kita baca, alhamdulillah.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau yang kedua, ketiga, atau berapa kali itu, apalagi itu?
1: Maksudnya bersin kedua kali gitu Pak ya? Bersin kedua kalinya, bersin ketiga kalinya gitu Pak ya?
2: Akan berkali-kali.
1: Baik.
2: Itu begitu aja Ustaz.
1: Ya, terima kasih Bapak. Pertanyaannya Pak Ramlan. Ya.
2: Kalau jawab itu apa? Katanya bilang tadi kan ada bilang alhamdulillah gitu kan. Terus kita mendoakan kalau orang lain yang bersin.
1: Iya.
2: Ya, gitu baik aja Ustaz.
1: Ya, terima kasih Pak Ramlan. Cukup bisa diterima pertanyaannya. Terima kasih. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami akan menjawab. Silakan Ustaz.
0: Orang yang mendapati bersin lebih daripada 3 kali, maka doanya adalah syafaqallah. Karena pastinya itu penyakit. Dan pastinya dia sedang flu atau pilek. Makanya pernah ada seorang sahabat ingin mendapatkan doa dari Rasulullah. Bersin dia. Alhamdulillah. Kedua, bersin lagi supaya dapat doa. Yarhamkum, kan didoakan Rasulullah. Ketiganya, syafaqallah. Waduh, gue didoain sakit. Udah stop deh. Gitu. Karena, dan itu subhanallah realistis, Pak. Sehingga bersin ini merupakan suatu andat tubuh manusia sedang di dalam rangka untuk mengeluarkan bakteri sekecil apapun dengan apa? Hentakan angin. Antum itu tahu enggak, Pak? Tekanan angin ketika orang bersin itu ngalahin pesawat. Iya. Cuman pesawat itu kan volumenya besar aja kan gitu. Kalau volumenya dibikin sama dengan volume bersin antum, itu lebih kencang bersin antum. Betul. Yes, itu Masya Allah. Itu bakteri-bakteri yang kecil itu bisa lepas. Gitu. Ketika lepas, seger. Kan gitu. Makanya setiap orang itu bersin, pasti badannya seger. Makanya dianjurkan apa? Mengucapkan, alhamdulillah. Kita doa, yarhamkallah. Masya Allah, rahmat. Bersin itu berarti rahmat. 2 kali, yarham. 3 kali, syafaqallah. Semoga Allah menyembuhkan kamu. Waduh, gue sakit nih. Gitu, ya. Adapun sekarang ini ketika nguap, bacanya apa? Hah? Enggak ada bacaan. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan baca.

0: Dan apapun ketika kita itu menguap, habis menguap. Astagfirullah, enggak. Terus apa lagi? A'udzubillah, enggak juga. Itu. A'udzubillah berarti ini sendiri syaitan. Karena ini nguap. Masa itu? A'udzubillah minasyaitan rajim. Enggak. Astagfirullah, dosa apa antum? Wong ini juga dari Allah. Makanya, habis menguap tidak ada bacaan apapun. Ya, tolong dicamkan. Itu penting. Sama seperti ketika orang jatuh. Ketika jatuh, baca apa? Innalillahi. Salah. Ketika kita kepleset jatuh itu baca bismillah. Dalilnya ada seorang boncengan bersama Rasulullah, kendaraannya terpelanting. Akhirnya mengatakan ta'isha syaitan, celaka itu syaitan. Rasulullah mengatakan la taqul syait ta'isha syaitan, jangan kamu mengatakan celaka syaitan. Fa innaha yakbur kalbay, dia akan membesar seperti rumah. Fa walakin qul bismillah. Innahu yazkur hatta yasiru kadzubab, sampai seperti lalat mengecil bismillah. Gitu. Jatuh bismillah, kepleset bismillah, nabrak piring bismillah. Piring pecah jatuh bismillah, gelas pecah jatuh bismillah. Gitu. Uang jatuh, dompet jatuh. Itu beda itu ya. Oh, karena diambil lagi kan, dipungut nggak kalau ada dompet jatuh? Diambil lagi nggak? Nah itu. Ada lagi yang tanya?
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali di 0218236543. Ya, kami pesan kepada Anda yang telah terhubung, silakan. Ya, silakan. Baik, saya kita akan pertanyaan melalui, ya. Baik, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang sudah masuk. Ustaz, mohon assalamualaikum Ustaz, dari pertanyaan di Bandung dengan Pak Kibin Ustaz. Ada ayat yang berbunyi hisab Allah sangat cepat. Bagaimana jarak tunggu di padang mahsyar sampai beribu-ribu tahun? Bagaimana Ustaz memahami tentang ayat ini yang dimana hisab Allah sangat cepat tetapi menunggu di padang mahsyar sampai beribu-ribu tahun? Mau saya berikan penjelasan, jazakumullah khairan. Silakan Ustaz.
0: Allah sudah jelaskan bahwa innallaha sari'ul hisab, Allah itu maha cepat di dalam menghisab. Ta'arujul malaikatu warruhu ilayhi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Andaikan itu normal. Masya Allah. Khamsin alfasana. Allah hisab dalam waktu sekejap. Nah tentang proses itu enggak ada kaitannya dengan seluruhnya hisab. Ya. Makanya dari mulai yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan, manusia itu dikumpulkan di mahsyar. Ini yang paling lama, dalam keadaan telanjang belum disunat dan tidak pakai baju pak, tidak pakai sandal. Kemudian diajak bicara oleh Allah satu persatu. Lalu dibagi catatan amal, kemudian ditimbang, dihisab. Andaikan itu normal, khamsina alfasana. Tapi Allah selesaikan dalam waktu sekejap. Dengan sekian miliar manusia. Wa kafa bina hasibin, dan semua cukup Allah yang menghisab. Makanya Allah menantang pada yaumul hisab itu, ya ma'asyarul jinni wal insi inistata'atum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Tembus langit, bumi, enggak akan bakal bisa lari dari hisab Allah. Enggak akan bakal bisa. Dalam kondisi seperti itu, ada 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wa la'adab. 70,000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tuh, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan kembali berikan kesempatan kepada penanya melalui telepon di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Sudah terhubung Bapak Ibu?
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ya, Ibu silakan. Ibu cukup menyimak telepon saja, Ibu ya. Silakan, Ibu. Ya. Pertanyaannya apa, Ibu?
2: Pertanyaannya ini masalah nanti dulu. Belum. Ini dari Roja TV apa bukan?
1: Iya, Ibu. Ibu dengan siapa, Ibu, dan berada di mana? Ibu, mohon maaf, Ibu. Ibu cukup menyimak lewat telepon saja, Ibu ya. Biar suara televisi dimatikan dulu, Ibu ya. Biar Ibu tidak terlalu bingung mendengarnya.
2: Ibu dari Ibu Samida dari Bangka.
1: Ya, silakan Ibu Samida.
2: Ya. Ya. Ini mau bertanya.
1: Ya, silakan Ibu.
2: Apakah kalau berwudu ada doanya, misalnya kan tangan, rambut, kaki, misalnya tangan Allahumma shalli Muhammad Muhammad, kanan kiri, rambut selawat juga, kaki kanan assalamualaikum shirotum mustaqim. Kiri assalamualaikum shirotum minin, ada enggak?
1: Baik, itu saja Ibu Mas Amida, cukup Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Samida atas pertanyaannya, cukup disimak Ibu ya. Ya, dan kepada Ustaz kami sangat menjawab, silakan Ustaz.
0: Ini pertanyaan realitas, di mana pengajaran di kalangan mbah-mbah, nenek kakek, orang-orang tua di kampung-kampung itu ada doa. Setiap membasuh muka ada doanya, tangan ada doanya, kaki ada doanya, dan semua itu adalah doa-doa bid'iyah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum wudhu membaca bismillah. La wudhu'a liman lam yudhkar ismullah. Tidak ada wudhu kecuali orang yang membaca bismillah. Kemudian setelah wudhu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Cukup itu. Dan ini merupakan suatu tabiat watak daripada syariat. Apa? Mudah, gampang. Coba bayangkan hadirin sekalian, kalau doanya wudu seperti yang diajarkan di kalangan orang awam tersebut, basuh tangan ada doanya, basuh muka ada nanti tangan lagi ada doanya, kaki ada doanya. Pertama, dijamin enggak hafal. Dan kalau menghafal dari kertas, basah kertasnya. Baca sambil wudu, basah. Tapi betapa mudahnya kalau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abdu wa rasul, itu semua orang bisa ngapal dan sudah biasa. Kenapa? Karena itu adalah syahadat. Dan untuk menghafal Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, mudah sekali, cuma berapa? 4 kalimat. Makanya lihat tawaf sa'i, kenapa dibikin oleh Allah dan Rasulnya itu sesederhana mungkin. Mulai bismillah, Allahu Akbar. Doa ketika tawaf itu bebas, kecuali antara rukun yamani dengan hajar aswad. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Karena simpel permasalahannya, kalau panjang-panjang udah susah-susah ngapal, enggak umroh. Coba. Haji apalagi seumur hidup sekali. Makanya dibikin mudah, ringan dan pendek-pendek doanya. Makanya kalau kita rangkum doa-doa haji umroh itu enggak ada selembar. Enggak ada selembar. Ketika sekarang ihram labbaik Allahumma bi umrah, Kemudian setelah itu talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Udah setelah itu sampai ngelihat Ka'bah. Ketika ngelihat Ka'bah pun gampang. Allahumma anta kan kalau masuk masjid kan itu mah. Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bisalam. Ada yang sulit? Enggak. Setelah itu ke Hajar Aswad, bismillah Allahu Akbar, kesulitan? Enggak. Ketika kita tawaf, baca semampunya, baca sekarang sebisanya, sehafalnya. Andaikan dia muter sampai 7 kali yang dibaca cuma 1, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak apa-apa. Atau baca zikir la ilaha illallah wa daula syarika la mulku wa la kulli syai'in qadir atau istighfar silakan ketika rukun yamani hajar aswad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ke maqam Ibrahim itu pun wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Salatnya pun 2 rakaat dengan bacaan yang paling rendah kaum muslimin bisa. Apa? Rakaat pertama qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ada yang enggak bisa? Itu. Setelah menuju sa'i innas safa wal marwata min sya'irillah. Udah. Abda'u bima bada'allahu bihi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku walhamdu wa wa'ada kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahda, anjaza wa'da, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahda. Itu aja yang paling panjang. Dan itu pun sambungannya zikir-zikir yang sudah biasa kita baca. Antara lampu hijau, Rabbi fir warham innaka antal a'zul akram. Yang bikin berat apa? Doa tambahan sendiri-sendiri. Udah, akhirnya apa? Orang takut haji, takut umroh. Karena takut menghafal doa panjang-panjang. Yang nyuruh siapa? Akhirnya otomatis takut sholat. Wah pak, saya kalau wudhu doanya belum hafal. Akhirnya gak wudhu, gak sholat. Padahal wudhu itu simple. Bismillah, kemudian wudhu, selesai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin. Selesai. Bahkan siapa yang habis wudhu membaca doa tersebut, maka Rasulullah jamin masuk surga dari pintu 8 mana aja. Coba suruh milih. Paham ya? Itu ya bu ya. Yang lain.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543. Kami pisahkan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya silakan. Baik. Nah Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita sore hari ini dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apabila saya tidak mau mengurus ibu mertua saya yang sedang sakit, dikarenakan beliau sering menyakiti hati saya dan kami masih satu rumah, apakah saya berdosa Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz, silakan Ustaz.
0: Jangan dahulukan dosa dulu. Kira-kira etis enggak? Masalahnya serumah. Dan merawat ibu mertua bagian daripada kebaikan yang kita kumpulkan untuk akhirat. Jangankan ibu mertua, orang lain aja dapat pahala. Nengok orang sakit aja dapat pahala. Kemudian kita berbakti konsekuensinya kepada suami. Dengan istri rajin merawat ibunya. Suami ngelihat ya, istrinya merawat ibunya. Telaten ngerawat oh ibunya yang sedang sakit. Apa yang terjadi? Yakin hadiah besar dari Allah pahala. Dari dia apa? Ridho. Sementara hadirin sekalian, ridho itulah utama pertama seorang meraih surga lewat suami. Yang Rasulullah katakan innahu jannatuki wa nauruki, dia itu surga nerakamu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Lau amartu ahadan antasjuda li ahadin, la amartu imra'atan antasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alaiha." Andaikan aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada seorang, orang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan istri sujud ke suami karena besarnya hak suami atas istri. Dan bandingkan istri-istri sekarang, ngeluh kerjaannya, ngumpat adalah tradisinya. Makanya ketika ada seorang perempuan, sekelompok perempuan datang ke Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, sungguh saya melihat inni ra'aitu aktsara ahlin nar an-nisa. Aku lihat banyak dari penghuni neraka itu perempuan. Lima ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah hebat. Li'annakunna in u'titunna lam tashkurna. Karena kalau kamu diberi enggak syukur. Ini. Wa idza tulibtunna lam tasbirna, kalau diuji enggak sabar. Wa in mun'tunna syakawtunna, kalau dihalangi ngeluh. Coba kalau ada aliran tiap hari tiap bulan 3 juta, antum kurangi 200. Muji-muji, apresiasi, langsung didoakan mudah-mudahan tambah rezeki. Enggak. Doanya apa? Kok senyum tuh antum? Itu mudah-mudahan bulan depan berkurang ya mas. Itu. Enggak. Pasti kecuali yang salihah. Kan gitu. Makanya kata Rasulullah betul. Salasatun minas syaqawah atau salasun minas syaqawah. Ada tiga perkara yang membuat petaka hidupnya laki-laki. Siapa? Perempuan. Al-mar'ah. Itu. Idza nadarta ilaiha sa'atka, kalau kamu pandang menyeramkan. Wa tahmil 'alaiha lisanah, kau tahan lisannya. Wa idza ghibta 'anha lam ta'man fi nafsiha wa malik. Kamu tidak merasa aman terhadap dirinya dan harta kamu. Itu syaqawah, celaka. Makanya betul kata Rasulullah, salasatun yad'una fala yustajab lahum. Ada tiga orang yang berdoa tidak dikabulkan oleh Allah. Di antaranya rajulun kanat tahtahu imra'atun sayyatul khuluqi falam yutallikha. Laki-laki yang punya istri jelek akhlaknya, bukan jelek mukanya. Akhlaknya, tidak diceraikan. Oh ya. Oleh karena itu di sini pertimbangan utama pertama adalah etika. Etis enggak? Ini mertua sedang sakit. Kondisinya lemah. Suami mungkin sibuk juga untuk membahagiakan Anda, hanya sekedar soal masalah hati, soal masalah kaitannya perasaan. Ya, bahasa gampangnya itu sing waras ngalah gitu loh. Selesai toh. Masuk yang waras enggak mau ngalamin yang sakit. Gitu. Apalagi ini muda. Gitu ya. Sabar ngalah dan terus berusaha mencari pahala dari itu semua. Intinya kata Rasulullah SAW, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bergaul artinya terus mendampingi sang ibu, terus merawat sang ibu mertua, itu sabar lebih baik daripada enggak mau enggak sabar. Ya pergi. Dan gitu konsekuensinya. Kalau enggak mau enggak sabar kemana? Pergi, keluar, ngontrak. Itu ya. Terus bagaimana cara didamaikan? Coba cerita dengan jujur dan objektif kepada suami. Supaya suami di sini yang mengislah. Supaya suami menjadi penengah, melerai Mungkin ada hal-hal yang salah paham, miskomunikasi, atau mungkin dendam-dendam lama yang sekarang sebetulnya sudah selesai. Cuman ada pikiran-pikiran negatif masa lalu, perasaan-perasaan tidak nyaman dulu, sekarang sudah enggak clear. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Mas ya, cukup.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallah fikum atas jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan terakhir di sore hari Ustaz. Dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung kajian Bulughul Maram, dan kali ini kita membahas anjuran makan sebelum sholat Id. Dan anjuran tersebut adalah sifatnya adalah ta'abbud ibadah. Dan anjuran tersebut dianjurkan makan satu-satu ganjil jumlahnya. Dan itu merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu Idul Fitri yang akan datang. Dan kita bisa praktekkan sunnah ini. Dan kurma merupakan makanan yang banyak mengandung faedah kesehatan. Yang memberikan satu manfaat pada tubuh manusia. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengaran di Roja dimanapun Anda berada. Demikianlah untuk kajian dan bimbingan ilmiah yang kami hadirkan di kesempatan sore hari ini bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin Al-Sih Hafidhullah Ta'ala dari Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar Boarding School Jakarta Timur, dari bahasan hukum makan sebelum salat Idul Fitri. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz dan rekan-rekan kami yang turut serta membantu terselenggaranya kajian ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dalam rangka kita membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat, agar di kesempatan sholat Idul Fitri yang akan datang kita dapat mengerjakan amalan tersebut, yaitu makan sebelum sholat Idul Fitri dengan apa yang dijelaskan oleh Ustaz tadi, dengan kurma. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkahi ilmu ini. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Hadirilah Tabligh Akbar, kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah.
5: Perjalanan orang-orang mukmin yang
4: Ahad 23 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 10 Mei 2026 Masehi, pagi pukul 8.30 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, tempat Gedung Aula Kampus Universitas YPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi Nomor 3, Kabupaten Majalengka. Informasi 0852-2383-6059 atau 0838-2339-0386. Acara ini terbuka untuk

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah saya khususkan dan saya tujukan kepada para istri. Saya tidak tahu dari mana saya harus memulai untuk memberikan ucapan terima kasih dan syukur kepada para istri. Sungguh banyak kebaikan yang telah mereka lakukan kepada suami mereka. Merekalah para istri yang telah berusaha payah untuk merawat anak-anak. Telah berusaha payah untuk membersihkan rumah. Telah berusaha payah untuk menyiapkan makanan. Telah berusaha payah untuk ya mencuci baju dan kerjaan-kerjaan berat rumah tangga yang lainnya. Semuanya patut untuk disyukuri. Semuanya patut untuk para suami berterima kasih atas segala perjuangan tersebut. Akan tapi ada satu perkara yang kami para suami berharap agar engkau wahai istri yang soleha memperhatikan perkara ini. Yaitu berusahalah anti untuk berhias demi suami. Kalau para wanita yang ada di jalan mutabarrijat, yang mereka keluar di jalan-jalan dengan berhias seindah-indahnya, dengan memamerkan aurat-aurat mereka, sementara tatkala mereka berhias dan berhias, mengantarkan mereka kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Adapun anti, tatkala anti berhias, tatkala anti berhias, tatkala anti ya mengindahkan tubuh anti karena suami anti, maka yang menanti adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang menanti anti adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kasihanlah para suami, bantu suami anti untuk menundukkan pandangannya, untuk menjaga kemaluannya. Bukankah suami anti tatkala keluar kerja di kantor misalnya, dia melihat para wanita yang berhias dengan seindah-indahnya. Dia memandang senyuman para wanita tersebut dengan secantik-cantiknya di hadapan suami anti. Lantas apakah pantas jika suami anti pulang ke rumah, kemudian anti sambut dengan wajah yang tidak senyum, dengan penampilan yang tidak menarik. Ya, kasihanilah suami anti. Bantu dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjasamalah antara anti dan dia untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berhiaslah untuk Allah Subhanahu wa taala. Masuklah surga dengan membahagiakan suami anti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: حفظكم الله. هذا السائل يقول: الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر 40، هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا؟
3: اختلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفي استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية، هل يجب عليه الزواج أو لا يجب؟ والذين قالوا لا يجب قالوا إنه سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ 40 من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنيا وماليا أن يتزوج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأسيا بالرسل الكرام، فإنهم لهم أزواج كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية.
2: أحسن الله إليكم.
4: Berkaitan dengan menunda menikah. Orang yang menunda nikah dengan alasan ingin mengurus dirinya sendiri dan ingin membangun masa depannya, sedangkan dia sudah berusaha bahkan berusia 40 tahun, apakah dia berdosa dalam hal ini padahal dia mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi jasmani? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjawab: para ulama rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat mengenai orang yang sudah mampu menikah dan mampu dari sisi segala persiapannya, baik dari sisi harta maupun dari sisi kemampuan seksual, apakah wajib menikah atau tidak. Bagi yang tidak mewajibkannya, mereka mengatakan bahwa nikah baginya sunnah mu'akkadah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya. Nasihat saya untuk laki-laki yang sudah berusia 40 tahun ini dan dia sudah mampu baik sisi jasmani maupun dari sisi hartanya, agar segera menikah dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para rasul yang mulia, mereka punya banyak istri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan: wa laqad arsalna rusula min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah, dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu alam.
0: Fatawa mukhtara,
1: fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan malam hari ini kembali kami akan hadirkan dari Masjid Agung Darussalam Purbalingga untuk mengikuti kajian tafsir surat Abasa ayat ke-19 bagian yang kedua bersama Ustaz Abdul Hazen MA Hafidhullah Ta'ala. Kami hadirkan kajian ini dan semoga dapat menghadirkan kemanfaatan untuk kita semuanya. Dan Alhamdulillah Ustaz telah hadir untuk segera menghadirkan bimbingan dan pelajaran kepada kita semuanya. Kepada Ustaz kami persilakan. Faleta fadal maskuran wajaran Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kita panjatkan puja dan menjadi syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 19 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Mei 2026. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

0: عليكم. Para hadirin dan hadirat sekalian serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, mohon keikhlasannya untuk mendoakan saudara dan saudari kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesabaran kepada mereka, mengaruniakan pahala yang melimpah dan juga mengaruniakan kesembuhan total bagi mereka. Saudara kita Bapak Mundakir yang sedang gerah dan juga saudari kita Ummu Dihyah, kita doakan semoga beliau berdua dan segenap kaum muslimin dan muslimat yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kesembuhan total. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhhibal ba's ishfi Pak Mundakir wa Bu Ummu Dihyah wa maradhal muslimin, antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhhibal ba's ishfihima wa maradhal muslimin, antas syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhhibal ba's ishfihima wa maradhal muslimin, antas syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang tafsir ayat ke-19. Apa bunyinya? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari setetes mani, faqaddarahu. Kemudian Allah menentukannya. Pada pertemuan yang lalu kita baru membahas kalimat min nutfatin khalaqahu. Hari ini kita akan membahas makna faqaddarahu. Ketika kita melihat keterangan yang disampaikan oleh para ulama tafsir, maka kita akan dapatkan bahwa mereka berbeda pendapat di dalam menafsirkan makna faqaddarahu. Namun perbedaan itu bukan perbedaan yang saling bertentangan, bukan perbedaan yang kontradiktif, akan tetapi perbedaan yang saling melengkapi. Dan ini menunjukkan betapa kayanya ya makna ayat-ayat napa Al-Qur'an. Kalau akan diringkas, maka penafsiran yang disampaikan oleh para ulama tentang makna faqaddarahu ada 3 penafsiran. Ada berapa? 3 penafsiran. Yang pertama, faqaddarahu artinya adalah penciptaan manusia dengan proses yang bertahap. Apa yang pertama? Penciptaan manusia dengan proses yang bertahap. Ini yang keberapa? Yang pertama. Makna yang kedua, faqaddarahu artinya adalah kesempurnaan bentuk manusia. Apa yang kedua? Kesempurnaan bentuk manusia. Adapun makna yang ketiga, arti dari faqaddarahu adalah penetapan takdir manusia. Kenapa? Penetapan takdir manusia. Kita ulangi nggih. Apa yang pertama? Penciptaan manusia dengan proses yang bertahap. Yang kedua, kesempurnaan bentuk manusia. Dan yang ketiga, penetapan takdir manusia. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang pertama tadi? Penciptaan dengan proses yang bertahap. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman min nutfatin khalaqahu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari setetes mani, faqaddarahu, lalu Allah bentuk proses, Allah bentuk manusia itu dalam proses yang bertahap. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Jureyj rahimahullah, beliau berkata, faqaddarahu artinya nutfah thumma alaqah thumma mudghah. Allah menciptakan manusia mulai dari setetes cairan, kemudian menjadi sekumpal darah, lalu menjadi sekumpal daging, kebegitu seterusnya sampai menjadi bentuk yang sempurna. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Sesungguhnya kita manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tahap pertama 40 hari. Pinten? 40 hari. Berarti berapa bulan? 1 bulan 10 hari. Thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah itu kita dibikin oleh Allah bentuknya menjadi 'alaqah, sekumpal darah. Selama 40 hari juga. 40 tambah napa? 40. Berarti berapa? 80. Thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik. Setelah itu kita diubah oleh Allah bentuknya dari sekumpal darah menjadi sekumpal daging selama 40 hari lagi. Berarti berapa hari? 120. 120 berarti berapa bulan? 4 bulan. Setelah jadi daging itulah kemudian ditiupkan ruh. Berarti proses penciptaan kita di perut ibu kita niku mboten ujuk-ujuk. Enggak ujuk-ujuk twing. Langsung gede jadi bayi. Jadi enggak ujuk-ujuk perut nomor rata ngesuke ujuk-ujuk langsung apa? Blendung. Pertanyaan. Apakah Allah bisa untuk menciptakan kita ujuk-ujuk? Kenapa Ustaz? Karena Allah Al-Qadir. Allah Al-Qadir yang maha kuasa. Karena Allah itu Al-Qawi yang maha kuat. Karena Allah itu Al-Aziz yang maha perkasa. Gak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Dalam satu detik Allah bisa menciptakan kita. Ujuk-ujuk langsung jadi. Bisa. Secara instan. Tapi itu tidak dilakukan sama Allah. Justru Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan proses yang bertahap. Dan Allah maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, ketika menciptakan kita secara bertahap tadi, seakan-akan ingin mengirimkan sebuah pesan kepada kita bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Padahal yang melakukannya adalah yang maha kuasa. Kalau seandainya Allah saja yang maha kuasa menciptakan kita dengan proses, maka seharusnya kita yang sangat terbatas kemampuannya melakukan sesuatu pun dengan apa? Proses. Jangan apa-apa karepe instan. Dan sayangnya kita hidup di zaman instan. Apa-apa instan. Contohnya, mie instan. Terus? Apa lagi? Kopi instan. Terus? Hah? Bubur instan. Ya. Kita tuh pengennya semuanya serba instan. Gak mau mengikuti proses. Sehingga ada orang hijrah dari masa kegelapan menjadi masa yang terang benderang. Dulunya preman, terus jadi nomo ngaji gitu lah. Dia tinggalkan masa kelamnya, kemudian dia berpindah ke masa yang lebih baik. Bagus atau tidak? Bagus. Tapi yang enggak bagus itu ujuk-ujuk langsung mulang. Kuwi sing ora bener kuwi. Kemarin preman siki dadi ustaz iki priwe? Kemarin hari apa? Selasa. Wingi si preman statusnya hijrah. Sekarang hari apa? Rabu. Langsung jadi ustaz si kepriwe? Gak bisa. Ya. Ilmu itu supaya bisa difahami, dimengerti, didalami, itu butuh apa? Butuh proses. Jangan kemudian ada yang berkomentar, wah ustaz kayaknya merasa disaingi. Bukan masalah disaingi, ini ada orang tidak mengikuti proses dan itu menyalahi sunnatullah. Pernah kita bahas di ketika Ramadan. Ya, saat itu kita di kuliah Tarawih, ya, kita menyampaikan beberapa contoh sunnatullah di alam semesta ini. Salah satunya lah proses tadi. Dapat ilmu butuh apa? Proses. Ya. Orang berubah dari buruk menjadi apa? Baik. Juga butuh apa? Proses. Maka jangan tergesa-gesa. Ya. Mungkin ada di antara kita yang Masya Allah punya pasangan ya. Entah itu suami, entah itu istri. Masih dalam proses untuk menjadi baik. Ya. Untuk menjadi apa? Baik. Awalnya tidak menutup aurat. Kemudian ingin apa? Hijrah menutup aurat. Awalnya senengi wudud. Ya. Terus ngaji, pengen apa? Meninggalkan rokok, ya. Yang lebih parah dari itu awalnya tenggelam dalam kesyirikan. Dia pengen tinggalkan kesyirikan menuju tauhid. Awalnya dia tenggelam dalam bid'ah, pengen mengikuti sunnah. Yang sabar menghadapi orang yang sedang tertatih-tatih untuk memperbaiki diri. Kesabaran itu diwujudkan dengan kita memaklumi seandainya masih ada di sana-sini kekurangan. Seorang suami baru membaca sejarah kehidupan ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah membaca sejarahnya Aisyah, terus membandingkan dengan siapa? Istrinya. Atuh banget ya. Istrinya sama. Baru membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ngelihat siapa? Jenengan. Ngelihat kita, saya dan jenengan. Atuh banget ya. Butuh proses. Ya. Orang menjadi baik itu butuh waktu, butuh tahapan. Kalau kita betul-betul mendukung proses perubahan itu, maka yang sabar. Ya. Dan juga ya enggak adil lah kalau jenengan berharap jenengan ya, bapak-bapak. Bojoku jenengan ora kaya Aisyah, lho jenengan emang kaya siapa? Aisyah radhiyallahu anha menjadi istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sempurna, wajar menjadi istrinya sosok yang apa? Sempurna juga. Loh kita? Sempurna? Wah. Terlampau banyak apa? Kekurangannya, sehingga ya wajar nek bojone ya banyak kekurangannya. Kan cocok, Mbok. Ini bukan untuk membenarkan, nggih. Bukan untuk membenarkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam pasangan kita, bukan, tapi supaya kita lebih napa? Sabar. Ya. Sabar itu bukan membiarkan loh. Ya. Bojone ora subuhan, sabar, jorakan baik. Udah kaya kue. Ya. Tapi sabar itu adalah dibangunkan sekali dua kali yang sabar ya, besoknya dibangunkan lagi. Nek jengkel pripun ya, sabar ya, didoakan bukan sekali dua kali, didoakan terus gitu, dilembuti, dihalusi ya. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala saja menciptakan manusia secara bertahap dalam proses, masa kita manusia tidak mau menjalani apa? Proses. Siapa sih kita? Ya, siapa sih kita? Oke, ini makna yang pertama. Apa makna yang pertama? Penciptaan dengan proses yang bertahap. Makna yang kedua, faqaddarahu. Artinya adalah kesempurnaan bentuk manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari nutfah, dari setetes air mani, faqaddarahu. Kemudian Allah menciptakan bentuk manusia secara sempurna. padahal dari setetes air. Penafsiran ini disampaikan oleh Al-Kalbi rahimahullah. Kata beliau, qaddara khalqahu wa ra'sahu wa 'ainaihi wa yadaihi wa rijlaihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kepalanya ada dua, matanya ada dua, tangannya ada dua, kakinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan ukuran yang sempurna. Anggota tubuhnya proporsional. Tangan ya dibikin sama Allah berapa? Dua. Ukurannya? Ukurannya proporsional. Ya. Panjangnya sama. Ya. Walaupun mungkin dari sisi kekuatan biasanya lebih kuat nopo yang kanan. Tapi ukurannya sama. Ya, padahal Allah Azza wa Jalla mampu atau tidak ujuk-ujuk membuat manusia tangannya si jine lebih panjang. Mampu? Mampu. Allah ciptakan kita dengan dua tangan yang sempurna. Tangan, dua tangan ini sama, dua kaki itu sama, telinganya juga nopo sama, dibikin dua, dua, dua, sepasang, sepasang, sepasang, dan dibikin oleh Allah Azza wa Jalla dengan sangat proporsional antara bentuk telinga ukurannya, bentuk mata ukurannya, bentuk hidung ukurannya, bentuk mulut ukurannya dengan kepala kita. Jadi Allah bikin kepala segini, ukurannya telinganya segitu, cocok. Ya. Dan ketika masih bayi, ukurannya ya segitu. Tapi begitu besar, kepalanya akan membesar, telinganya pun juga demikian. Coba jenengan bayangkan, ana wong gede, kupingnya kayak pas bayi. Pripun coba. Allah bikin kita dengan bentuk yang sangat proporsional. Bukan hanya sempurna bentuknya, tapi sempurna fungsinya. Sempurna apa? Fungsinya. Semua yang diciptakan oleh Allah, detil-detilnya itu ada fungsinya. Coba jenengan perhatikan mata. Kita baru ngelihat luarnya loh ya. Baru ngelihat penampilan, penampakan luarnya. Mata itu ada apanya? Ada alisnya, ada bulu matanya, ada kelopaknya, matanya ada hitamnya, ada nopo? Putihnya. Itu semuanya itu ada fungsinya. Makanya ketika dirusak, ya fungsinya ikut rusak. Contohnya dong, dikerik apa nek alis ya, jadi ben keton. Nek irung kan bangir nggih, nek alis siapa? Apa? Gak tahu, ada istilah kalau anu apa namanya yang MC-nya nikahan itu kan, itu biasanya kalau nyebutkan itu detail banget. Nanti aku ora paham aku. Alisnya kayak gie, terus apa? Oh? Tanggal? Bulan sabit. Oh, bulan sabit. Ya. Karena dia pengen alisnya bulan sabit, akhirnya dikerok. Terus diganti pakai apa? Pakai pensil. Begitu keringetan? Mateng delawer gitu. Padahal ini itu ada fungsinya. Ketika kita keringetan, kemudian ada alis ini, maka keringat itu tidak langsung ke mata. Sama alis ini diarahkan supaya keringatnya itu ke samping. Sehingga tidak mengganggu mata kita. Jadi setiap detail itu ada fungsinya.
1: Waduh, bulu matanya orang lentik. Pasang nopo? Bulu mata palsu. Keh, orang cocok. Enggak cocok. Karena memang kita ini sudah diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sesuai dengan muka kita gitu loh. Ya. Nek carane nyong mau nganggo bulu mata palsu kuwi malah apa? Apa jane? Gilani. Gilani siapa? Apa? Menakutkan. Ora cocok ora. Ya. Semuanya itu ada fungsinya. Ya. Semuanya ada fungsinya.
0: Telinga kita dibikin ada daunnya, ada tulangnya, dan tulangnya sama Allah dibikin bukan seperti tulang kaki. Ya, dibikin sama Allah tulang yang lunak. Supaya nopo? Supaya kalau kita tidur enggak kesakitan. Ya. Kalau tulangnya tulang keras seperti tulang ya apa jenenge garesan ke jenenge apa? Hah? Tulang kering. Ya, seperti tulang kering coba jenengan nek pas lagi turu ke pripun? Pas lagi sare pripun?
1: Ganjil kan atos kuwi ora penak. Tapi juga sama Allah tetap dikasih tulang supaya telinganya bisa napa? Berdiri. Ya, coba enggak ada tulangnya pripun? Empleh-empleh boh. Sempurna. Kita itu dibikin sama Allah dengan bentuk yang sempurna.
0: Maka sesuatu yang sempurna ini tidak layak untuk dipakai buat hal-hal yang hina. Mulut yang dibikin sama Allah itu sempurna, gak pantas dipakai untuk mengumpat.
1: Tidak layak untuk digunakan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Telinga yang sempurna ini gak pantas digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang menjijikkan. Mata yang sudah sempurna ini tidak layak untuk kita gunakan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masa tangan yang sudah sempurna seperti ini digunakan untuk menyakiti siapa? Anak. Ngaploki anake, ngaploki bo? Bojone. Masa tangan yang sempurna ini digunakan untuk?
0: Ayo.
1: Ngugaplean. Ya, untuk berjudi gak matching. Sesuatu yang sempurna digunakan untuk hal yang hina. Buat apa Allah menciptakan sesuatu yang sempurna kemudian digunakan oleh manusia untuk sesuatu yang tidak cocok dengan kesempurnaan tersebut?
0: Ustaz, tapi kan ada sebagian orang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan bentuk yang ada kekurangannya. Misal nih, misal nun sewu, ada yang terlahir dalam keadaan cacat. Ya. Cacat apanya? Mungkin cacat nun sewu bibirnya, mungkin cacat telinganya, mungkin cacat jarinya. Ada yang kurang mungkin. Ya.
1: Kenapa Allah ciptakan itu?
0: Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun."
1: Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia antara satu orang dengan orang yang lainnya berbeda-beda.
0: Ada yang punya kelebihan, ada yang punya apa? Kekurangan.
1: Atas birun untuk menguji apakah kalian sabar atau tidak. Bagi yang punya kekurangan, sabar atau tidak. Bagi yang dikasih oleh Allah kesempurnaan, syukur atau tidak.
0: Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Furqan ayat 20. Surat apa? Al-Furqan ayat 20. Bagi yang dikasih oleh Allah kesempurnaan fisik, ujiannya apa? Syukur. Bagi yang dikasih oleh Allah Azza wa Jalla kekurangan, ujiannya apa? Sabar. Terus Allah tutup firman-Nya, wa kana rabbuka basira. Dan Allah itu maha melihat, maha mengetahui setiap manusia cocoknya dikasih apa. Apakah kesempurnaan atau apa? Kekurangan. Jadi kalau jenengan ditakdirkan sama Allah irunge,
1: jepesek loh,
0: irunge kurang mancung kayak gue, jadi kepenak lah. Memang Allah itu mengetahui jenengan cocoknya seperti itu. Ya, jadi orang usah operasi, plastik, ngapa operasi plastik? Wis disyukuri, baik. Ya, alhamdulillah bisa nggo ambekan. Ya. Yang penting kan apanya? Fungsinya. Ya. Bagi yang jenengan ditakdirkan oleh Allah terlahir dalam keadaan irunge mancung, bangir, rasa petantang petenteng. Yuk diukur yo. Wah.
1: Buat apa?
0: Orang masuk surga itu bukan dengan kemancungan. Ya. Mancung tapi ratau sholat sih gue ngapa? Ya. Hidungnya enggak pernah nyentuh apa? Sajadah buat apa? Ya. Oke. Terus yang keberapa? Yang ketiga. Apa tadi? Penetapan takdir manusia. Ya. Terkait dengan apa? Kata Ikrimah. Arti dari qaddarahu ay qaddarahu fi rahimi ummihi kaifa syaa. Allah berikan takdir buat manusia di dalam perut ibunya sesuai dengan kehendaknya. Dan kata Nabi kita Muhammad SAW, ketika kita masih di perut ibu kita, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah takdirkan kita rizki kita, ajal kita, perbuatan yang kita lakukan, dan nasib kita, apakah kita akan bahagia atau sengsara. Maka pelajaran yang diambil nopo, pelajaran yang diambil adalah gabungkan antara usaha dengan tawakal. Jadi urusan rezeki usaha, tapi urusan hasil sudah ditakdirkan sama Allah. Sehingga kalau ternyata hasil yang didapatkan setelah berusaha kok tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, atine sing sabar, sing ayem, karena itu sudah takdirnya sinten Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kewenangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz yang di kesempatan malam hari ini telah berkenan untuk kembali menyampaikan kajian tafsir surat Abasa ayat yang ke-19 bagian yang kedua bersama Ustaz Abdullah Zain MA Hafidzallahu taala dari Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, taufik dan hidayah untuk kita bisa senantiasa cinta kepada Al-Qur'an, mentadaburinya, berusaha semaksimal mungkin untuk hati kita tertaut dan mengamalkan isi ayat-ayat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullahu khairan atas kesediaan antum semuanya bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya kebaikan dan keistiqomahan di dalam mempelajari ayat suci Al-Quran ini. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'un layl حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang adzan sholat isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
1: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
7: Hadirilah Tabligh Akbar, kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah.
8: Perjalanan orang-orang mukmin yang
7: Ahad 23 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 10 Mei 2026 Masehi, pagi pukul 8.30 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, tempat Gedung Aula Kampus Universitas YPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi nomor 3, Kabupaten Majalengka.
9: Informasi 0852-2383-6059 atau 0838-2339-0386.
7: Acara ini terbuka untuk umum.
10: Fatwa Mukhtar.
11: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
12: Ma hiya al-baraka wa hal al-dhunub tamhaq al-baraka?
13: الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فالبركات في الأرزاق والبركات في الأعمار والبركات في الأولاد إنما هي نتيجة تقوى الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال عليه السلام وقال الله لنوح فقلت وقال الله جل وعلا عن نوح أنه قال لقومه فقلت وقال الله عن نوح أنه قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فالطاعة تسبب البركة في العمر والبركة في الرزق والبركة في الولد والبركة في الوقت فمن اتقى الله أنزل البركة في أحواله كلها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في متبايعين فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما.
12: أحسن الله إليكم بارك الله.
14: Apa yang dimaksud dengan barokah? Dan apakah dosa-dosa ataupun maksiat dapat menghilangkan barokah? Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Sehingga berkah itu ada dalam rezeki, umur, ataupun

0: juga anak keturunan kita. Ini semua tidak lain merupakan buah dari ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan, akan memberikan jalan keluar untuknya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga ketika menceritakan tentang Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabbmu. Sungguh dia maha pengampun. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan dia akan memberikan banyak harta dan anak-anak untukmu, dan akan memberikan kebun-kebun untukmu, dan menjadikan sungai-sungai untuk kalian. Sehingga taat atau melakukan amal soleh adalah sebab turunnya barokah. Baik barokah dalam umur, barokah dalam rezeki, anak, ataupun juga waktu. Sehingga barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka berkah akan turun kepadanya dalam setiap keadaannya. Oleh karenanya, Nabi SAW bersabda tentang orang yang berjual beli. Nabi SAW bersabda, فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. Jika kedua penjual pembeli ini jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Dan bila menyembunyikan dan berdusta dalam jual beli tersebut, maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الْعَابِدِينَ.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala falhaqqu walhaqqa aqul la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in.
1: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
6: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Ma al-maqsud bi khiyanati Allah azza wa jalla wa rasulihi mimma dhakartum fil ayati as-sabiqah?
7: Man 'abada ghayra Allah faqad khana Allah.
6: نعم.
7: لأن الله أمرك بعبادته وأمرك أن تخزن له الدين وأن لا تجعل معه شريكا، فإذا عبدت غير الله وأشركت مع غيره فقد خنت الله بما أتمنك عليه، وإذا نصدق محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تتبع شريعته وعدلت عن سنته وكرهتها ولم تعمل بها فأنت خائن نبيك صلى الله عليه وسلم. وهكذا في جميع الأمور لا بد من أداء الأمانة على القدر المستطاع، ومن خان وخان وغش فعليه النقص على قدر ما ارتكب من خيانة.
6: نعم بارك الله فيكم.
8: Apa maksud dari mengkhianati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya pada ayat yang telah Anda sebutkan sebelumnya? Kemudian Syekh menjawab, barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah berkhianat kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dialah memerintahkanmu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan agar kamu tidak menjadikan adanya sekutu dengan Allah. Jika kamu beribadah kepada selain Allah dan melakukan kesyirikan, berarti kamu telah berkhianat kepada Allah karena mengingkari apa yang telah diamanatkan kepadamu. Dan jika kamu tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, menyimpang dari sunnahnya, benci terhadap sunnahnya, dan tidak mau mengamalkannya, berarti kamu juga telah berkhianat kepada Nabimu, Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dalam setiap urusan, wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan amanah sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa yang berkhianat dan berbuat curang, maka baginya dosa sesuai dengan pengkhianatan yang dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
0: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Alif Lam Mim. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini tepat pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat guna mengikuti atau menyimak bersama bimbingan serta pelajaran bahasa Arab yang disampaikan oleh Ustaz Mas'ud Mahmud LC Hafidhullah Ta'ala langsung dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilangsi Bogor, dari bahasan kitab yang disusun oleh beliau, Lisanul Arabiyah, Lisan Arab, jilid yang keempat. Dan kami juga turut mengundang bagi Anda yang mengikuti bimbingan ini dan ingin mencoba mempelajari dan membaca khiwar yang nanti Ustaz akan bimbing dan sampaikan, silahkan melalui layanan telepon di 021-823-6543, 021-823-6543. Kembali kita memohon pada Allah untuk diberikan kemudahan di dalam belajar, khususnya mempelajari ilmu alat ini, agar memudahkan kita belajar bahasa, belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para jamaah Masjid Jami' Al-Barakah dan para pemirsa Roja TV azanillahu wa iyyakum jami'an. Malam ini kita lanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab dasar. Yaitu malam ini masuk kepada Al-Wahda At-Tasi'ah, yaitu bagian yang kesembilan daripada kitab jilid yang keempat, itu Lisanun Arabi. Baik, kita baca hiwarnya. Nanti selanjutnya adalah Jumalul Mufidah, kalimat sempurna berkaitan dengan kaidah yang akan kita kupas di latihan atau di wahda yang kesembilan ini. Taib, kita baca bersama Al-Wahdatu Tasi'ah.
2: Al-Wahdatu Tasi'ah.
1: Ar-Rihlatu ila Ta'if.
2: Ar-Rihlatu ila Ta'if.
1: Lil-Qismi Tsani.
2: Lil-Qismi Tsani.
1: Bagian kedua. Hiwar baina Muhammad wa Ahmad wa Umar wa Ali, ya. Taib. Wasil al-haditha 'anil hijra ya Ahmad.
2: Wasil al-haditha 'anil hijrati ya Ahmad.
1: Ahmad, hal laka ma'lumatun 'anil hijra ya Umar?
2: Hal laka ma'lumatun 'anil hijrati ya Umar?
1: La, ma 'indi 'ilmun 'an hijrati an-nabiy ila hadha al-makan.
2: La, ma 'indi 'ilmun 'an hijrati an-nabiy ila hadha al-makan.
1: Dhanantuka 'aliman fi hadhihi al-hijrah wa anta ya 'Ali.
2: Dhanantuka 'aliman fi hadhihi al-hijrah wa anta ya 'Ali.
1: Na'am, 'indi ba'dhu ma'lumatin 'an sababi hijratihi ila Ta'if.
2: Na'am, 'indi ba'dhu ma'lumatin 'an sababi hijratihi ila Ta'if.
1: Hayya qiss lana nastami' ilayka.
2: Hayya qiss lana nastami' ilayka.
1: لما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم.
2: لما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم.
1: ثم ماتت زوجه صلى الله عليه وسلم.
2: ثم ماتت زوجه صلى الله عليه وسلم.
1: لما مات أبو طالب عم النبي ثم ماتت زوجه صلى الله عليه وسلم المحبوبة خديجة بنت خويلد.
2: Lamma mata Abu Talibin ammun nabiyyi thumma matat zawjuhu sallallahu alaihi wasallam al-mahbubatu Khadijatu bintu Khuwailidin
1: fi sanatil 'ashirati minal bi'tsah.
2: Fi sanatil 'ashirati minal bi'tsah
1: wa hiya 'amul huzn.
2: Wa hiya 'amul huzn.

0: Baik, silakan. Halo. Nah, terputus. Baik, bagi Anda para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon untuk berlatih membaca hewar yang ada pada pelajaran ke-9 ini, dapat terhubung melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Silakan. Baik, kita angkat kembali. Nah, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa dari mana?
1: Umm Abdillah.
0: Baik, Umm Abdillah. Nah, barakallahu fiik. Silakan.
2: Ya, di... Nam tafadhal yaum.
0: Sudah muncul?
1: Belum lihat.
0: Nah.
1: Belum.
0: Ditunggu sebentar. Ya, silakan.
1: Belum muncul.
0: Baik.
1: Allah jatuh kasihan.
2: Naam.
1: Arif lahir dan Taif. Muhammad Wafi Al-Fatihan Hijrati Ya Ahmad Ahmad Galaka Ma'lumatun Amil Hijrati Ya Umar Umar La Ma'indi Alamud An Hijrati Nabi Ilhadam Makani Ahmad dengan tuka aliman pulang ke atas.
2: Iya.
1: Dengan tuka aliman si hadiri licuati lantai ali ali naam unci jadi maklum hati naam sadati licuati ila koif. Ahmad Hayan Usulana Nasbani Nasbani Ilaika Ilang ke atas lagi.
2: Iya. Sudah terlihat?
1: Kali-kali Lama mata api Tariti Namun Nabi Namun Nabi Suman mata Yau Juru Salawat Salam
2: Al-Mahbubatu
1: Al-Mahbubatu Khoji jatuh Intu khairidin Fisya Fisya Syirati Nabi Sati Wahyamu Huzni Isfadda Al-Azad Wa'alai Sallallahu alaihi salam Wa'adahu Al-Muhu Raisun Ida'an Syadidan Lala Nakada Min Ahlihi Man Yahmi Man yahmihi
2: Man yahmihi
1: Man yahmihi Fahajara An-Nabi
2: Fahajara An-Nabi
1: Fahajara An-Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ma'a yaitu Amir Harith Illa
2: Harithah
1: Ma'a yaitu Amir Harithah Illa Ta'if Rajian min ahliya anusrota sama wajadah ya wajadah sobda ya irodo ya takwita ya su'al ya su'al akhlaki ya akhiran adan nabi sallallahu alaihi wasallam ila maksata marotan kania Ahmad Haji ma'lumatun muhimbatun barokah fik ya ali wajaya bawah khair Ali Rasulullah Barokallah Hayan Nauta Ila Fafilati Istidatan Ila Udari Dati Ila Udari Ila Jamiati
2: Naam Ahsan Barakallah Fik
1: Rasulullah Barokallah Saya Semua Khair Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Naam Fadal Akhir Pak
0: Baik Terima kasih Umm Abdillah, jazakumullahu khairan. Berikutnya, di belakang beliau, Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya dapat terhubung melalui layanan-layanan telepon untuk membaca dari hewar yang ada pada unit ke-9 Al-Wahdah At-Tasiyah. Silakan yang ingin terhubung dapat Anda hubungi ke nomor 021-823-6543. Kita sapa kembali. Silakan. Halo. Ya, silakan. Masih di layanan telepon 021-823-6543. Sudah ada yang masuk? Silakan, halo. Ya, terputus. Bagi Anda yang ingin terhubung kembali, di layanan telepon 021-823-6543. Nah, silakan kita angkat kembali. Baik, ada yang masuk? Silakan. Bagi Anda yang ingin terhubung, di kesempatan malam hari ini pada pembelajaran Bahasa Arab Pemula bersama Ustaz Mas'ud Hafizahullah Ta'ala. Baik, sudah ada yang masuk? Naam, kita angkat. Halo? Iya. Sudah terhubung?
3: Iya.
0: Iya, halo? Baik, diangkat kembali, agak diangkat lagi di suaranya. Dengan siapa ini?
3: Dengan Ibu Elwi ya, di Bekasi.
0: Ya, Ibu Lis di Bekasi.
2: Naam, tafadhali.
0: Silakan. Sudah muncul di layar kaca?
3: Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Nah.
3: Al-Wahdatul Tasiyah.
2: Sudah. Iya.
3: Ar-Rihlatu ilat-Ta'if fil Kismithan. Wasilil haditha anil hijrati ya Ahmad. Hal laka ma'lumatun anil hijrati ya Umar. La ma indi ilmu hijratin nabiyyi ila hadzal makan. Zonantuka aliman fi hadhihi al-hijrah. Fa anta ya Ali. Na'am, indi ba'dun ma'lumatin an sababi hijratihi ila Ta'if. Hayya kusso lana nastami' ilaika. Lama mata Abu Talibin Amun Nabi Tumma matat Zawjuhu Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Mahbubatu Khadijatu Bintu Khuwailid Fisanatil Ashirah Minal Bi'asah Fahiyya Amul Hujum Ishtaddal Azabu Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam وآذاه قومه قريش إذا أن شديدا ولا أحد من أهله من يحمي فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة إلى الطائف راجيا من أهلها النصرة فما وجدها بل وجد الصد والإعراض والتكذيب وسوء الأخلاق وأخيرا عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية هذه معلومة مهمة بارك الله فيك يا علي وجزاك الله خيرا وفيك بارك الله هيا نعود إلى الحافلة استعدادا للعودة إلى الجامعة
2: أحسن بارك الله فيك.
0: Alhamdulillah.
2: Baik, silakan ada yang baca di sini? Tafadhol.
0: Bagi jamaah di masjid.
2: Ada ibu-ibu enggak sebelah sana, akhwat?
0: Barangkali untuk jamaah akhwat di belakang. Silakan.
2: Baik. Ikhwan, tafadhol. Setelah itu kita terjemahkan.
0: Silakan Ikhwan.
2: Silakan. Ini dari pesantren. Tafadhol. Jangan malu-malu. Iya. Yeah. Kalau malu enggak jadi ahli nahwu itu. Taib, ikra, baca dengan suara yang keras ya. Bisa kelihatan sini? Kalau enggak baca kitabnya. Bisa pinjamkan? Iya.
4: Al-Wahdatus Tsaniyah.
2: Al-Wahdatut Tasiyah.
4: Oh, Al-Wahdatus.
2: Dekatkan, dekat. Angkat suaranya. Iya.
4: Al-Wahdatut Tasiyah.
2: Al-Wahdatu Tasya, angkat suaranya. Laki-laki harus kuat suaranya.
4: Ar-Rihlatu ila Ta'if.
2: Nah, Ar-Rihlatu ila Ta'if.
4: Wasili hadisa an
2: wasilil, wasil itu fil amar ya. Dikasrahkan bacaan karena di sini ada alif lam qamariyah. Wasilil haditha anil hijrati ya Ahmad. Hayya.
4: Wasilil haditha anil hijrati ya
2: hijrati.
4: Ahmad. Hijrati ya Ahmad.
2: Wasilil haditha anil hijrati ya Ahmad.
4: Halaka ma'alau. Alaka ma'lumatun
2: ma'lumatun
4: ma'lumatun anil
2: hijrati
4: anil hijrati ya Umar.
2: Halaka ma'lumatun anil hijrati ya Umar.
4: Lama indi alim
2: anil ilmun
4: lama indi ilmun anil hijrati
2: an enggak ada alif lam ya an hijratin nabi
4: an hijratit nabi ilal hazal makah
2: ila
4: hazal makah
2: makan la ma indi ilmun an hijratin nabi ila hazal makan. Naam
4: dhunantuka aliman fi hazihil hijrati wa anta ya ali naam indi Naam indi ba'du ma'lumat
2: an sababi hijratihi
4: an sababil hijrati ila Taif. Hayya kussolana nastami' ilaika lamma mata
2: Abu Talibin
4: lamma mata Abu Talibin umman nabi
2: ammun nabi
4: ammun nabi summa matat
2: zaujuhu
4: summa matat zaujuhu
2: sallallahu alaihi wasallam
4: al mahbubatu
2: Khuwailidin
4: fis
2: sanatil
4: ashiratin minal
2: bi'sah lam haya lamma mata Abu Talibin
4: wahiyya amul husni ish
2: اشتد العذاب عليه
4: اشتد العذاب عليه
2: وهي عام الحزن
4: السلام وزاه قومه
2: وآذاه قومه
4: قريش الى
2: إذا أن شديدا
4: ولا آدم ahlika man yajmihi faha jazan nabiyyu sallallahu
2: fahajaran nabi mahal pelan-pelan
4: fahajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
2: ma'a
4: zaid ibn haritha qatila taif
2: taib ayo
4: wahiya man
2: la. Terus
0: إذا أن شديدا
2: ولا أحد من أهله من يحميه. ترس
0: هاجر النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن حارثة إلى الطائف
4: هجيا من أهلها النسخة فما وجدها بل وجد الصد والإعراض والتكذيب
2: وسوء
4: الأخلاق.
2: نعم راجيا
0: أهلها النصرة فما وجدها بل وجد الصد والإعراض والتكذيب
2: وسوء الأخلاق
4: وأخيرا أدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية
0: وأخيرا أدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية
4: هذه معلومات مهمة بارك الله فيك يا علي وجزاكم الله
2: خيرا
0: بارك الله فيك يا علي وجزاك الله خيرا
4: وفيك بارك الله هيا نعود إلى الحق khalif
2: halif ila al-hafilati
4: ila al-hafilati istidada li audati
2: lil audati ila al-jami'ah
4: lil audati ila al-jami'ah.
2: Taib, ahsan, barakallahu fik. Taib, alan man yaqra wa tarjim. Insyaallah mudah ini. Silakan siapa yang baca dan terjemahkan pelan-pelan. Fadal, Pak. Siap. Bahasa yang mudah ini. Bahasa yang sangat sederhana sekali ini. Taib, al-wahdatu tasya', al-wahdatu tasya'. Ar-rihlatu ila Thaif. Apa kemarin? Jalan-jalan ke Thaif, piknik ke Thaif. Karena baru datang ke kampus UIM ya, mahasiswa baru. Tapi biasa buat jalan-jalan itu. Taib, enggak tahu kalau sekarangnya. Wasilal haditha anil hijrati, ya Ahmad. Silakan, terjemahnya apa?
4: Wasilal haditha anil hijrati, ya Ahmad. Sampaikan berita.
2: Lanjutkan, wasil, Ahmad. Lanjutkan. Jangan sampai, ini kan kelanjutan daripada kisim awal kan? Lanjutkan, ya, bukan sampaikan. Ya. Wasil. Lanjutkan
4: berita
2: cerita tentang
4: hijrah
2: ya Ahmad. Taib.
4: Halaka ma'lumatun 'anil hijrati ya Umar?
2: Ya.
4: Apakah kamu punya informasi tentang hijrah?
2: Maklumat ya. Sini apa artinya? Informasi. Pengetahuan ya. Bukan informasi. Pengetahuan ya.
4: Apakah ya. Kamu punya pengetahuan tentang ya. Hijrah?
2: Tentang hijrah wahai ya. Umar.
4: Wahai Umar. Ya. La ma'indi ilmun an hijratin nabi ila hadzal makan.
2: Tidak.
4: Saya enggak punya ilmu tentang.
2: Saya tidak punya apa pengetahuan tentang hijrah nabi ke tempat ini. Ya, mungkin ke Mekah dia tahu. Apa ke Madinah dia tahu. Ke Taif ya. Jadi saya tidak punya apa pengetahuan tentang hijrah nabi ke tempat ini, yaitu ke Taif. Terus,
4: zonantuk,
2: apa kata Ahmad?
4: Zonantuka aliman fi hadhihil hijrah.
2: Wa anta ya Ali.
4: Wa anta ya Ali.
2: Apa? Zonantuka.
4: Kamu apakah?
2: Saya kira.
4: Oh iya.
2: Saya, kan saya kan?
4: Oh iya.
2: Zonantu, saya kira, saya duga, saya kira kamu, katu kamu. Mengetahui aliman. Saya kira kamu mengetahui dalam hal hijrah ini. Wa anta ya Ali dan kamu wahai Ali. Nah. Terus,
4: na'am, indi ba'du ma'lumatin 'an sababi hijrati ila Thaif.
2: Apa artinya?
4: Iya, punya
2: saya punya atau saya tahu ya. Saya tahu sebagian
4: sebagian pengetahuan tentang sebab hijrahnya ke Thaif.
2: Taib, saya memiliki sebagian pengetahuan tentang sebab hijrahnya beliau. Sababi hijratihi, sebab hijrahnya beliau ke Taif. Iya, saya memiliki sebagian maklumat. Arti maklumat tadi pengetahuan ya tentang sebab hijrahnya beliau ke Taif. Iya. Terus sama selanjutnya. Apa kata Ahmad?
4: Hayya
2: qussalana.
4: Nastami.
2: Ayo ilaik. Kisahkan. Ceritakan kepada kami. Nastami ilaik. Kami akan dengar. Ya itu sukun ya. Ini majzum. Kenapa? Jawab Amar ya. Itu jawab Amarnya. Hayya qussa. Qussa itu fil amar ya. Hayo ceritakan kepada kami atau kepada kita. Nastami ilaik. Kami akan dengarkan kamu. Toib. Ali. Silakan. Ada mau ganti? Silakan.
5: Lamma mata Abu Thalib.
2: Angkat suara sedikit.
5: Lamma mata Abu Thalib bin Amun Nabi summa mata zaujuhu sallallahu alaihi wasallam ala mahbubatu Khadijatu bintu Khalidin fi sanatil asyirati minal bi'sah.
2: Iya.
5: Iya. Ketika pamannya
2: yang tatkala
5: wafat
2: Abu Thalib meninggal.
5: Tatkala Abu Thalib wafat dan
2: paman Nabi,
5: paman
2: ini
5: Nabi.
2: Ini adalah keterangan ya. Namanya badal ya.
5: Paman iya. Nabi.
2: Tatkala Abu Talib paman Nabi meninggal,
5: tatkala
2: itu di kebiasaannya Pak di edit lagi bahasanya. Kalau ingin menerjemahkan gitu ya. Nah, atau manakala
5: ya, manakala Abu
2: Talib, paman Nabi
5: meninggal.
2: Meninggal
5: dan meninggal
2: kemudian
5: juga, kemudian meninggal,
2: meninggal
5: juga
2: istrinya.
5: Istrinya.
2: Zauj ini bisa istri bisa suami. Tergantung gandengan. Kalau zaujuhu berarti istri. Kalau zaujuha suami. Perhatikan mudhofilihnya, laki-laki itu perempuan. Ya. Istrinya, istri siapa? Istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-mahbubatu,
5: yang tercinta.
2: Yang dicintai atau tercinta. Khadijah. Karena Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah binti Khuwailid. Sampai-sampai bagaimana Rasulullah masih terkenang. Dan beliau, ya nama manusia, beliau kan manusia bukan malaikat. Beliau merasa terpukul sehingga disebabkan amul huzun, tahun duka. Iya, tahun duka. Duka cita atau duka cita pakai cita? Duka cita ya. Tahun duka cita karena dua-duanya meninggal dalam waktu yang dekat ya. Yang satu pamannya sekalipun tidak apa?
5: Masuk Islam.
2: Masuk Islam.
5: Membela.
2: Tapi sangat membela beliau. Luar biasa. Beliau berusaha untuk mengislamkan.
5: Mengislamkannya betul.
2: Tahu kisah itu? Itu sangat penting, Pak. Ketika pamannya menghadapi
5: kematian.
2: Kematian. Siapa yang datang saat itu?
5: Abu Jahal.
2: Abu Jahal. Siapa lagi?
5: Nabi Muhammad.
2: Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Al-Mughirah. Siapa Abdullah ini? Anak Atikah binti Abdul Muttalib. Berarti siapa itu? Saudara sepupu atau saudara sewali. Saudara sepupu Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi beliau akhirnya masuk Islam menjelang hijrah atau setelah hijrah ya. Iya. Apa menjelang apa? Menjelang Futuh Makkah atau setelah Futuh Makkah masuk Islam dia. Angel masuk Islam. Lalu Nabi datang menjenguk. Apa kata Rasulullah kepada pamannya? Qul ya ammi ya am qul la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatan wa hajjulaka rabbi yaumil qiyamah. Saya akan berhujjah, hati hujjah membela. Saya akan membela kamu pada hari kiamat. Ya, katakan kalimat ini. Lalu apa kata Abu Talib? Apa Abu Jahal? Atarghab an millati Abdul Muttalib? Ya Abu Talib, atarghab an millati Abdul Muttalib? Engkau benci terhadap agama Abdul Muttalib? Berarti agama siapa? Agama ayahnya kan? Nah, diam. Itu dalam Sahih Bukhari itu. Ya. Diulang lagi oleh Abu Rasulullah. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan wa hajjulaka yaumil qiyamah au qala an-nabi. Ya, ucapkan kalimat la ilaha illallah hanya singkat kan, saya akan berhujjah, saya akan membelamu itu maksudkan pada hari kiamat. Ya. Ditimpal lagi oleh Abu Jahal apa katanya? Ya Abu Talib, atarqab an millati Abdul Muttalib, kau benci? Nah, itu dia. Akhirnya apa? Lebih kurang 3 kali akhirnya Abu Talib ana ala millati Abdul Muttalib. Coba Rasulullah sangat berusaha berjuang ya, tapi akhirnya apa? Mati makanan kufur. Turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Bayangkan itu hidayah ya. Taib, itu sangat apa penting itu ya, kisah itu. Dan ada nanti pernyataan Abu Talib menyatakan agama Muhammad adalah agama yang the best, yang paling bagus. Khairul adyan bariyah. Itu ada untain baitnya. Itu diungkapkan dalam beberapa tafsir ya. Ya, tafsir Khazin, kemudian tafsir ya, beberapa tafsir diungkapkan itu. Ada 3 tafsir saya lihat itu. Ya. Taib, tafsir Imam Baghawi, kemudian tafsir Khazin, kemudian tafsir ya 3 tafsir lah bisa diungkapkan. Untain cukup bagus ya pernyataannya. Taib, nah ini Rasulullah merasa terpukul ya, Abu Talib pamannya yang telah berjuang ya, dari sejak beliau umur apa setelah meninggal kakeknya diasuh oleh pamannya kan, Abu Talib umur 8 tahun kalau tidak salah ya, sampai beliau diangkat jadi nabi, sampai beliau menikah, luar biasa. Taib, kemudian tambah lagi istrinya yang tercinta meninggal kan, Rasulullah sering apa? Ungkapkan tentang Khadijah. Apa sebenarnya? Kemudian meninggal istrinya yang tercinta itu Khadijah bintu Khuwailid fi sanah al-ashirati minal bi'sa.
5: Pada tahun ke-10 dari kenabian.
2: Kenabian ya. Arti diutusnya beliau. Terus
5: wahia amul huzn.
2: Wahia amul huzn. Hia ini kembali mana? As-sanah al-ashirah. Iya. Yeah.
5: Maka tahun itu di
2: tahun duka cita.
5: Tahun duka cita.
2: Iya. Yeah. Terus
5: istadal adabu alaihi sallallahu alaihi wasallam wa adahu qaumuhu quraish.
2: Quraishun idaan syadida. Apa artinya?
5: Maka semakin keras.
2: Keras. Iya.
5: Siksaan.
2: Siksaan terhadap beliau. Terhadap
5: beliau.
2: Sallallahu salam.
5: Dan
2: kaum wa adahu qaumuhu
5: menyakiti.
2: Beliau disakiti beliau oleh disakiti kaumnya. Disakiti
5: oleh kaumnya. Dengan
2: kaumnya siapa? Quraisy ya. Suku Quraisy khususnya. Pada beliau suku Quraisy. Iya, tantang yang paling besar apa? Sukunya sendiri. Coba itu. Luar biasa kan? Itu sebetul ujian bagi orang saya itu yang Islam, ya kan? Siap enggak menerima Islam? Yang menantang sekali adalah suku Nabi sendiri, ya kan? Biasa enggak, Bang? Biasa orang enggak mau ikut kan? Orang sukunya saja sendiri yang tantang, ya kan gitu kan? Nah, itulah betul-betul Allah apa? Menempa itu orang Islam itu saat itu sahabat ya. Yeah. Taib idaan syadida. Artinya syadida? Siksaan yang sangat. Iya. Siksaan yang sangat. Terus
5: wala ahada min ahlihi man yahmihi.
2: Iya, tidak ada seorang pun dari keluarganya yang melindunginya. Enggak ada lagi. Iya. Yeah. Kalau Abu Talib masih hidup masih bisa dilindungi. Sekarang sudah ada lagi. Iya. Terus
5: hajar Nabi sallallahu alaihi wasallam Majid bin Harisah ila
2: hajar Nabi sallallahu alaihi wasallam
5: maka Nabi dan Zaid bin Harisah hijrah ke Taif.
2: Ya, Zaid bin Harisah ini yang pernah jadi anak angkat kan? Yang pernah jadi anak angkat dulunya Zaid bin Muhammad turun ayat tentang pembatal apa hukum anak angkat. Artinya tidak boleh anak yang diasuh nisbahkan kepada yang mengasuh. Bukan berarti tidak boleh mengasuh anak yang masih bayi, boleh. Tapi tidak boleh apa? Dinisbahkan kepada yang mengasuh. Ya. Akhirnya Zaid bin Harithah ila
5: Taif.
2: Ila Taif, ke Taif. Ya. Dengan harapan mendapat apa?
5: Pertolongan.
2: Pertolongan. Rajian min ahliha. Apa artinya?
5: Dengan
2: harapan dari penduduknya an-nusrah, pertolongan. Iya. Terus
5: fama wajadaha.
2: Fama wajadaha.
5: Ternyata
2: beliau tidak mendapatinya. Tidak
5: mendapatkannya.
2: Bal wajada sadda.
5: Sadda wal
2: i'rad. Akan tapi apa? Beliau mendapat apa?
5: Pertentangan.
2: Penentangan. Menghalangi.
5: Penghalangan.
2: Sadda itu apa? Iya, justru apa? Dihalangi. Iya. Dicegah. Pencegahan. Itu dapat beliau apa? Mendapatkan pencegahan dari penduduk Taif. Iya. Wal i'rab. Arti i'rab?
5: Rentang.
2: Berpaling.
5: Berpaling ya.
2: Iya. Biarkan Rasulullah. Kemudian apa lagi?
5: Wat takdzib.
2: Mendustakan. Iya. Wasu'al akhlak. Apa yang beliau dapatkan? Dan akhlak yang buruk dari mereka. Dengan dilemparkan. Beliau dilempar dengan bermacam-macam, dengan batu, dengan kayu ya, kemudian dituduh beliau apa? Berdusta dan sebagainya. Wa akhiran
5: ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Makkah tamarutan saniyah.
2: Iya, akhirnya beliau kembali kota Makkah. Yang kedua kalinya kembali ke kota Makkah. Iya. Karena itu tempat kelahiran beliau, enggak ada lagi mau kemana lagi. Iya. Terus
5: hadhihi ma'lumatun muhimmah.
2: Hadhihi ma'lumatun muhimmah.
5: Ini pengetahuan yang
2: ini adalah maklumat penting. Ya. Sudah jadi maklumat bahasa Indonesia. Enggak perlu terjemahkan lagi. Ini merupakan maklumat penting. Ya, pengetahuan yang penting. Terus
5: barakallahu fiik ya Ali. Semoga Allah memberkahimu wahai Ali dan wa jazakallahu khairan.
2: Ya.
5: Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.
2: Terus wa fika barakallahu
5: dan bagimu keberkahan Allah. Hayya naud ilal hafilah istidadan lil audati ilal jamiah.
2: Mari jamiah, taib. Ayo
5: kita
2: kembali ke naik perhatikan majzum. Kena ni apa? Hayya itu al-simfil amar ya. Isim fil amr atau fil amr terkadang butuh jawaban. Ketika ada jawaban bentuk fil mudhari mesti sukun, majzum namanya. Hayya na'ud, hayya nakhruj, hayya nadhhab, hayya na'kul. Ayo kita kembali. Kemana? Ke bis. Istidadan lil audah ilal jami'ah.
5: Bersiap-siap untuk
2: kembali ke kampus UIM. Taib. Ahsan. Ala nati ila mufradat. Taib, man yaqra? Tafaddal. Kembali al-fi'il madhi fil mudhari masdar. Ya. Fadal. Ya, fadal akh.
6: Hawa, yahmi, himayah.
2: Mufradat.
6: Mufradat.
2: Baca itu.
6: Mufradat.
2: Al-fi'il al-madhi.
6: Al-fi'il al-madhi. Hawa. Al-fi'il
2: al-mudhari. Ini lah. Sini dulu. Al-fi'il al-madhi.
6: Al-fi'il al-madhi. Al-fi'il al-mudhari. Masdar.
2: Al-masdar. Cukup itu saja. Nah, baru ke bawahnya. Terus. Hama.
6: Hama, yahmi. Himayah.
2: Himayatan.
6: Melindungi atau menjaga.
2: Gak usah diterjemahkan. Iya. Gak usah dibaca terjemahannya. Sudah ada di sini. Tinggal apa? Ya, tapi bala pemirsa bisa jadi ya. Tapi gak apa-apa. Terjemahlah. Terkadang mendengarnya gak tahu dia. Tapi hama, yahmi, himayah. Melindungi, menjaga. Iya. Atau menjaga. Terus.
6: Kafa, yakfi, kifayah.
2: Cukup.
6: Cukup.
2: Enggak apa-apa, diterjemahkan.
6: Cukup.
2: Iya, angkat suaranya.
6: Ada ya'udu.
2: Auda. Auda.
6: Kembali atau pulang.
2: Iya.
6: Sadda yasuddu, saddan. Iya. Menghalangi.
2: Menghalangi.
6: Wajada yajidu, wajadan atau wujudan. Mendapatkan. Nah,
2: mendapatkan. Taib.
6: Wasafa yasifu, wasfan.
2: Sifatan.
6: Mensifati
2: atau menjelaskan. Siflana, jelaskan. Iya. Bena bayin lana. Terus.
6: Wa'ada ya'idu. Wa'dan.
2: Wa'dan.
6: Menjanjikan.
2: Menjanjikan. Naam.
6: Tawa'ada. Tawa'adu. Tawa'udan.
2: Iya.
6: Mengancam.
2: Mengancam.
6: Istadda. Istaddu. Istidadan. Keras atau sangat.
2: Iya.
6: Ada. Yu'di.
2: Ida'an.
6: Ida'an. Menyakiti. Baraka.
2: Baraka. Kaf.
6: Kaf. Baraka. Yubariku. Mubarakah.
2: Mubarakatan.
6: Mubarakatan. Memberkahi.
2: Ya.
6: A'rada yu'ridu.
2: A'rada dot. A'rada yu'ridu i'radan.
6: A'rada yu'ridu i'radan. Berpaling.
2: Ya.
6: Istama'a. Yastami'a. Istima'an. Mendengar.
2: Mendengar.
6: Ista'adda. Yasta'iddu.
2: Istidadan.
6: Istidadan. Bersiap.
2: Iya.
6: Hajara yuhajiru. Muhajirah. Hijrah.
2: Nah.
6: Hijrah atau pindah.
2: Nah.
6: Dafa' yuda'ifu. Mudafa'ah.
2: Wadifa'an.
6: Wadifa'an. Membela atau mempertahankan.
2: Taib, ahsan. Barakallahu fiik. Taib, Mas Wal. Jumalun mufidah. Silakan. Belakang. Angkat suaranya. Jangan takut-takut baca, Dek. Iya. Bisa? Hah? Enggak kelihatan. Ya, makasih yang lain. Enggak kelihatan jauh. Iya. Tafadhol. Iya, ya. Silakan, silakan. Iya. Jumalun mufidah.
7: Jumalul mufidah.
2: Angkat suaranya, angkat suara. Lebih keras lagi. Jumalul mufidah.
7: Jumalul mufidah.
2: Taib, baca kurung. Dhanna wa akhawatuha.
7: Dhanna wa akhawakuha.
2: Naam. Alif. A.
7: Alif.
2: Af'alul yaqin.
7: Af'alul yaqin.
2: Ya, baca.
7: Ra'aitul Qur'an mu'ajizah.
2: Ra'aitul Qur'ana mu'jizan. Baca ya harakatnya. Ya, karena ini belajar kaidah. Ra'aitul Qur'ana mu'jizan. Hayya.
7: Ra'aitul Qur'ana mu'jizan. Ya'lamul muslimuna Muhammadan nabiyan wa rasulan.
2: Iya.
7: Darat
2: tabibur rajula maridan.
7: Darat tabibur rajulan maridun.
2: Iya.
7: wajadal insanul qira'ata.
2: Qira'ata, wajadal insanul qira'ata muhimmatan.
7: Wajadal insanu qira'ata muhimmadan.
2: Baik, ba. Af'alur rujhan.
7: Af'alur rujhan.
2: Ya.
7: Dhananna akhaka
2: maqbulan.
7: Maqbulan fil jami'ah.
2: Ya.
7: Ya khalu Ahmadu al
2: ikhtibara.
7: Ikhtibara sa'ban.
2: Ya. Hasibatil ummu.
7: Hasibatil ummu waladaha maridun. Za'amtani syaikhan.
2: Syaikhan.
7: Za'amtani syaikhan.
2: Walastu bi syaikhin.
7: Walastu bi syaikhin.
2: Taib. Jim. Af'alut tahwil.
7: Jim. Af'alut tahwil.
2: Tahwil.
7: Af'alut tahwil. Ja'altul bay.
2: Baita. Ja'altul baita.
7: Ja'altul baita maktabah.
2: Maktabatan.
7: Ja'altul baita maktabatan.
2: Ittakhadha ar-rajulu. Hadha iya. Ini Hamzah wasal ya. Baca i. Ittakhadha ar-rajulu tifla.
7: Ittakhadha ar-rajulu tifla ibna
2: lahu.
7: Ibna lahu. Radda amrul ardu.
2: Radda umarul ardu.
7: Radda umarul umarul ardu mazra'an.
2: Mazra'atan.
7: Mazra'atan. Taraka ahlul ahlul
2: qaryatil masjida.
7: Ahlul qaryatil masjida kabiran.
2: Kabiran. Taib, silakan Pak baca antum sini. Fadal. Fadal. Ya. Suara yang keras.
8: Jumalun mufida.
2: Naam.
9: Jumalun mufida.
2: Ayo, jumalun mufida. Jahit, sama-sama. Jumalun mufida.
8: Zanna wa akhwatuha.
2: Zanna wa akhwatuha.
8: Al-alif.
2: Ya.
8: Al-ab. Af'alul yakini.
2: Af'alul yakin.
8: Ra'aitul Qur'ana mu'jizan.
9: Ra'aitul Qur'ana mu'jizan.
8: Ya'lamul muslimuna Muhammadan nabiyan wa rasulan.
9: Ya'lamul muslimuna
8: Muhammadan nabiyan wa rasulan. Darat tabibur rajula maridan. وجد الإنسان القراءة مهمته. الباء أفعال الرجعة.
2: أفعال الرجحان.
8: أفعال الرجحان. ظننا أخاك مقبولا في الجامعة. يخال أحمد الاختبار صعبا. حسبت الأم ولدها مريضا. زعمتني شيخا ولست بشيخ. الجيم. أفعال تحويل.
2: أفعال التحويل.
8: جعلت بيت مكتبة. اتخذ الرجل الطفل ابنا له. Ibnan lahu. Radda Umarul Arda mazra'atan. Taraka ahlul qaryatil masjida masjida kabiran.
2: Nah, fadal akhar, silakan nilai.
9: Jumalul mufidah.
2: Jumalul mufidah.
9: Dhanna wa akhwatuha. Alif af'alul yaqin. Af'alul yaqin. Ra'aitul Qur'ana mu'jizan. Ra'aitul Qur'ana mu'jizan. Ya'lamul muslimuna Muhammadan nabiyan wa rasulan. Ya'lamul muslimuna Muhammadan nabiyan wa rasulan. Dharat tabibur rajula maridan. Wajadal insanul qira'ata muhimmatan. Wajadal insanul qira'ata muhimmatan. Alba af'alur rujhan.
2: Naam.
9: Dhananna akhaka maqbulan fil jami'ati. Ya khalu Ahmadul ikhtibaro so'ban. Hasibatil ummu waladaha maridon. Za'amtani syaikhon walastu bisyaikhin. Al-jim af'alut tahwil. Ja'altul baita maktabatan. Ittakhadha ar-rajulu tifla ibnan lahu. Radda amrul arda mazru'atan. Radda umarul arda mazru'atan. Taraka ahlul qaryatil masjida kabiran.
2: Baik, ahsan. Silakan, Pak. Pemirsa.
0: Baik, Ustaz. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa Roja, bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon untuk membaca Jumalun Mufidah. Teks yang ada pada halaman ke-63, Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon kami 0218236543. Bagi Anda para pendengar maupun pemirsa Roja dapat melihat buku atau kitab yang akan kami tampilkan di layar kaca Anda. Silakan. Bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 0218236543. Baik, kita akan coba sapa. Silakan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Di mana?
10: Ya, saya dengan Arifin Al-Maliki di Banten, Ustaz.
2: Masyaallah. Ya. Nah, tafadhal ya akhil karim.
10: Hanya ingin bertanya saja, boleh, Ustaz?
0: Bertanya, ya, silakan, ya. Pak.
10: Ini, Ustaz, di surat Ar-Rahman ya, kan sering diulang-ulang tuh yang ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Iya.
10: Ini jumlah apa gitu, Ustaz ya? Hmm.
0: Cukup?
2: Cukup.
10: Iya, kemudian Fabi ayyi ala'la ini maksudnya belum paham gitu tentang kalimat ini, biar lebih memahami, biar lebih greget gitu, Ustaz. Hmm.
2: Naam.
0: Baik, barakallahu fiik.
10: Iya, kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti akhir ya kita jawab.
0: Baik, Ustaz. Insyaallah jawaban dari Ustaz akan diakhirkan di perjumpaan ini insyaallah taala. Tetap simak hingga di akhir acara. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin terhubung untuk berlatih bersama kami pada Jumalun Mufidah di halaman ke-63. Insyaallah taala kami akan tampilkan di layar kaca Anda. Bagi Anda yang ingin terhubung di 0218236543. Silakan bagi Anda yang terhubung, kami coba akan sapa. Halo. Baik. Kembali di 0218236543. Baik, sudah ada yang masuk. Halo. Ya, silakan. Ya, terputus. Bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa di kesempatan malam hari ini dalam program belajar bahasa Arab pemula, bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 0218236543. Silakan kita sapa kembali. Naam, sudah ada yang masuk? Baik, halo. Ya, terputus kembali.
2: Masya Allah. Fadal. Terakhir untuk baca. Sudah jam 9 nih. Iya, silakan.
11: Jumalun mufidatun.
2: Iya. Jumalun mufida, naam.
11: Dhunna wa akhwatuha.
0: Dhunna wa akhwatuha.
11: Alif af'alul yaqin.
0: Alif af'alul yaqin.
11: Ru'aytul Qur'ana mu'jizan. Ya'lamul muslimuna Muhammadan nabiyyan wa rasulan.
0: Ya'lamul muslimuna Muhammadan nabiyyan wa rasulan.
11: Darut tabibu rajulan maridan.
0: Darut tabibu rajulan maridan.
11: Wajadal insanul qira'ata muhimmatan.
0: Wajadal insanul qira'ata muhimmatan.
11: Al-ba'u af'alul rujhan. Zananna akhaka maqbulan fil jami'ati.
0: Zananna akhaka maqbulan fil jami'ati.
11: Ya khalu Ahmadul ikhtibaru sa'iban.
0: Ya khalu Ahmadul ikhtibaru sa'iban.
12: ibara su'ban.
11: Hasibatil ummu waladaha maridan.
12: Hasibatil ummu waladaha maridan.
11: Za'amtani shaykhun walastu bi shaykhin.
12: Za'amtani shaykhun walastu bi shaykhin.
11: Al-jim af'alu at-tahwil.
12: Jim af'alu at-tahwil.
11: Ja'altul bayta maktabatan. اتخذ الرجل الطفل ابنا له رد عمر الأرض مزرعة ترك أهل القرية المسجد كبيرا
2: أحسن بارك الله إن شاء الله أسبوع القادم kita terjemahkan ya. Taib, tadi ada pertanyaan yang cukup bagus ya. Memang mengetahui uslub bahasa itu sangat penting. Ayat diulang ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Fa bi ayyi ala. Ya. Fa bi ayyi ala'i Rabbikuma tukadzib.

pertanyaan, tukadzibani. Tukadzibani bi kadzababi bi ala irab bikuma. Nah, kalian dua siapa ini? Dua makhluk, golongan jin dan manusia. Di ayat itu apa? Disebutkan, ya. Ya, ma'syal jinni wal insi kan? Kelimu dua itu maksud apa? Bangsa jin dan bangsa manusia. Mendustai ala, jamak apa? Alan. Itu apa? Ni'am, nikmat. Nikmat-nikmat Tuhan kalian. Siapa kalian berdua ini? Manusia dan bangsa jin dan manusia. Nah, lalu untuk bikin pertanyaan, tukadzibu bi itu bisa dengan pertanyaan apa? Pakai ba huruf jar. Karena ada ba kan? Nah, sama seperti am yatasalun. Yatasaaluna 'anin naba'i. Lalu pertanyaan, amma yatasaalun. Pakai ma tapi man tidak boleh pakai alif. Jadi kalau huruf jar dijadikan pertanyaan itu mimnya amma enggak boleh pakai alif. Amma fima. Nah, demikian juga ini, dibikin pertanyaan. Nah, bi aina. Masuk ba. Nah, ai itu is apa? Bentuk pertanyaan. Bi ayyi ala. Ini dia. Bi ayyi ala. Fa ini adalah ataf. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ini apa? Jadi nikmat yang mana? Nikmat-nikmat Tuhan kalian, terjemahan. Nikmat-nikmat Tuhan kalian yang mana kalian dustakan? Ini bentuk pertanyaan. Ibaratkan ma'mul daripada fi'il, ini majar majur apa? Didahulukan dalam bentuk pertanyaan. Kenapa pertanyaannya mesti dahulukan? Nah, kenapa ini dulukan ini? Apa? Ihtimam perhatian kepada nikmat Allah. Bukan dustanya, tapi apa? Nikmat Allah. Allah suruh lihat nikmat-nikmat Tuhan kalian yang begitu banyak, kalian dustakan. Allah suruh dicoba melihat nikmat Allah begitu banyak. Dari mulai diri kita, ujung rambut sampai ujung kaki. Nikmat luar biasa. Ada yang mau ganti nikmat mata saja. Dibayar 1 miliar, tapi buta. Lidah, bisa apa? Bisa merasakan. Mau enggak ditukar lidah itu? Sehingga tidak bisa merasa, ibaratkan orang kena stroke, enggak bisa merasa panas apa-apa, tapi kasih uang ratus miliar, mau? Enggak ada manusia yang mau. Begitu nikmat, begitu besar. Itu baru ada dalam anggota tubuh kita, belum nikmat yang lain kan? Nikmat paling utama, nikmat hidayah Islam yang paling utama. Oh, itu enggak ada bandingannya. Hidayah itu Allah berikan kepada siapa? Kepada Allah, orang yang Allah kehendaki. Bayangkan Nabi, sebagai Nabi, enggak mampu dia mengislamkan pamannya. Coba itu. Enggak mampu. Kenapa? Hidayah bagi siapa? Allah kan? Nah, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Alhamdulillah. Allah berikan hidayah bagi nenek moyang kita yang masuk Islam, kan? Kakek kita masuk Islam. Iya kan? Alhamdulillah. Luar biasa itu nikmat Allah berikan. Siapa mbak Islam ke sini? Coba kalau enggak ada Islam ke sini. Janganlah mengungkit-ungkit masalah apa? Rasis bahaya itu. Iya, orang Arab punya apa? Punya jasa luar biasa. Iya. Bangsa Arab yang masuk ke sini saudagar kan membawa Islam, iya kan? Nah, masyaallah yang luar biasa itu. Nikmat nikmat Islam luar biasa. Belum nikmat lainnya, enggak ada tandingannya. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Enggak mampu kan hitung. Nah, ini Allah udulukan pertanyaan dalam bentuk nikmat agar bisa apa? Memperhatikan nikmat Tuhanmu. Ya. Bisa didustakan nikmat Allah? Enggak bisa. Mata itu nikmat mata dari siapa? Bisa kita katakan bukan dari Allah? Enggak ada yang mampu. Enggak ada yang bisa mengatakan itu bukan nikmat dari Allah kan? Nah, ini jadi ini apa dalam bentuk pertanyaan stressingnya adalah masalah nikmat itu dulu kan fabi ayya ala nikmat Tuhanmu kalian yang mana yang kau dustakan bahwa itu bukan nikmat Allah, umur bukan nikmat Allah,

0: sehat bukan nikmat Allah? Bisa dustakan itu? Enggak bisa. Wallahu ta'ala alam. Baik, barakallahu fikum. Ya. Terkadang ilmu nahu, kajian nahu perlu disinggung juga masalah keimanan. Penting, Mbak, ya. Seperti itu. Kadang-kadang ilmu nahu melotot, ya.
1: Baik.
0: Baik.
1: Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu.
2: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah untuk sesi kajian ilmiah dan bimbingan pelajaran bahasa Arab dari lisan Arabia, dari lisan Arab, jilid yang keempat, bersama Ustaz Masud Mahmud LC Hafidhullah Ta'ala dari Masjid Al-Barakah. Dan semoga dapat menghadirkan kebermanfaatan untuk kita semuanya, dimudahkan kita untuk bisa mempelajari ilmu alat ini dalam rangka kita memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikut ini kami hadirkan kembali beberapa jeda serta tilawah Al-Quran Karim yang berkah kurang dari Anda. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

0: lutan.
1: Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerut Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.
0: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ

0: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innalladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man

0: نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

Memberikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.

0: Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
0: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
1: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.

dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku."

0: dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.

dan berilah perumpamaan kepada mereka, manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya, kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan, kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.

0: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.
1: Ma ashhadtuhum khalq as-samawati wal-ardi wala khalq anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudhillina 'udadan.
0: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

0: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.
1: Dan ingatlah akan hari yang ketika itu Dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, neraka.

0: Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
3: Ni'matani maghunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
4: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
3: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
5: Jangan biarkan waktu kita hilang,
3: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.
2: Wal asri

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
6: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ قَالَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

0: dunia.
1: Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Faham.

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang Nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwati al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya untuk bersedia menyimak beberapa program acara yang kami hadirkan menemani aktivitas Anda dari pagi hingga petang ini. Harapan dan doa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, kemudahan bagi kita semuanya untuk dapat mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan para asatidz kita, hingga menjadi bekal untuk amal saleh yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan petang hari ini kami akan hadirkan kembali kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Mubarak Pemualim LCMHI dari pembahasan hakikat Islam dan iman. Kami hadirkan kembali untuk kita murojaah dalam durasi 59 menit ke depan. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
3: Dari kitab Minnatu Al-Alim Ar-Raghib, tentang fawaid-fawaid dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada hadis yang kedua, ya, yaitu hadis Abu Firas, hadis Abi Firas, rajulun min aslam, yang mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saluni amma syi'tum, tanyakan pada aku apa yang kalian kehendaki. Fana ada rajulun, maka ada seorang, ya, yang dia bertanya dengan suara yang keras, ya Rasulullah, mal Islam, wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Qal iqamus salati wa ita'uz zakah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Islam itu adalah menegakkan salat dan menunaikan zakat. Qal famal iman, lalu orang itu bertanya lagi, apakah iman itu? Qal al ikhlas, kata Nabi alaihi salatu wassalam, iman itu adalah keikhlasan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal famal yaqin, kemudian orang itu bertanya pertanyaan yang berikutnya, apakah al-yaqin itu wahai Rasulullah? Qal at-tasdiq bil qiyamati, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu membenarkan atau beriman akan adanya hari kiamat. Dan sudah kita sampaikan sejumlah fawaid, ya, pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini. Tinggal pada poin yang terakhir tentang pentingnya, ya, beriman kepada yaumul qiyamah, ya, beriman kepada adanya hari akhir, bahwa saya manusia hidup di dunia ini sampai pada batas tertentu, kemudian mereka akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka akan dibangkitkan setelah wafatnya mereka, dibangkitkan di hari kiamat kelak. Apa manfaat atau di antara manfaat dari iman kepada yaumul akhir. Para ulama menyebutkan bahwa annahu ahadu arkanil iman sittah. Beriman kepada adanya yaumul qiyamah, adanya hari kiamat adalah itu salah satu dari arkanul iman yang enam. Ya, jadi iman kepada hari kiamat salah satu dari rukun-rukun iman yang enam. La yasihu imanul abdi biduniha. Seorang hamba tidak sah imannya kecuali dengan beriman kepada hari kiamat, atau dia beriman dengan rukun iman yang enam ini, dan salah satunya ada iman kepada hari kiamat. Kemudian wa kullama izdadat ma'rifatul 'abdi bimafasili tafasili yaumil qiyamah izdada imanuhu wa taqwah. Semakin mantap, semakin bertambah ilmu kita ya tentang hari kiamat dengan perincian-perincian peristiwa yang terjadi di hari tersebut, itu akan menambah iman kita kepada Allah dan akan menambah ketakwaan kita kepadanya. Kemudian itu mendorong kita untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Kemudian bahwa iman kepada hari kiamat itu yaftahu lil abdi babal khaufi war raja. Iman kepada hari kiamat akan membukakan bagi seorang hamba pintu harapan kepada Allah Ta'ala, dan juga dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan membuka pintu yang menjadikan dia takut pada Allah Ta'ala, sehingga dia berbuat amal-amal kebaikan, dan juga membuka pintu roja harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzaini in khala al-qalbu minhuma khariba kullal kharab. Yang mana apabila dua hal ini, yaitu al-khawfu wal-raja, rasa takut dan harapan, apabila tidak ada dalam hati seorang mukmin, maka berarti akan rusak hatinya. Ya, akan rusak hatinya. Ya, maka di sini pentingnya kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, dua rasa ini. Takut pada Allah Ta'ala dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwa mengetahui ya atau beriman kepada hari kiamat, annal ilma wal yaqin bihi a'dhamu ba'ithin 'ala ar-rahbati war-rahbati. Bahwasanya seorang ketika dia meyakini akan adanya hari kiamat, maka ini akan mendorong dia, membangkitkan dia untuk senantiasa berharap pada Allah Ta'ala, dan untuk juga dia takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan melaksanakan amal-amal kebaikan, memperbanyak amal-amal kebaikan. Kemudian berikutnya bahwa annal mu'min bidzalika ya'rifu fadlallahi fadlallahi wa 'adluhu fi fil mujazah 'ala al-a'malish shalihah was sayyi'ah. Ya, dengan adanya hari kiamat

Ya, karena itulah, karena Allah dialah yang berhak untuk dipuji dan disanjung. Wa ala qadri ilmi al-'abdi bi tafasili ath-thawabi wal 'iqab ya'rifu bidzalika fadlallahu 'adlahu wa hikmatahu. Kemudian juga dengan ilmu seorang hamba tentang apa yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya, ya, berupa pahala ataupun sanksi, ya, pahala bagi amal kebaikan dan sanksi bagi amal keburukan, maka seorang hamba akan tahu betul tentang keutamaan, ya, karunia Allah Azza wa Jalla pada hamba-hamba yang beriman, dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hikmah Allah terhadap hamba-hambanya. Iman kepada hari kiamat, ya, ini juga akan menjadikan seorang atau mendorong seorang hamba untuk selalu melakukan amal ketaatan, ya, dan dia selalu berharap akan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Kemudian yang terakhir, bahwa beriman kepada hari kiamat ini merupakan satu hal yang dapat menghibur seorang mukmin, ya, terhadap apa yang dia tidak dapati di dunia ini, dari berupa harta dan lain sebagainya di dunia ini, tapi dia berharap pada Allah Ta'ala di akhirat kelak. Sehingga apa yang hilang darinya di dunia, entah itu harta atau jabatan, ya, atau apa saja dari nikmat-nikmat di dunia ini yang dia tidak memperolehnya, maka dia berharap akan mendapatkannya di akhirat kelak, berupa yaitu surga Allah, ridha Allah, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Itu di antara hikmah dari seorang beriman kepada hari akhir. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, yaitu hadis yang berikutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda fi hajjatil wada, dalam haji wada yang dilakukan oleh Nabi alaihi salat wasalam, beliau menyampaikan sebuah pidato, ya, memberikan arahan, nasihat kepada kaum mukminin, para hujjaj Baitillahil Haram, mereka para hujjaj yang melaksanakan ibadah haji di kota suci Mekah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Nadharallahu imra'an." Allah akan memberikan cahaya pada wajah seorang mukmin, ya, atau wajah seseorang. Sami amaqolati, yang mana dia mendengar apa yang aku ucapkan. Fawa'aha. Kemudian dia menyadari, ya, dia dengan penuh, dengan seksama dia mendengarkannya, dan seksama dia menyadari apa yang aku sampaikan. Farubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Banyak orang yang mereka itu membawa ucapan-ucapan, ya, yang berkaitan dengan agama, ya, namun mereka terkadang tidak paham apa yang mereka hafalkan dan mereka ucapkan itu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Tsalatsun la yughillu alaihinna qalbu mri'in mu'minin." Ada tiga perkara yang mana hati seorang mukmin tidak akan hasad, tidak akan dengki terhadap tiga perkara tersebut. Yang pertama, ikhlasul amali lillah, itu ketika seorang mengikhlaskan amal ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wal munasahatu li a'immatil muslimin. Yang kedua, yaitu senantiasa menyampaikan nasihat dan penuh keikhlasan kepada para pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, waluzum jama'atihim, dan senantiasa berupaya untuk tetap bersama jamaah kaum muslimin. Dia tidak khuruj, dia tidak keluar dari jamaah kaum muslimin. Fa inna du'aahum yuhitu min waraihim. Sesungguhnya, ya, doa mereka itu akan meliputi kaum muslimin, ya, akan membentengi kaum muslimin dengan doa mereka, orang-orang yang memiliki tiga hal tersebut. Kata Al-Mundiri rahimahullah, rawahu Al-Bazzar dan bi isnadin hasanin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, dan qala Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih, ya, sahih li ghairihi. Bahwa hadis ini statusnya adalah sahih li ghairihi.
Nah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri

0: radhiyallahu taala anhu ini memberikan pelajaran kepada kita. Ya, banyak pelajaran-pelajaran fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, al-hathu ala tablighi da'watil haqqi ilan nas. Ini hadis ini mengandung perintah untuk menyampaikan dakwah yang hak kepada manusia dari kitab Allah Al-Qur'anul Karim dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, wa naqli sunnati, dan menyampaikan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam ila man ba'dahum, ya, sampai kepada orang-orang yang datang sesudah yang sebelumnya, hatta yantashiruddin, sampai atau sehingga agama ini betul-betul menyebar, ya, agama ini menyebar. Maka di sini pentingnya orang-orang berilmu yang mereka menyampaikan risalah Allah dan risalah rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Ya, kita harus sampaikan kepada mereka, ya, agar manusia tahu dan mengenal Allah dan mengenal rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui jalan yang benar yang membawa mereka kepada kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, al-hathu ala hifdhi sunnatin nabawiyah wa tablighiha. Hadis ini mengandung perintah, ya, atau anjuran, ya, yang sangat untuk kita menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW, menjaga hadis-hadis Nabi SAW, ya, dan menyampaikannya kepada manusia. Karena fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hadis tidak bisa terpisah dari Al-Qur'anul Karim. Ini dua prinsip yang dimiliki oleh kaum mukminin, kaum muslimin, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang doaun Nabi sallallahu alaihi wasallam li kulli man sami'a hadithahu wa hafidhaha wa nasharaha ayyan kana min as-sahabatil kiram wa man sami'a minhum mimman ja'a ba'dahum ila yaumina hadza. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang doa. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk setiap orang yang mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menghafalnya, kemudian mereka menyampaikan kepada umat, ya, siapapun mereka, mulai dari zaman sahabat radhiyallahu anhum yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallam, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini, semua mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka semoga kita termasuk di antara, ya, hamba-hamba Allah yang mendapatkan doa Rasulullah SAW, yaitu Allah memberikan cahaya, Allah memberikan ketenangan kepada orang-orang yang senantiasa menyampaikan, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati, semoga Allah memberikan cahaya, ya, kepada orang yang mendengar, ya, ucapan-ucapanku ini. Para ulama menyebutkan tashmalu kalaman qawliyan au fi'liyan au taqririyan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sami'a maqalati di sini, ya, Allah memberikan cahaya, ya, kepada wajah dan hati orang-orang yang mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Ini mencakup, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu ucapan-ucapan beliau SAW yang didengar oleh para sahabat, ya. Kemudian juga mencakup perbuatan Nabi SAW, ya, apa yang beliau amalkan, ya, ini disebut dengan sunnah fi'liyah. Dan yang ketiga adalah juga termasuk takriran an Nabi SAW, hal-hal yang beliau tetapkan, ya, dan diketahui oleh para sahabat, kemudian mereka menyampaikan kepada umat. Jadi ini menunjukkan bahwa sunnah itu ada tiga macam, ya, ada sunnah qauliyah, ya, jadi yaitu hadis-hadis berupa ucapan-ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisan beliau. Kemudian yang kedua mencakup juga sunnah fi'liyah, mencakup perbuatan-perbuatan Nabi SAW, amalan-amalan beliau, ya. Kemudian yang ketiga termasuk juga takrir, hal-hal yang beliau tetapkan, ya, beliau walaupun tidak mengerjakannya tapi beliau membenarkan para sahabat mengerjakannya. Ini semua mencakup orang yang mendengarkan tiga hal ini, yaitu ya, ucapan-ucapan Nabi Sallam, perbuatan-perbuatan Nabi Sallam, dan apa-apa yang beliau tetapkan. Kemudian mereka sampaikan kepada para sahabat, sahabat mereka sampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampaikan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Semua ini atau mencakup dari apa yang disebutkan oleh Nabi Sallam, ya, man sami'a maqalati. Barang siapa yang mendengarkan ucapan-ucapan aku. Jadi tidak hanya ucapan saja sebetulnya, hatta perbuatan beliau, demikian pula ketetapan-ketetapan beliau sallallahu alaihi wasallam, ini mencakup semuanya. Kemudian sabda Nabi alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, faballaghaha, ya, aina qalaha ila ghairihi kama sami'ahu. Ya, artinya dia betul-betul setelah mendengar dari Nabi SAW, dia sampaikan apa yang didengar dari Nabi SAW, ya, sebagaimana yang dia dengar. Ya, kemudian faballaghaha, disampaikan, jadi sahabat yang menyampaikan apa yang mereka dengar dari Nabi SAW, ya, ini mencakup atau mereka sampaikan secara benar, mereka sampaikan sesuai dengan apa yang mereka dengar. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain, fahafidhahu, ya, dia mendengar kemudian dia menghafalnya. Ya, dalam satu riwayat menyebutkan bahwa dia mendengar ucapan-ucapan aku dan dia menghafalnya. Aifastau abahu bi aqlihi wa qalbihi, ya, wa baqiya hafizan lahu. Itu mereka para sahabat yang betul-betul mereka mencermati, memperhatikan, mendengarkan apa-apa yang bersumber dari Nabi SAW, kemudian mereka sampaikan kepada umat. Ya. Ini termasuk yang mendapatkan doa Rasulullah SAW. Kemudian sabda Nabi SAW, Nadharallahu, ya, hadha du'a'un. Ya, ketika Nabi SAW mengatakan, Nadharallahu, semoga Allah berikan cahaya pada wajah orang-orang yang mereka mendengar, ya, apa yang aku ucapkan. Ya, jadi Allah memberikan cahaya. Hadha du'a'un minhu SAW. Ya, ini merupakan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yuhsinallahu khalqahu. Orang yang mendengarkan hadis Nabi sallam kemudian dia sampaikan pada yang lainnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang ini, yaitu dengan Allah memberikan cahaya pada ciptaan orang ini, ya, pada fisik orang tersebut. Ya, wa yarfa qadrahu, dan Allah muliakan orang ini. Dan Allah memuliakan hamba tersebut. Kemudian pelajaran lain yang diambil juga dari hadis ini, ya, ketika Nabi SAW mengatakan farubba hamili fiqhin laysa bifaqih, ya, banyak orang yang dia tuh bisa misalnya menghafal satu ucapan, menghafal ayat, menghafal hadis, ya, tapi dia mungkin kurang paham apa yang dikandung oleh ayat atau hadis tersebut. Nah, ini kata beliau. Jadi ini diartikan, ya, bahwa banyak, ya, orang yang membawa atau yang menghafal hadis-hadis Nabi Sallam, ya, namun, ya, mereka itu terkadang tidak paham apa yang mereka hafalkan, ya, namun dia hafal dengan lisannya, ya, dia hafal sunnah Nabi Sallam, ya, kemudian dia sampaikan kepada yang lainnya, ya, yang mereka itu bisa jadi, ya, lebih paham daripada yang menyampaikannya itu, ya. Nah, yaitu mereka para ulama yang mereka mengambil kesimpulan, ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena bisa jadi ada sebagian orang yang menyampaikan atau sebagian sahabat mungkin yang menyampaikan apa yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun bisa jadi pemahamannya kurang, ya. Kemudian dia sampaikan pada ulama yang berikutnya, pada tabi'in. Tabi'in ini ternyata memiliki pemahaman yang tepat, yang benar, ya, dia bisa menguraikan hadis-hadis Nabi SAW tersebut. Dia bisa mengambil istinbat, mengambil banyak pelajaran dari hadis-hadis Nabi SAW, ya. Nah, itu disampaikan pada mereka sehingga kemudian kita melihat bahwa ilmu kaum muslimin, ilmu tentang hadis Nabi SAW begitu berkembangnya, ya, sehingga ada penjelasan-penjelasan para ulama kepada hadis-hadis Nabi SAW, ya. Ini menunjukkan bahwa, ya, memang para ulama kaum muslimin, ya, tentu mayoritas di antara mereka betul-betul memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ulama hadis, ahlul hadis, ulama-ulama hadis, ya mereka memiliki keutamaan yang besar. Mereka adalah orang-orang pertama yang mendapatkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita untuk ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita diperintahkan untuk mengikhlaskan amal kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ikhlas itu salah satu dari dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Ya, itu mengikhlaskan amalnya karena Allah, dan yang kedua dia mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perintah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, untuk saling nasihat-menasihati antara kaum muslimin, ya, ulama-ulama muslimin kepada para pemimpin mereka. Ya, demikian pula para ulama kaum muslimin memberikan nasihat kepada umat, kepada rakyat, ya, dan perintah untuk luzum jamaatil muslimin. Hadis ini juga merupakan perintah agar kita tetap berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin, wa adamil al-khuruj alal hukam, dan tidak memberontak kepada para penguasa, ya, para penguasa yang telah disepakati oleh kaum muslimin diangkat sebagai ulil amri, ya, dinobatkan sebagai ulil amri. Maka dalam aqidah al-sunnah wal jamaah, dalam manhaj salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, ini tidak dibenarkan, ya, umat khuruj memberontak kepada penguasa yang sah, ya, karena kita justru harus bersatu dengan mereka, mendoakan mereka, ya, menasihati mereka, para pemimpin kaum muslimin, sehingga dengan demikian maka akan berjalan dengan baik, ya, hubungan antara umat dengan penguasa ulil amri, antara ulil amri dengan umat, ada hubungan timbal balik yang baik dan memperkokoh, ya, keutuhan kaum muslimin. Ya, maka tidak boleh ada Islam-Islam sempalan, jamaah-jamaah yang kadang-kadang merusak jamaah kaum muslimin, ya, dan prinsip-prinsip mereka, ya, dan propaganda-propaganda mereka. Bahkan ada di antara mereka dari orang-orang khawarij yang mengafirkan penguasa, pemimpin, ya, dengan tanpa ilmu, ya, terkadang hanya karena hawa nafsu, ya, atau karena ikut-ikutan, ya, ya, gurunya mendoktrin demikian, dia mengikuti gurunya, tapi dia tidak tahu kenapa dia kafirkan penguasa itu. Maka ini harus kita waspada, harus kita hati-hati, ya, jangan sampai, ya, anak-anak kita, keluarga kita termakan oleh misalnya propaganda-propaganda para khawarij yang mereka ingin merusak hubungan umat dengan ulil amri, hubungan umat dengan para penguasa. Kemudian hadis yang berikutnya, An Mus'ab bin Sa'ad, ya, dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari ayahnya, An Abihi, ya, Mus'ab ini dari Sa'ad, Sa'ad itu ayahnya, ayah Mus'ab, ya, dan Sa'ad yang dimaksud adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, An Abihi radhiyallahu anhu, annahu dhanna anna lahu fadlan ala man dunahu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah terlintas, ya, dia sebagai manusia biasa, pernah terlintas pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, terlintas dalam dirinya bahwa anna lahu fadlan ala man dunahu, bahwa dia memiliki keutamaan dan kelebihan atas sahabat-sahabat yang lainnya, min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlintas dalam benar Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui hal tersebut, maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan nasihat, ya, memberikan yakni semacam peringatan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu warḍa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Sa'ad, "Inna ma yansurullahu hadhil ummata bi dha'ifiha." Sesungguhnya Allah menolong umat ini hanyalah lantaran orang-orang lemah mereka. Bidakwatihim, karena doa mereka kaum lemah itu. wa salatihim, karena salat mereka yang baik, ya, wa ikhlasihim, dan karena keikhlasan mereka. Ya, ini kata Nabi alaihissalam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, menegur beliau agar jangan sampai meremehkan orang-orang lemah. Ya, jangan sampai merasa lebih utama dari kaum lemah, dari umat ini. Karena Allah menolong umat ini dengan lantaran doanya orang-orang yang lemah itu, kaum du'afa itu. Maka kita tidak boleh, ya, tidak boleh merendahkan, meremehkan, ya, atau tidak menganggap ada orang-orang lemah. Tapi hendaknya kita menghormati mereka, ya. Kita berbuat baik kepada mereka. Karena Allah menolong agama Allah ini, ya, di antara sebabnya doanya mereka, sholatnya mereka, dan keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua Allah menolong umat ini. Jadi peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, juga ada diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dengan lafaz yang agak berbeda. Nah, hadis Mus'ab bin Sa'ad atau hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Min fawaidil hadis. Yang pertama, anna Allah Subhanahu wa Ta'ala khassa du'afa al-mu'minin bi fadail 'adidatin fi dunya wal akhirati. Bahwasanya Allah Ta'ala, ya, Allah mengkhususkan kaum lemah dari kaum mukminin ini, dari umat ini, kaum lemah dari umat ini, Allah berikan kekhususan pada mereka dengan fadail, keutamaan-keutamaan yang banyak. Fi dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Min dalika, di antara keutamaan mereka, kaum lemah, kaum du'afa dari umat ini adalah, ya, annahu jalla wa ala ja'alahum bisababi a'malihim as-salihah min asbab nasril ummah. Di antara keutamaan mereka, Allah menjadikan, ya, menjadikan amal-amal ibadah mereka kaum du'afa, doa mereka, Allah menjadikan sebagai sebab, ya, pertolongan Allah bagi umat ini. Ya, sebagaimana dalam hadis ini, ya, innama yansurullah hadhil ummah bidha'ifiha. Sesungguhnya Allah menolong umat ini karena orang-orang lemah mereka. Maka jangan sampai kita remehkan mereka. Lihatlah mereka dengan kacamata, menghormati mereka. Bisa jadi mereka lebih mulia dari kita yang punya segala macam, ya. Bisa jadi mereka kaum du'afa itu lebih baik, ya. Maka di sini pentingnya sifat tawadhu, sifat rendah hati, ya, tidak merasa lebih dari yang lainnya, ya. Ini akan merusak jiwa seorang muslim, ya, kalau dia melihat dirinya lebih dari orang lain, ya, padahal dia tidak tahu hakikatnya. Hakikat kita ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Terkadang kita hanya penampilan, tampilannya beda dan apa yang tersembunyi, tapi Allah tahu semuanya itu. Maka jangan sampai kita meremehkan orang-orang yang kita anggap mereka, ya, kaum lemah, kaum du'afa di bawah kita dan seterusnya. Jangan sampai kita remehkan mereka, karena Allah menjadikan salah satu sebab pertolongan Allah pada umat ini karena doanya mereka, karena ibadahnya mereka, karena keikhlasan mereka, ya. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, doa us du'afa wa salatuhum wa ikhlasuhum fi ibadatillah bin asbabin nasr. Doanya orang kaum lemah, salatnya mereka, keikhlasan mereka, ini adalah salah satu sebab kemenangan umat ini. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita bayan fadlil fuqara al-mu'minin, menjelaskan kepada kita keutamaan para fuqara dari orang-orang mukminin dari umat ini. Ya, bayan annal fadla indallahi bitaqwa. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya keutamaan di sisi Allah itu dilihat dari ketakwaan seseorang hamba. Dilihat dari iman dan takwanya seorang hamba. Ya, walaysa bil ghina, dan tidak dilihat dari sisi harta, tapi dilihat dari sisi ketakwaan orang itu. Ya, ini pandangan agama terhadap seseorang. Makanya Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Ya, ini pandangan agama, pandangan syariat tentang kepribadian manusia. Allah tidak melihat pada harta mereka, kekayaan mereka, fisik mereka, tidak. Tapi Allah melihat dari ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran bagi kita, fadilatul ghazwi ma'ad du'afa, raja' nasr bisababihim. Jadi keutamaan berperang bersama kaum lemah, karena diharapkan doa mereka, keikhlasan mereka. Ya, ini salah satu sisi keutamaan. Ya, dalam peperangan itu jangan hanya orang-orang kaya yang diundang. Tidak, kaum du'afa pun diajak. Mereka pun diajak. Diberikan nafkah pada mereka untuk ikut peperangan. Ya, karena Allah akan menangkan peperangan itu, di antara sebabnya adanya mereka, doanya mereka, kaum du'afa. Kemudian yang berikutnya, pelajaran berikutnya, bahwa anna islahal ibadat di'amah asasiyah linasril ummati. Bahwa memperbaiki amal ibadah, memperbaiki hati, meluruskan niat, memperbaiki amal-amal ibadah, ini adalah tonggak, ya, ya, atau sebagai landasan bagi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terkadang hanya memperbaiki ekonomi kita, perbaiki rumah kita, perbaiki mobil kita, ya, ingin mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Tapi jarang kita memperbaiki diri kita. Jarang kita melihat, mengoreksi, menintrospeksi diri kita, hati kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Padahal itu yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah, ya, ada saat dalam sehari kita renungkan tentang diri kita, tentang hati kita, ibadah kita, kekurangan-kekurangan kita, dosa kita, untuk kita perbaiki. Ya, untuk kita perbaiki. Karena kebanyakan manusia memperhatikan, ya, dan ingin memperbaiki hal-hal yang tampak saja. Ya, sementara yang tersembunyi dibiarkan, ditelantarkan. Ya, na'udzubillah. Maka berbahagialah orang-orang yang selalu introspeksi diri, selalu membangun dirinya, membangun imannya, membangun ibadahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sungguh berbahagia. Ya, orang-orang yang demikian, ya, karena mazahir, ya, hal-hal yang tampak tidak akan sempurna. Kita melihat ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, ya, tidak bakal sempurna. Ya. Oleh karena itu, marilah, ada waktu untuk kita selalu muhasabatun nafs, introspeksi diri, memperbaiki, meluruskan niat-niat kita setiap hari. Ya, kita introspeksi diri kita, muhasabatun nafs, untuk kita meningkatkan iman kita, ibadah kita, ya, amal, keikhlasan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, عن الضحاك بن قيس الفهري. dari الضحاك بن قيس الفهري رضي الله عنه. قال beliau berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, إن الله عز وجل وجل يقول, sesungguhnya Allah عز وجل berfirman, أنا خير شريك, aku sebaik-baik syarik. Ya. Jadi kalau ada manusia menyekutukan Allah dengan sesuatu, Allah yang terbaik. Ya. Misalnya ada manusia berbuat satu amal, dia sekutukan Allah dengan yang lainnya, entah itu nabi atau wali atau yang lainnya, disejajarkan dengan Allah Ta'ala, maka Allah mengatakan, aku terbaik dari semua ini. Ya. Aku yang terbaik. Ana khairu syarikin. Faman asyraka ma'i syarikan fahuwa li syariki. Maka barang siapa yang dia beribadah, dia sekutukan Allah ya dalam ibadah dengan sesuatu yang lainnya, maka Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Allah berikan kepada yang disekutukan. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayuhannas, wahai sekalian manusia, akhlisu a'malakum lillahi azza wa jalla. Wahai sekalian manusia, ikhlaskanlah amal-amal kalian hanya karena Allah azza wa jalla semata. Fa innallaha la yaqbalu illa ma ukhlisa lahu. Karena sungguhnya Allah tidak menerima kecuali apa yang betul-betul diikhlaskan untuknya. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengucapkan, kalian mengatakan, hadza lillahi walir rahim, ini untuk Allah dan untuk Rahim. Fa innaha lir rahim. Kata Nabi alaihi wasallam, kalau ada orang mengatakan ini untuk Allah dan ini untuk Rahim, fa innaha lir rahim wa laysa lillah minha syai. Ya, maka itu untuk Rahim. Dan Allah tidak mau menerima sedikit pun. Ya. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan hadza lillahi. Ya. Waluju wali wujuhikum, dan jangan pula kalian mengatakan ini adalah untuk Allah dan juga untuk wajah-wajah kalian. Ya. Jadi seakan-akan menyamakan Allah dengan manusia. Ya. Fa innaha liwujuhihim liwujuhikum wa laysa minha syai'un, karena sungguhnya itu akan berarti untuk kalian ya, dan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, fa innaha liwujuhikum wa laysa lillahi minha syai'. Karena kalau seorang mengucapkan demikian, maka itu akan diberikan pada yang dia inginkan, bukan kepada Allah tidak mau menerima sedikit pun. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bazzar dengan sanad yang beliau mengatakan la ba'sa bihi, kemudian juga diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Albani rahmatullah alaihi mengatakan hadis ini sahihun li ghairihi, hadis sahih li ghairihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Ya, yang pertama bahwa innal ikhlasa al ibadah lillahi huwa haqiqatud din, sesungguhnya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah itulah hakikat dari agama Allah ini, itulah intisari dari agama Allah ini, agar kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, la yaqbalu Allahu siwah, Allah tidak menerima yang selainnya. Ini amal yang ada kotoran-kotorannya, ada syirik-syiriknya, ada riaknya, ada sum'ahnya, ada minta pujiannya dari manusia, Allah tidak menerima. Ya, ya. Jadi mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala ini adalah merupakan inti dari agama ini. Ya, inti sari atau sari dari agama ini, ya, adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah menyembah Allah, ya, dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Ya, hanya untuk Allah semata. Ya, ini. Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, ikhlasud din lillahi huwad din alladhi la yaqbalu Allahu siwahu. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa ikhlasud din lillah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, huwad din, itulah agama Allah, alladhi la yaqbalu siwah, yang mana Allah tidak menerima ya selain keikhlasan itu. Ya, wa huwa alladhi ba'atha bihi al-awwalin wal akhirin, dan untuk itulah, ya, untuk mewujudkan keikhlasan ibadah pada Allah taala, Allah mengutus al-awwalina wal akhirin, mengutus para rasul, ya, yang terdahulu dan yang kemudian, ya, minar rusul. Wa anzala bihi jami'al kutubi, dan untuk mewujudkan, memerintahkan kepada keikhlasan, Allah turunkan kitab-kitabnya yang Allah berikan pada para rasul dan para nabinya. Wattafaqa alaihi a'immatu ahli al-iman, dan ini adalah hal yang sudah disepakati oleh para ulama-ulama kaum muslimin, ulama-ulama ahlul iman. Wa hadha huwa khulasatud da'watin nabawiyah, dan inilah intisari, ya, atau inti dari dakwah para nabi. Nah, ini harus kita pahami betul, ya. Inti dari agama kita ini adalah agar kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tentu dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang diberikan hak paten oleh Allah taala untuk mengajarkan pada umat ini bagaimana mereka beribadah pada Allah, untuk mengajar kepada umat manusia bagaimana mereka beribadah pada Allah taala, ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa hadis ini memberikan pelajaran juga kepada kita, at-tahdhir minar riya'i wasyirk wasum'ah, ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa, peringatan dari perbuatan riya. Riya itu seorang beramal untuk dilihat oleh manusia kemudian dipuji oleh mereka, itu riya namanya. Kalau sum'ah, seorang melakukan satu amal ibadah, ya, untuk didengar oleh manusia kemudian dipuji oleh manusia, ya, itu sum'ah namanya, ya. Kita betul-betul memperhatikan masalah ini, ya, agar meluruskan niat dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam berdakwah. Dakwah ini karena Allah. Jangan kita berdakwah karena untuk dapat pujian manusia, untuk disanjung oleh orang, agar orang-orang mengatakan masya Allah, Ustadz Fulan hebat, Ustadz Fulan masya Allah, manhajnya kuat, Ustadz Fulan masya Allah, akidahnya kuat, dan seterusnya, ya. Na'udzubillah, jangan, ya. Tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kita seru manusia kepada Allah. Jangan menyuruh manusia kepada diri kita, apalagi kepada hawa nafsu kita. Jangan. Ya. Ya, udu ila sabili rabbik. Serulah manusia pada jalan Tuhanmu, jalan Allah. Bukan kepada jalannya kita. Bukan kepada hawa nafsu kita, bukan pada selera kita. Tidak, tapi kepada Allah. Ya. Ketika manusia telah mengikuti apa yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya, alhamdulillah. Ya. Kita sudah sampaikan. Orang itu dengar alhamdulillah. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa sekali diseru, sekali didakwa, kemudian dia ikuti. Dia butuh waktu. Karena hidayah di tangan Allah, Allah memberikan hidayah pada siapa Allah kehendaki. Maka tugas para da'i, tugas mubaligh adalah mengikhlaskan dakwanya karena Allah, menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Mereka terima alhamdulillah, mereka menolak itu urusan mereka. Ya. Wa ma 'alal rasuli illal balagh. Ya, tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali menyampaikan. Ini harus kita, ya, pahami, ya. Tugas dai menyampaikan, bukan memaksakan, tidak. Ya. Orang mau nurut silakan. Anda tidak mau nurut urusan Anda. Yang penting sudah disampaikan. Itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian juga pelajaran diambil dari hadis yang baru kita dengar tadi, bahwa hadis ini memerintahkan pada kita al-hathu ala ikhlasin niyyah fil aqwali wal a'mal. Anjuran untuk apa? Kita selalu mengikhlaskan niat-niat kita, ya, dalam ucapan, dalam perbuatan, ya, agar selalu kita ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita annallaha ta'ala huwal ghaniyyu an kulli syai', bahwasanya Allah taala dia zat yang maha kaya dari atas segala sesuatu. Ya, Allah tidak membutuhkan kita. Ya. Allah taala la yahtaju ila ghairihi bal kullu syai'in faqirun wa muhtajun ilaih. Allah taala tidak membutuhkan sedikit pun, ya, dari selain dia. Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh alam semesta ini. Ya. Tapi segala sesuatu itu yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah taala berfirman, dalam surat Fatir ayat ke-15 dan ayat 17 sampai ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ya, antumul fuqara'u ilallah, kalianlah yang fakir kepada Allah, kalianlah yang miskin kepada Allah, kalian yang memerlukan Allah, fakir pada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Jadi kita yang butuh pada Allah. Kita yang memerlukan Allah, memerlukan pertolongannya, hidayahnya, petunjuknya, rezekinya, ya. Rahmatnya, ampunannya, semua kita butuh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak membutuhkan kita sama sekali. Kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara ila Allah. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Dan Allah dia zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah kaya dan terpuji. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala pada ayat ke-16, in yasha' yudhibkum. Ini membuktikan bahwa Allah tidak butuh kita. Kalau Allah menghendaki, kalian semua dilenyapkan. Karena memang Allah tidak butuh pada kita. In yasha', jika Allah menghendaki, ya, yudhibkum, Allah akan melenyapkan kamu sekalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah Maha Kuasa untuk mendatangkan makhluk yang baru, ya, selain kalian. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz, dan hal itu, ya, tidak sulit bagi Allah Ta'ala, mudah bagi Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allah, mohon ampun pada Allah Ta'ala dan bertobat pada Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang sifat-sifat sombong, ya, merasa ini dan itu, na'udzubillah min dzalik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa man 'amila syai'an lillahi wa li ghairihi, barang siapa mengerjakan suatu amal ibadah, dia niat dua. Pertama untuk Allah, kemudian untuk yang lainnya. Ya, untuk selain Allah, ya. Jadi lillah kemudian wa li ghairihi, untuk Allah dan untuk selainnya. Maka lam yaqbalhu Allah. Allah tidak akan menerima amal itu. Ya. Allah tidak akan menerima amal tersebut. Bal yatruku lidzalikal ghair. Bahkan Allah biarkan untuk yang selain Allah itu. Allah tidak terima. Karena Allah tidak butuh. Ibadah-ibadah seperti itu, ya, yang dicampur adukkan antara seorang syirik pada Allah Ta'ala, Allah tidak butuh kesyirikan itu. Ya, amal yang seorang melakukan syirik pada amal tersebut. Kemudian anna amala amal al-mura'i batilun mardud, ya, fi wajihi, bahwa amalnya seorang yang riya dalam amalnya. Dia amal karena untuk riya, minta pujian manusia, itu amal tersebut tertolak, ya, bahkan dilemparkan di wajahnya, dikembalikan kepada orang tersebut. La thawaba fihi bal wa ya'tham bihi, tidak ada pahalanya sama sekali, bahkan dosa yang dia dapat karena dia riya dalam amalnya. Maka kita harus selalu istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar terhindar syirik dari diri kita yang besar maupun yang kecil, ya, yang jelas maupun yang samar. Allahumma inni a'udhu bika, Allahumma inni astaghfiruka, ya, atau Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari aku beribadah, ya, dan menyekutukan Engkau, dan aku tahu apa yang aku lakukan. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, dan aku mohon ampun pada Engkau ya Allah dari dosa yang mungkin ada kesyirikan yang aku tidak tahu bahwa itu syirik. Aku mohon ampun pada Engkau ya Allah. Doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Al-amru bi ikhlas al-ibadah lillahi wahdah amrun hatmiyan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang perintah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini adalah perintah yang wajib. Li'annallaha la yakbalu minal amali illa makana khalisan lahu. Karena Allah tidak menerima amal ibadah itu kecuali yang murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran berikut yang terakhir dari hadis ini. Idza amila al-insanu amalan min at-ta'at mimma yahtassu bihi Allah, apabila seorang hamba melakukan satu amal, amal ini betul-betul dia lakukan, dia ikhlaskan karena Allah, ya, tapi kemudian faja'alahu lillahi wa lighairi, tapi dia kemudian dia jadikan amal ini untuk Allah dan untuk yang lainnya, ya, maka tarakahullah, Allah akan meninggalkan amal itu, Allah tidak menerima. Falam yakbalhu minhu, ya, Allah tidak memberikan, Allah tidak menerima amal itu, ya, dan Allah tidak memberikan balasan berupa pahala kepada amal tersebut. Nah, itu diantara pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang baru kita dengar tadi, yaitu hadis Ad-Dhahhak bin Qais Al-Fihri, ya, radhiyallahu an. Kemudian hadis yang berikutnya. An Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu beliau berkata, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu bertanya, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wadh-dhikra, bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah jika ada orang yang dia berperang, ya, dia mengharapkan, ya, dari peperangan yang dia ikuti itu, dia harapkan pertama pahala, yang kedua nama. Ya. Jadi satu pahala, yang kedua nama. Ya, ingin disebut sebagai orang yang apa, mungkin pemberani atau yang lainnya. Malahu. Penanya itu bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian dia dapat apa dari dua hal yang dia inginkan. Dia ingin pahala, tapi juga ingin nama. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, la syai'a lahu, dia tidak dapat apa-apa. Ya. Fa'adahu ha thalatha marrat, kemudian orang ini bertanya, mengulangi pertanyaannya sampai tiga kali. Jika ada orang ikut berperang, tapi yang dicarinya adalah pahala dan nama. Maka setelah diulangi pertanyaan tiga kali, yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata pada orang itu, la syai'a lahu, dia tidak dapat apa-apa. Ya. Tsumma qala, kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal itu kecuali yang betul-betul murni hanya untuknya. Wa butughiya bihi wajhuhu, dan dia hanya mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Murni hanya karena Allah. Ya, itu yang Allah terima. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Ya, dan disebutkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih dalam sahih Tarhib wa Tarhib. Hadis ini adalah hadis hasanun sahih. Ya, hadis hasan sahih. Dan dalam pelajaran yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, al-hathu alal ikhlas fi jamil amali salihah. Kita diperintahkan untuk ikhlas dalam semua amal soleh yang kita lakukan. Dalam semua apa yang Allah perintahkan pada kita, hendaknya selalu kita ikhlaskan karena Allah Ta'ala. Ya. Minhal jihad fi sabilillah. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah adalah jihad di jalan Allah. Juga harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala berfirman, inna anzalna ilaikal kitaba bilhaqti fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab itu Al-Quran dengan sebenarnya. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadahlah engkau wahai Muhammad kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah yang milik Allah, yang diterima oleh Allah hanya ibadah yang murni. Surat Az-Zumar ayat 2 dan ayat ketiga. Pelajaran berikutnya. Kullu thana'in wa madhin ala ma qama bil 'abdu min al a'mal as salihah mahmulun ala man fa'ala dhalika mukhlishan li wajhi Allah ta'ala. Setiap pujian, ya, sanjungan pujian yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu amal ibadah yang baik, ya, amal soleh, semua itu ya digiring hanya khusus untuk amal-amal yang murni karena Allah Ta'ala. Ya, demikian pula balasan-balasan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang balasan satu amal, itu semualah amal yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu yang berhak mendapatkannya. Ganjaran, pahala, fadilah, keutamaan, ya, itu hanya untuk amal-amal yang betul-betul murni karena Allah Ta'ala. Pelajaran berikutnya, annal fadlal warid fil mujahidin fi sabilillah yakhtassu biman jahada wa qatala yakuna kalimatullahil ulya. Bahwa keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW atau dalam Al-Quranul Karim tentang jihad fi sabilillah ini khusus bagi mereka yang berjihad di jalan Allah, ya, benar-benar hanya untuk litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah, agama Allah itu yang tertinggi. Ya, betul-betul perang hanya untuk itu, maka itu yang mendapatkan pahala ganjaran orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir dari pelajaran dalam hadis ini, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ya, kita melihat seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa dia ingin tahu, dia ingin berilmu sebelum dia lakukan. Makanya Imam Al-Bukhari menulis dalam kitabnya Sahih Bukhari, babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal, bab tentang kewajiban kita untuk berilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Jadi kita harus punya ilmu sebelum bicara, harus punya ilmu sebelum beramal, berbuat, harus punya ilmu. Jangan sampai kita salah kaprah, bicara tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu, kasihan, sia-sia, dan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi ketika seorang sahabat ini datang kepada Nabi SAW adalah untuk dia mendengarkan, apa namanya, dia bertanya kepada Nabi SAW, artinya dia ingin mendapatkan ilmu sebelum dia lakukan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan kepada kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa semua, insyaallah ini mungkin kajian yang terakhir ya yang saya sampaikan di Roja untuk sementara, dan insyaallah kita ketemu lagi secara langsung setelah musim haji insyaallah taala. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semuanya, menerima amal-amal ibadah kita semuanya, dan semoga kita selalu berupaya dengan pertolongan Allah untuk selalu ikhlas di dalam semua amal-amal ibadah kita. Dan semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Ila liqa insyaAllah ta'ala. Sampai jumpa insyaAllah ta'ala. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada semuanya. Kepada TV Roja, kepada TV Al-Iman, dan juga kepada para pemirsa dan semua kaum muslimin yang ikut andil dalam kajian ini. Semoga Allah memberikan balasan yang baik dan berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca salawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis hasan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Hakikatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahi ruju'un min makruhin ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhoi kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
4: Untuk mudah hijrah yang tak pernah lain.

0: engkau akan mendapatkan gantinya.
1: Engkau akan mendapatkan gantinya.
0: Ridha Allah min ridha walidain, wa tuqtu Allah min tuqtil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
2: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Bala dia kepulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya. Silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibunya? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
3: Roja 756 kHz.
4: فتاوى مختارة.
5: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
6: فضيلة الشيخ، يتساهل الناس في هذا الأدب الرفيع وهذا الخلق وهو إفشاء السلام، كيف نعود الأطفال والبنات في إفشاء السلام على أهلهم وذويهم؟
7: تعودونهم بالتربية الحسنة والقدوة الحسنة، تعلمونهم وأيضا هم يأخذون من عاداتكم وأخلاقكم وتعاملكم، فكونوا قدوة حسنة لهم ولغيرهم في إفشاء السلام والمحبة والمودة فيما بينكم وحسن الصحبة. نعم.
8: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Fadilatul Syekh, orang-orang mulai meremehkan suatu adab dan akhlak terpuji, yaitu menyebarkan salam. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa membiasakan anak-anak kita agar mereka senantiasa mengucapkan salam kepada keluarga dan kerabat mereka? Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala menjawab, biasakanlah mereka dengan cara memberikan pendidikan dan contoh atau teladan yang baik. Kalian ajari mereka dan mereka pun akan mencontoh kebiasaan dan muamalah yang

0: kalian lakukan, maka jadilah teladan yang baik bagi mereka dan orang-orang lainnya dalam menyebarkan salam, berbagi cinta dan kasih di antara kalian.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.

موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
2: Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Muslim.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة." رواه الترمذي وقال حديث حسن.
2: Dan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap Muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka, sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dengan begitu, insyaAllah, Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
5: Fitunya hasanah wakilnya samuti hasanah wakina.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita,
4: yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Sedangkan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
4: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Idza mata waladul 'abdi qala Allahu ta'ala li malaikatihi قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
9: Dari Abi Musa Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga dan namai ia rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
10: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian. Apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita memiliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihhatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih ya dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal soleh pada hari ini, maka segeralah beramal soleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup ya di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi ya ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan salat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertaubat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun nasi yaghdu, setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu, ada ya faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha, ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Famubikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya. Faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur. Kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga.

0: Bilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk, berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
1: Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم

0: قبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
1: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Qad

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penerikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dhalika la ayatin wa inkun
0: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain

tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam.

Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, 'Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.'

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa dan pendengar, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah saya akan membahas tentang pelajaran dan hikmah dari kisah sahabat yang mulia Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah membaca atau mendengar kisah ini, tapi tidak mengapa untuk kita mengulangi lagi, mengingat lagi, dan berusaha untuk memetik pelajaran dan hikmah supaya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari hal-hal yang baik dari para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh kaum musyrikin atau orang-orang penjahat dan lain sebagainya, bisa kita hindari untuk tidak kita contoh perilaku mereka yang buruk. Saya akan membacakan terlebih dahulu hadis yang sahih yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari di dalam Kitabul Jihad Was-Sair, bab hal yasta'sirur rajulu wa man lam yasta'sir wa man raka'a raka'atain indal qatli. Bab, apakah seseorang boleh menyerah untuk ditahan atau tidak menyerah. Dan bab, orang yang salat dua rakaat pada saat hendak dibunuh. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 10 orang dari sahabat sariyatan aina. Ba'atsa Rasulullah sallam asyrata rahtin sariyatan aina. Rasulullah sallam mengutus 10 orang dari sahabat dalam ekspedisi militer ya, untuk menjadi mata-mata, untuk menjadi intel, informan yang untuk mengawasi gerak-gerik musuh dari kaum musyrikin Mekah. Hal ini terjadi dalam kitab-kitab sejarah, diceritakan bahwa terjadi di awal tahun 4 Hijriah ya. Kemudian lanjutan hadisnya, wa ammara alaihim Asima ibn Thabit al-Ansari jadda Asim bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Asim bin Thabit al-Ansari sebagai pemimpin rombongan. Beliau itu kakek dari Asim bin Umar bin Khattab. Saya sempat mempelajari dari kitab-kitab sejarah, diceritakan bahwa ibu dari Asim bin Umar bin Khattab adalah bernama asalnya Asiyah binti Thabit, kakak atau adik dari Asim bin Thabit, gitu ya. Kalau dari situ berarti beliau adalah paman dari Asim bin Umar bin Khattab. Kemudian istrinya Umar yang bernama Asiyah tersebut diganti namanya oleh Nabi SAW dengan nama Jamilah. Fantalaku hatta idha kan bid'ah wa huwa baina Usfan wa Makkah. Maka mereka bertolak dari Madinah sampai ke satu tempat yang bernama Al-Hajah, yaitu tempat antara Usfan dan Mekah. Para ahli sejarah memperkirakan jaraknya pada saat itu 128 km dari kota Mekah Al-Mukarramah. Dzukiru lihayyin min Hudzail yuqalu lahum Banu Lihyan. Di sana ada suku Hudzail dan tinggal orang yang disebut dari kaum Bani Lihyan. Mereka adalah orang-orang musyrikin, ya. Maka ketika para sahabat itu melewati kampung tersebut, para kaum musyrikin dari Bani Lihyan mengejar. Fanafaru lahum qariban min mi'atai rajulin kulluhum ramin. Maka mereka bergerak mengejar, jumlahnya sekitar hampir dari 200 orang yang semuanya dari ahli panah. Sebelum saya lanjutkan juga, sebelum terlupakan, tentang tadi Nabi SAW menunjuk Asim bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu sebagai pemimpin rombongan dalam perjalanan tersebut. Saya teringat hadis Nabi SAW di mana beliau bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Jika tiga orang keluar untuk melakukan perjalanan safar, maka hendaklah salah seorang di antara mereka, hendaklah mereka, artinya menunjuk salah seorang di antara mereka untuk menjadi amir safar, pemimpin rombongan, pemimpin perjalanan, ya. Kalau jumlahnya tiga orang atau lebih dalam perjalanan itu, hendaklah kita tunjuk satu sebagai pemimpin, supaya urusan-urusan dalam perjalanan menjadi lebih baik, tidak terjadinya perselisihan dalam perjalanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Hadis Sahihah dan Sahih Sunan Abu Daud. Ya, kita lanjutkan lagi. Faqtasu atharahum hatta wajadu ma'kalahum tamran tazawwaduhu minal Madinah. Yang rombongan musyrikin yang terdiri dari hampir 200 orang ini mengejar jejak dari para sahabat tadi yang 10 orang sampai mereka mendapatkan tempat singgah dari kaum muslimin yang pernah singgah untuk makan di sana, yang mereka dapatkan adanya kurma yang kaum muslimin bawa bekal itu dari Madinah. Faqalu hadza tamru Yasrib faqtasu atharahum. Orang musyrikin mengatakan ini adalah kurma dari Yasrib. Maksudnya Madinah, ya, nama sebelum disebut Madinah namanya Yasrib. Jadi mereka sudah bisa mengira dari biji korma ini sudah bisa menentukan ini korma dari mana asalnya. Nah, mereka mendapatkan biji korma ini, ciri bahwa kormanya itu berasal dari Yasrib, dari Madinah. Berarti yang berlewat ini tadi rombongan adalah kaum muslimin. Diperkirakan kemungkinan besar adalah kaum muslimin. Mereka mengejar. Sampai ketika Asim dan para sahabatnya melihat bahwa mereka dalam keadaan bahaya dikejar, mereka melarikan diri sampai ke puncak bukit. Wa ahata bihimul qaum. Musuh akhirnya mengepung 10 orang tersebut dan mereka berkata, musuh ini berkata kepada kaum muslimin, anzilu wa a'tuna bi aydikum walakumul ahdu wal mitsaq wala naqtulu minkum ahada. Turunlah kalian, menyerahlah, angkat tangan. Kami berjanji tidak akan membunuh seorang pun di antara kalian. Faqala Asim bin Thabit, Amirus Sariyah. Maka Asim bin Thabit, pimpinan rombongan itu berkata kepada anak buahnya, Amma ana, fawallahi la anzilul yaum fi zimmati kafir. Allahumma akhbir anna nabiyyak. Adapun saya, demi Allah, tidak akan turun menyerah untuk ditawan oleh orang-orang kafir. Ya Allah, beritahukanlah kepada nabimu tentang kami ini. Faramauhum bin Nabil faqatalu asiman fi sab'ah. Maka mereka melesatkan busur panahnya sampai mereka, musuh ini, berhasil membunuh Asim dan 6 kawannya, 7 orang yang dibunuh insyaallah sebagai syuhada. Allahumma amin. Fanazala ilaihim thalathatu rahtin bil ahdi wal mithaq minhum Khubayb al-Ansari wa ibnu Dathinnah wa rajulun akhar. Akhirnya 3 orang dari sahabat ini yang selamat, yang tidak terbunuh tadi, akhirnya turun. Dengan harapan tadi bahwasannya juga mereka sudah dijanjikan untuk tidak dibunuh. Mereka adalah Khubayb bin Adi Al-Ansari dan Zaid ibn Dathinah dan seorang lagi yang lain. فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْطَارَ قِسِيَّهُمْ فَأَوْثَقُوهُمْ. Ketika mereka sudah berhasil menguasai tiga orang tadi, orang musuh tadi sudah berhasil memegang, menangkap tiga orang tadi, akhirnya mereka melepas tali yang ada dari busur panah, kemudian mereka mengikatnya, mengikat tiga orang tersebut. فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثِ, maka orang yang ketiga dari sahabat ini mengatakan, hada awalul ghadr, ini adalah pengkhianatan yang pertama. Wallahi la ashabukum inna li fi haula ila uswah yuridul qatla. Demi Allah, saya tidak akan mengikuti kalian. Saya memiliki teladan untuk saya, yaitu mereka. Mereka yang sudah dibunuh tadi, tujuh orang tadi, sebagai teladan saya. Dia tidak mau mengikuti kemauan dari para musuh yang disuruh tiga orang ini untuk berjalan dalam keadaan diikat. Akhirnya sahabat tersebut berusaha memberontak, tetapi akhirnya dibunuh pula oleh musuh. Sehingga delapan oranglah yang dibunuh insyaAllah sebagai syuhada. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam salah satu kitabnya berupaya menyebutkan nama yang 10 orang ini. Siapa saja sih namanya? Ada Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, terus sampai beliau mendapatkan 7 nama. Adapun yang 3 orang lagi tidak diketahui nama mereka siapa. Sampai saat ini kita belum mengetahui siapa saja 3 orang tersebut nama-namanya. Dari sini kita bisa

dicintai oleh para malaikat, meskipun tidak dikenal di bumi. Seperti tadi, tiga orang sahabat tadi, termasuk juga Uwais Al-Qarni, ya, waktu hidup di Yaman tidak dikenal oleh orang-orang sekitarnya. Orang yang tidak diperhatikan, disepelekan, dan lain sebagainya, tetapi orang yang luar biasa, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicintai oleh para malaikat, dan seterusnya. Ini pelajaran bagi kita juga, di samping berusaha untuk menjadi orang yang dikenal di langit, di antaranya adalah dengan rajinnya hadir, menghadiri majelis ilmu di masjid, untuk mempelajari kitabullah, membaca kitabullah, dan mempelajarinya, gitu ya. Kemudian di antara hikmahnya nanti buahnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah, memberikan ketenangan, kemudian juga akan diturunkan rahmat dan juga malaikat mengelilingi majelis ilmu tersebut dan juga Allah akan menyebutkan mereka kepada malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berusaha untuk menjadi orang yang dikenal di bumi dengan cara-cara dosa, dengan cara-cara maksiat, dengan cara-cara menghina Islam, memperolok-olok Islam, supaya terkenal. Na'udzubillah min dzalik, yang akibatnya tidak menjadi orang yang dikenal di langit. Na'udzubillah. Dan bagi orang yang dikenal di bumi juga, bagi orang-orang Muslim, mereka juga lagi diuji. Apakah mereka tetap ikhlas, apakah mereka tetap rendah hati, tidak sombong, tidak ujub, gitu ya. Jangan sampai orang yang Muslim yang baik kemudian dikenal di buminya akhirnya kemudian tidak lulus dalam ujian ini, menjadikan orang yang ria, menjadikan orang yang sombong, yang ujub, kemudian memanfaatkan keterkenalannya juga untuk perbuatan dosa dan maksiat, wal'iyadzu billah. Ya, kemudian tadi sudah diceritakan akhirnya dibunuh, maka fantalaku bi Khubaybin wa ibni Dathinnah hatta ba'uhuma bi Makkata ba'da waq'ati Badr. Akhirnya mereka ini, tadi kaum Bani Lihyan ini ya, yang musyrik, mereka membawa Khubayb dan Ibnu Dathinnah ke Mekah. Dan dijuallah dua orang itu di Mekah kepada orang-orang musyrik Mekah. Kejadian ini setelah terjadinya Perang Badar. Sebagaimana tadi saya sebutkan, di awal tahun 4 Hijriah. Perang Badar di tahun kedua Hijriah. Ini. Artinya, orang-orang Bani Lihyan ini orientasinya untuk menangkap kaum muslimin adalah uang. Dia ingin mendapatkan uang. Makanya mereka mengatakan kami berjanji tidak membunuh, gitu kan. Seolah-olah bahwa kami berjanji benar kalau ditangkap akan dijual, gitu kan. Tidak, walaupun nantinya tawanan tersebut akan dibunuh oleh musyrikin, gitu. Mereka tidak peduli. Ini ada tipe-tipe manusia di muka bumi ini yang orientasinya dunia, orientasinya materi, orientasinya uang. Dia tidak peduli apakah dapatkannya halal, haram, gitu ya. Apakah dapat ridha Allah, apakah murka Allah. Maka hal yang demikian jangan ditiru oleh kita. Bahwa uang bukan segalanya. Kita mengharapkan keberkahan. Yang halal, yang berkah. Tapi kalau yang haram, na'udzubillah, akan menjadikan penyebab, na'udzubillah, diadabnya seorang di api neraka. Dan akan menjadikan penyebab tidak berkahnya harta kita apabila kita dapatkannya dengan cara-cara yang zalim. Lalu, mereka menjual Khubayb dan Ibnu Dathinnah ke Mekah, ya, di Mekah. Wa kana Khubayb, sebentar. Fabta'a Khubayban Banul Harith bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf. Wa kana Khubayb huwa qatala Al Harith bin Amir yauma Badr. Khubayb dibeli oleh anak-anak dari Al Harith bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf. Anak-anaknya. Karena mereka dendam kepada Khubayb, karena Khubayb waktu perang Badar membunuh ayah mereka, Al-Harith. Lalu Ibnu Dathinnah diriwayatkan dibeli oleh Sofwan bin Umayyah yang dendam juga karena ayahnya Umayyah bin Khalaf dibunuh pada perang Badar, maka Ibnu Dathinnah itu akhirnya dibunuh juga. Ya, dibunuh. Jadi sebagai peluapan dendam, walaupun mereka beli dengan harga yang mahal, tapi mereka gunakan tadi tawanan tersebut untuk dibunuh. Falabitha Khubayb indahum asiran. Maka Khubayb akhirnya tinggallah di mereka, di keluarga Al-Harith ini, anak-anaknya Al-Harith, sebagai tawanan. Ya. Khubayb ini seorang dari suku Aus, dari kaum Ansar, ya, sahabat. Yang kalau kita perkirakan keislamannya itu belum sampai

0: 5 tahun gitu ya pada saat kejadian tersebut. Artinya masih baru. Kita evaluasi diri kita sejak balig sampai sekarang sudah berapa tahun gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana kualitas keimanan dari Khubay, bagaimana akhlak beliau, bagaimana tawakal, keberanian luar biasa yang perlu kita juga artinya meneladani para sahabat yang mulia ini. Dan kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah berikan kepada kita juga keimanan yang kuat, ibadah yang baik, kemudian akhlak yang mulia. Allahumma amin. Ya, Khubay sebagai tawanan, ya, sebagai tawanan oleh keluarga. Berarti tidak langsung dibunuh saat itu, ya, tidak langsung dibunuh. Mengapa tidak langsung dibunuh? Para ahli sejarah menceritakan, ya, sebelum saya lanjutkan membacakan Sahih Bukhari ini, para ahli sejarah mengatakan pada saat itu terjadinya di bulan-bulan haram. Mereka tidak mau membunuh tawanan di bulan haram, gitu. Masih mengikuti ada sisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai pengagungan terhadap syiar-syiar Allah. Tetapi dalam hal lain mereka kontradiktif. Mereka membunuh kaum muslimin, menyiksa gitu ya. Kemudian juga mereka berbuat syirik, kemudian mereka berjudi, berzina, bermuamalah dengan riba, misalnya membunuh anak yang kecil perempuan yang tidak berdosa ketika bayi lahir perempuan dan seterusnya mereka lakukan. Tapi dalam hal tertentu mereka seolah-olah menjadi orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita juga untuk evaluasi. Terkadang kita suka lupa terhadap orang lain yang berbuat salah, kita marah luar biasa atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain ya. Bahwasanya ini adalah haram, ini adalah dosa misalnya. Tapi kita tidak menyadari kita melakukan dosa yang jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang kita tadi tegur. Masalah saling menegur baik. Tapi tentang caranya yang berlebihan, yang membuat orang sakit hati, yang membuat orang jadi dendam, yang membuat orang jadi lari dari kebenaran, itu yang harus kita perbaiki. Bahwa kita ketika mengingatkan, bukan berarti merasa diri kita lebih baik. Tapi sebagai suatu kewajiban, agar kita tidak berdosa dan agar orang lain juga bisa mendapatkan hidayah. Maka cara-caranya juga harus yang baik. Sambil kita evaluasi juga untuk memperbaiki. Bukan syaratnya mengingatkan orang kitanya harus bersih, tidak. Tapi kita juga tidak menampakkan kepada orang bahwa kita ini lebih baik dari orang lain. Ketika kita mengingatkan orang, menasehati orang, jangan menampakkan bahwa kita lebih baik. Bahkan kita harus merasa bahwa diri kita jauh lebih banyak dosanya dibandingkan orang tersebut. Kita kadang-kadang suka lupa gitu ya, kalau sudah mencela orang, membuli orang luar biasa. Padahal kita bisa melakukan pelanggaran yang jauh lebih berat dari orang tersebut. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa paman mereka ini sedang safar. Nanti ditunggu saja ketika paman datang baru dieksekusi ini Khubay. Jadi walhasil intinya bahwa Khubay tinggal sebagai tawanan di rumah keluarga dari Al-Harits ini ya. Di rumah ditawan, diikat gitu ya. Istilahnya tidak bisa bebas pergi kemana, mungkin dikurung juga di kamar gitu. Ini juga pelajaran bagi kita bahwasanya hakikat orang yang dipenjara, hakikat orang yang ditahan, itu sebenarnya orang yang dipenjara, yang dibelenggu oleh setan. Yang dikuasai, yang menjadikan dia itu dibelenggu oleh hawa nafsunya, oleh syahwatnya. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwa hakikat orang yang dipenjara adalah orang yang dipenjara oleh setan, oleh hawa nafsu, oleh syahwat gitu. Meskipun dia secara fisik dia berkeliaran, boleh kemana-mana, pergi kemana-mana, tapi sesungguhnya hakikatnya dia itu orang yang dipenjara. Adapun orang yang dipenjara di sel, istilahnya apalagi dia dalam keadaan benar, tidak salah ya, bisa jadi terjadi seperti Nabi Yusuf alaihissalam pernah dipenjara dan seterusnya, maka sesungguhnya beliau adalah orang yang merdeka. Orang yang bisa menahan hawa nafsunya, yang taat kepada Allah. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam hidupnya pernah 6 kali dipenjara. Beliau mengatakan, apabila saya dibunuh insya Allah sebagai syahid. Dan apabila saya dipenjara, itu adalah khalwah, kesempatan bagi saya untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih fokus lagi. Dan apabila saya diasingkan, dibuang, maka anggap saja itu sedang saya sedang berwisata. Jadi disikapinya suatu musibah yang berat itu dengan ringan, tawakal, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjadikan dengan adanya ancaman di penjara dan seterusnya menjadikan dia untuk tidak istiqomah. Terkadang seorang diancam oleh musuh, kalau kamu tidak berbuat seperti ini kami akan penjarakan misalnya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih penjara daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus juga demikian, artinya lebih mengutamakan ridha Allah Subhanahu wa taala walaupun berisiko mendapatkan suatu hal-hal yang tidak mengenakan. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga dikisahkan ada Bintul Harith, ada putri dari Al-Harith yang dibunuh oleh Khubayb. Al-Harith ini punya anak perempuan. Dalam riwayat lain disebutkan namanya Zainab, Zainab binti Al-Harith. Zainab binti Al-Harith ini punya anak masih kecil. Kemungkinannya masih balita ya, tidak diceritakan berapa tahun anaknya. Zainab ini menceritakan ketika keluarga sedang berkumpul, Khubayb meminjam pisau cukur. Maka dipinjami oleh Zainab ini, pisau cukur. Gunanya untuk apa pisau cukur ini? Untuk menjalankan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencukur sebagian dari bulu di tubuhnya. Ya, ini luar biasa ya. Masih dalam keadaan di penjara pun tidak lupa untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini peringatan bagi kita dalam keadaan apapun jangan meninggalkan hal-hal yang wajib. Sebagian saudara-saudara kita yang sakit di rumah sakit, tapi dengan alasan sakit tidak sholat. Padahal wajib manusia ini, muslim ini untuk sholat 5 waktu. Meskipun dalam keadaan sakit, meskipun dalam keadaan safar, meskipun dalam keadaan letih. Kalaupun terpaksa tidur terlebih dahulu 1/2 jam, tak apa biar segar lagi untuk sholatnya lebih khusyuk, silahkan. Tapi jangan jadi alasan untuk tidak sholat. Ini yang sunnah-sunnah saja dijalankan luar biasa. Cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Ya. Kemudian saya teringat lagi bahwa para sahabat ini juga ketika mendapatkan musibah tidak mudah menyalahkan temannya, tidak mudah menyalahkan orang lain. Ketika dikurung ya, ketika dikepung di satu bukit tadi oleh Bani Lihyan, nggak ada satupun dari sahabat komplain kepada pimpinannya, kenapa kamu tadi lewat jalan sini? Seandainya saja tadi lewat jalan lain nggak akan dikejar oleh musuh misalnya. Terkadang kita dalam kehidupan suka seperti itu. Saya teringat ketika di Jeddah punya teman supir, supir rumah tangga. Dia mengeluh, Ustadz, majikan saya kalau sedang jalan nanti mendapatin macet, saya yang dimarah, kenapa kamu jalan lewat sini? Kenapa nggak lewat jalan sebelah sana misalnya? Nggak macet. Akhirnya, saya kalau jalan, saya tanya aja majikan, mau lewat yang mana? Jalan A, saya ikuti, nanti macet dia diem kan. Tapi pernah suatu hari, saya jalan sama majikan, sama keluarganya, sama istri beliau, sama anak-anaknya. Saya tanya, lewat jalan mana? Jalan A. Ternyata macet. Majikan saya marah-marah ke saya. Kenapa kamu jalan lewat sini? Jadinya macet. Anak perempuannya mengatakan, ya baba tadi yang bilang suruh lewat jalan sini. Bukan dia yang salah. Gitu. Baru dia malu. Ini sekedar contoh ya. Hal-hal yang seperti ini terkadang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak para dokter yang bekerja dengan amanah, dengan ikhlas, dengan baik di rumah sakit, juga bekerja maksimal mengobati pasien. Ternyata pasiennya meninggal dunia. Tapi tidak sedikit juga yang keluarganya marah-marah kepada dokternya. Komplain pada dokter, menteror misalnya. Ini tidak baik yang demikian. Ketika sudah kita ikhtiar maksimal, sudah doa, Allah takdirkan yang buruk, tawakal kepada Allah, ridho dengan takdir. Tidak mudah untuk menyalahkan. Ya. Kembali lagi, kita simak lagi tadi ya, pinjam pisau cukur ya. Setelah itu, maka ketika saya, kata Zainab ini, ketika saya sedang lalai, lengah, tiba-tiba anak saya menghampiri Khubayb. Mungkin anaknya masih kecil, perkiraan saya balita ya. Kemudian duduk di pangkuan Khubayb, gitu. Sedangkan pisau cukur ada di tangannya. Maka si ibu ini ketakutan yang luar biasa. Di wajahnya itu menampakkan rasa takut. Dan memang benar-benar dari hati dia rasa takut. Takut kalau Khubayb membunuh anaknya. Ini menunjukkan bahwa opini yang ada di masyarakat saat itu, masyarakat jahiliyah musyrikin, menggambarkan orang muslim itu jahat. Gitu kan? Orang muslim itu kejam misalnya. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Maka ketika seorang melihat sendiri, menyaksikan sendiri orang yang dituduh jahat, orang yang dituduh kejam, orang yang dituduh penipu, orang yang dituduh zalim, ternyata berbeda dengan apa yang dia dengar, maka tentu di situ dia akan mulai menyadari bahwa informasi yang diterima itu adalah salah. Seringkali demikian. Seorang ustaz kadang dituduh mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan, mudah begini misalnya. Padahal ketika berjumpa langsung tidak seperti apa yang dituduhkan. Nah, ini. Maka kita tidak mudah menerima informasi, kemudian apalagi meyakini, kemudian menyebarkan sebelum juga kita cek dan kita buktikan. Di sini Zainab kagum, karena apa? Hubeib dengan akhlak yang terpuji, dia melihat rasa takut di wajah ibunya, mengatakan, kamu takut kalau saya membunuh dia? Iya, saya tidak mungkin melakukan hal yang demikian. Dikembalikan lagi anak tersebut. Si ibu senang sekali sampai si ibu itu mengatakan dalam Sahih Bukhari ini, dia mengatakan, wallahi, dia katakan ya, wallahi ma ra'aitu asiran qat khairan min Hubeib. Demi Allah, saya tidak pernah melihat tawanan yang lebih baik dari Hubeib. Jadi bukan hanya ke kasus tadi saja, tapi banyak kejadian-kejadian yang lain yang membuat Zainab ini terkesan dengan akhlak Hubeib yang mulia. Gitu ya. Ini luar biasa ya, seorang muslim harus menjadikan teladan bahwa akhlaknya adalah akhlak yang mulia. Dia tidak pendendam, dia tidak hasad, dia tidak sombong, dia tidak bisa tidak memanfaatkan kejadian-kejadian untuk berbuat zalim ya, padahal bisa saja dia menjadikan anak itu sebagai sandera misalnya ya, supaya saya dibebaskan, tapi dia tidak mau. Nanti anak ini jadi takut, trauma dan lain sebagainya. Sudah saja artinya dia tidak melakukan hal-hal yang demikian. Ini luar biasa ya, pelajaran juga bagi kita agar jangan menjadi orang yang frustasi karena keadaan-keadaan yang buruk, menjadikan kita akhirnya karena emosi, akhirnya kita menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan dan niat yang baik. Jangan. Tapi kita tetap mengikuti aturan-aturan syariat Allah yang melarang kita berbuat zalim. Dalam Islam luar biasa, dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh perempuan, dilarang membunuh orang tua, dan seterusnya. Maka lihat tadi Hubeib akhlaknya. Orang itu dilihat dari akhlaknya. Betul. Orang itu ahli ibadah, puasanya, sholatnya, baca Qur'annya. Betul, bagus, hal yang bagus gitu. Tapi harus membuahkan akhlak yang baik. Manusia umumnya tidak melihat dari ibadah secara pribadinya, sholatnya, puasanya, tapi dilihat perilaku dan muamalahnya. Jadi jangan sampai merusak citra Islam dengan sikap-sikap kita yang buruk, sehingga akhirnya digeneralisir bahwa dianggapnya Islam adalah yang buruk dan seterusnya. Kemudian, perempuan tadi juga menceritakan lagi, ada satu keajaiban. Dia katakan, wallahi laqad wajadtuhu yauman ya'kulu min qitfi inabin fi yadih wa innahu lamuthaqun fil hadid. Demi Allah, saya lihat Hubeib makan buah anggur. Yang padahal saat itu di Mekah tidak ada satu buah anggur pun. Tidak ada. Padahal dia juga diikat tangannya dengan besi. Berarti ini adalah karomah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh, yang bertakwa, yang beriman. Dalam keadaan hal tersebut, yang seharusnya karomah seperti ini ketika dilihat oleh orang lain, dijadikan ibrah, evaluasi bahwasannya ini adalah tanda kebenaran orang tersebut. Alhamdulillah, perempuan tersebut di kemudian hari masuk Islam, dapat hidayah. Ya. Alhamdulillah, artinya dia ketika menceritakan tadi pun, ketika sudah masuk Islam, dia menceritakan kisah tadi. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya innahu la rizqun minallah razaqahu Hubeiban. Sesungguhnya itu adalah rizki dari Allah yang Allah berikan kepada Hubeib. Ya. Kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 37 ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha zakaria kullama dakhala 'alaiha zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Surat Ali Imran ayat 37. Jadi ketika Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke mihrab tempat ibadah Maryam ini, beliau mendapatkan makanan. Heran, dari mana makanan ini? Maka Maryam menjawab bahwa ini adalah dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki tanpa hitungan, tanpa batas. Allah maha kaya. Di sini ayat ini pun menjadikan motivasi bagi seorang mukmin untuk yakin bahwa Allah maha kaya, maha pemberi rizki. Kalau Allah menghendaki menjadikan kita kaya, Allah mampu dengan mudahnya. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Jangan berbuat zalim, jangan berbuat yang diharamkan. Tapi ketika Allah belum takdirkan kita dengan kelapangan rizki, kita juga husnudzan kepada Allah bahwa Allah memberikan yang terbaik. Bisa jadi apabila dilapangkan rizki, kita jadi sombong, jadi berbuat maksiat dan dosa dan seterusnya, na'udzubillah. Tapi kita berikhtiar, kita berdoa, dan kita ridha qana'ah dengan apa yang Allah berikan. Ini. Jadi, ciri dari wali-wali Allah yang mendapatkan karomah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Di surat Yunus. Bahwa ciri-ciri wali-wali Allah ini adalah orang yang tidak takut, tidak bersedih hati, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang di luar akal, suatu keajaiban-keajaiban dilakukan oleh orang manusia di zaman sekarang ini, tapi ternyata dia tidak bertakwa kepada Allah, jauh dari agama Allah, melakukan hal-hal yang haram misalnya ya, tidak menjalankan kewajiban, maka ini sesungguhnya bukan karomah dari Allah, bukan wali Allah, tapi itu wali setan. Cirinya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan wali-wali Allah juga ketika mendapatkan karomah, tidak kemudian dicerita-ceritakan kepada setiap orang untuk kebanggaan, supaya orang lain nanti mendengar jadi hormat, memuliakan dia. Sama sekali dia tidak seperti itu. Maka ini juga perlu seorang mengevaluasi lagi. Ketika mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah, boleh menceritakan kepada orang terdekatnya, kepada keluarganya untuk dijadikan ibrah. Tapi hati-hati, jangan sampai untuk riya, jangan sampai untuk ujub. Jangan sampai untuk tujuannya adalah duniawi supaya orang lain kemudian menghormati dan memuliakan dia, na'udzubillah. Ya. Kemudian setelah itu falamma kharaju minal haram liyaqtuluhu fil hil, ketika mereka keluar dari tanah haram untuk membunuh Khudaib di tanah halal. Berarti waktu akan membunuh Khubaib, mereka keluarkan dari tanah suci ke tanah halal. Dalam riwayat-riwayat buku sejarah diceritakan Khubaib dibawa ke Tan'im. Ke Tan'im. Sebagai perbatasan untuk dibunuhnya di tanah halal, tidak di tanah suci. Sebagai upaya mereka mengagungkan tanah suci, jangan sampai menumpahkan darah di dalam tanah suci. Walaupun menumpahkan darah Khubaib di tanah halal juga di Tan'im merupakan suatu perbuatan dosa besar. Gitu ya. Tapi tadi saya sudah katakan mereka masih ada upaya-upaya seperti itu. Ini pelajaran bagi kita. Apabila kita pergi ke tanah suci, ke Mekah, ke Madinah, jangan mudah-mudahan untuk berbuat yang haram. Ya. Bukan berarti di luar tanah suci boleh berbuat haram, tidak. Gitu ya. Jangan meremehkan hal-hal yang dosa-dosa ya. Mohon maaf juga sebagian dari saudara-saudara kita orang yang berumroh, haji, terkadang masih punya kebiasaan merokok di tanah suci gitu ya. Jangan kesempatan justru umroh untuk kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Termasuk juga sebagian dari kaum muslimin barangkali yang mempunyai kebiasaan buruk merokok, merokoknya di masjid. Merokok di luar masjid saja sudah hal yang buruk, apalagi merokok di dalam masjid. Di mana pengagungan kita kepada Baitullah, kepada rumah Allah. Yang mana ketika kita di ruangan tertutup, di kantor, tidak merokok, gitu ya, di bandara tidak merokok, di kendaraan umum tidak merokok. Tapi di masjid merokok, disediakan asbak, merokok bersama-sama. Ini pelajaran terutama juga pengurus-pengurus DKM untuk lebih memperhatikan jamaahnya, anggotanya, dan juga sebagai teladan. Insya Allah semoga Allah memudahkan, memberikan kekuatan juga untuk saudara-saudara kita yang masih memiliki kebiasaan merokok tadi untuk bisa meninggalkan merokok baik di masjid maupun di luar masjid. Lalu tadi Khubaib dibawa ke Tan'im, lalu Khubaib berpesan meminta qala lahum Khubaib zaruni arka rak'atain fatarakuhu, berilah kesempatan kepada saya untuk sholat dua rakaat. Mereka pun membiarkan Khubaib untuk sholat dua rakaat, faraka'a rak'atain, maka Khubaib pun akhirnya sholat dua rakaat. Luar biasa ya, dalam setiap keadaan ingin untuk sholat. Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Hendaklah kalian minta pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Ketika kita menghadapi suatu problem, masalah, tidak hanya sholat wajib tentunya, itu sudah tidak jadi masalah, suatu hak kewajiban ya artinya. Tapi hendaklah perbanyak sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah untuk supaya Allah SWT memudahkan urusan kita, menyelesaikan problem-problem yang berat, yang kita anggap sudah mentok, tidak ada jalan keluarnya. Minta kepada Allah SWT. Ini luar biasa. Ini juga pelajaran bagi kita semua ya, bahwasanya orang yang memuliakan Islam, bahwa dia adalah memuliakan sholat, mengagungkan sholat. Para ulama juga menyebutkan gitu ya, sejauh mana pengagungan seseorang kepada sholat, berarti itu juga sejauh mana pengagungan dia terhadap Islam. Semakin ketika dia meremehkan sholat, berarti dia sudah meremehkan Islam dan dalam keadaan bahaya yang besar. Semoga bagi saudara-saudara kita yang masih bermalas-malasan kadang sholatnya ya, untuk terus bersegera bertaubat kepada Allah SWT untuk tidak meninggalkan sholat dan rajin sholat, terutama bagi laki-laki adalah sholat di masjid untuk lima waktunya. Di sini Khubaib setelah sholat dua rakaat kemudian berkata, laula antadhunnu annama bi jaza'un latawwaltuha. Kalau bukan karena saya khawatir kalian mengira saya takut mati, saya akan perpanjang sholatnya. Luar biasa. Beliau merasakan nikmat, lezat ketika sholat. Semoga Allah karuniakan kepada kita tumaknina, kekhusyuan pada saat sholat. Beliau ingin memperpanjang, tapi khawatir orang musyrik menyangkanya dia takut mati, dia sholatnya ringkaskan. Sudah cukup, istilahnya sholat dua rakaat sebelum dia dibunuh, dia sudah siap. Gitu ya. Ini juga luar biasa ya. Dalam keadaan ditawan itu juga beliau masih tetap berdakwah. Dengan sholatnya itu sendiri dakwah. Berapa banyak orang yang akhirnya masuk Islam setelah melihat Khubaib dibunuh tadi. Seperti kita ingat juga kisah Ashabul Ukhdud ya sebelumnya kan. Ada ghulam anak kecil yang ketika dibunuh oleh raja menjadikan rakyat semua berbondong-bondong bertauhid beriman. Meskipun juga rel akhirnya harus dibakar hidup-hidup di parit. Nah ini. Beliau tetap semangat berdakwahnya luar biasa, Khubaib. Ya, dalam keadaan apapun. Maka kita perlu, setiap muslim, punya semangat juga berdakwah agar kita mendapatkan hidayah dan juga agar orang di sekitar kita juga mendapatkan hidayah. Istiqomah seseorang ini akan membuahkan hidayah untuk orang-orang lain, insyaAllah. Kemudian juga beliau mendoakan keburukan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Kemudian setelah itu juga faqatalahu Ibnul Harith. Maka anak dari Al Harith diriwayatkan dalam kitab-kitab lain yaitu namanya Uqbah Ibnul Harith yang membunuh Khubaib. Tapi juga dalam kitab sejarah lagi Uqbah itu akhirnya masuk Islam ya, jadi pahlawan Islam luar biasa, tapi Uqbah mengatakan pada saat itu saya masih kecil, remaja. Tapi saya dipegangkan pedang oleh seseorang, lalu orang tadi memegang tangan saya yang ada pedangnya tadi untuk menikam dan menusuk Khubaib sampai membunuhnya gitu ya. Tapi tentu dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha penerima taubat. Kemudian dia masuk Islam ya. Tapi Khubaib luar biasa. Dalam buku-buku sejarah lain selain Sahih Bukhari juga diceritakan ketika Khubaib sedang disiksa, orang-orang musyrikin menonton banyak mengatakan kepada Khubaib, "Bagaimana pendapatmu jika Muhammad yang menempati posisimu sekarang ini digantikan posisimu dengan Muhammad?" Lalu Khubaib mengatakan, "Demi Allah, saya tidak rela. Saya tinggal di rumah dalam keadaan sehat, senang, tapi Rasulullah SAW terkena tertusuk duri saja, saya tidak rela." Luar biasa. Kuatnya, sangat cintanya kepada Nabi SAW, besarnya cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau baru masuk Islam 3 atau 4 tahun saja. Semoga Allah juga karuniakan kepada kita semua untuk mencintai Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya cinta. mendengarkan, mengagungkan pendapat ucapannya beliau, sabda-sabdanya, berusaha untuk menghidupkan sunnah beliau. Ketika beliau melarang apapun, meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita juga tinggalkan hal-hal yang dilarang. Itu sebagai bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Khubaib juga bersyair, ya, menyampaikan syairnya di antara istrinya, walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi syaqqin kana Allah masra'i. Ya, ini aku tidak peduli kalau aku dibunuh asalkan aku tetap muslim. Ya, kita teringat firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, selamat dalam membela Allah, karena Allah kan memberkahi meskipun fisiknya dicincang-cincang, disayat-sayat tubuhnya, tapi dia tetap siap untuk mengorbankan segala yang dimilikinya itu untuk di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian fakana Khubaib huwa sanna raka'atain li kulli mri'in muslim qutila sabra. Maka Khubaib orang yang pertama kali mempropori salat 2 rakaat sebelum dibunuh. Bukan dalam peperangan, tapi dibunuh ketika ditawan, gitu ya. Maka para ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa mubah saja apa yang dilakukan oleh Khubaib, tapi ada sebagian ulama juga mengatakan itu sunnah karena apa yang dilakukan oleh Khubaib diketahui oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW tidak mengingkari. Kemudian kelanjutannya lagi, fastajaballah li Asim bin Thabit yauma usib. Allah juga mengabulkan doanya Asim. Ketika Asim sedang dikepung berdoa, ya Allah beritahukanlah kepada nabimu tentang kami. Maka Rasulullah SAW diberitahukan oleh Allah SWT melalui malaikat keadaan tentang Asim dan teman-temannya tersebut. Dan Nabi SAW juga menyampaikannya kepada para sahabat. Kemudian juga terjadi juga orang-orang musyrikin Mekah mengutus orang-orang untuk mencari jasad dari Asim bin Thabit. Dalam kitab-kitab lain diceritakan ada seorang perempuan, 2 anaknya dibunuh oleh Asim bin Thabit. Maka dia bersumpah, barang siapa yang mendapatkan kepala dari Asim bin Thabit, maksudnya dalam keadaan terbunuh ya, kepalanya dibawa, akan diberi hadiah 100 ekor unta. Dan dia bersumpah akan minum khamr dari batok kepalanya Asim bin Thabit. Na'udzubillah ya, dendam yang luar biasa kepada kaum muslimin. Kita harus berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan sifat dendam pada diri kita. Seringkali manusia ketika ada orang lain berbuat salah, saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri, terkadang tidak sengaja dan lain sebagainya, kita dendam, akhirnya membalasnya bukan membalas dengan pembalasan yang setimpal, kalaupun kita didolimi gitu ya. Apalagi kalau ternyata dia tidak sengaja dan dia tidak berbuat dolim sebenarnya. Tapi kalau kita menganggap kita didolimi pun, seringkali kita membalasnya dengan pembalasan yang lebih daripada yang seharusnya. Na'udzubillah. Itu memusuhinya, kemudian lebih perbuatan kitanya juga akhirnya kita berbuat dolim juga kepada dia. Kemudian setelah itu orang-orang mencari kan jasadnya Asim yang sudah dibunuh untuk membawa sebagian dari jasadnya, apakah kepalanya ataupun apanya. Kemudian ternyata Allah kirim kepada tubuh Asim bin Thabit itu lebah yang menjaganya. Sehingga orang-orang musyrikin tidak bisa menyentuh tubuh dari Asim. Dalam riwayat lain juga Asim berdoa, ya Allah, aku tidak ingin menyentuh mereka dan jangan sampai mereka menyentuh tubuhku. Akhirnya Allah kabulkan tadi dengan adanya lebah yang orang musyrikin takut. Akhirnya mereka pun kembali. Dalam riwayat lain juga terjadi hujan, selain dari Sahih Bukhari ya, dalam kitab-kitab sejarah terjadi hujan yang akhirnya mereka tadinya menunggu supaya lebahnya pergi dulu baru mau diambil jasadnya, tapi sampai akhirnya turun hujan lebat, banjir, mereka pergi. Kemudian ternyata jasad Asim bin Thabit kemudian tidak diketahui di mana terkubur. Adapun jasad Khubaib bin Adi radhiyallahu an, ini selesai ya dari Sahih Bukhari. Adapun dalam kitab-kitab sejarah diceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus Zubair bin Awam dan salah seorang sahabat lainnya untuk menguburkan Khubaib. Kemudian alhamdulillah Zubair berhasil melepaskan Khubaib dari tiang salib ya, ketika di tiang, kemudian dibawa, dikejar oleh orang musyrikin, tapi Zubair bin Awam menantang mereka untuk melesatkan busur panahnya. Mereka takut dan segan kepada Zubair bin Awam, Akhirnya mereka pergi dan akhirnya Hubeib pun dimakamkan di tempat yang tidak diketahui. Sampai sekarang makamnya di mana tidak diketahui. Itu di antara pelajaran-pelajaran ya yang bisa saya sampaikan dalam kisah ini ya. Insyaallah mudah-mudahan sudah lebih menyeluruh. Mudah-mudahan artinya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran tadi ya, bagaimana istiqomah, bagaimana sabar, bagaimana berakhlak baik, kemudian juga tidak menyalahkan ya, kemudian juga tadi tentang sholat. Banyak sekali pelajaran-pelajaran akhlak dari kisah Hubeib. Begitulah seharusnya ketika kita mempelajari sirah-sirah Nabi SAW, sirah para sahabat, bukan hanya untuk hiburan, tetapi sebenarnya untuk kita petik pelajarannya. Berapa banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Tapi sangat sedikit orang yang memetik pelajaran tersebut. Dan lebih sedikit lagi orang yang bisa mengamalkan dari pelajaran yang telah dipetik tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita ini bermanfaat dengan ilmu yang kita miliki tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya. Dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya. Semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nas 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu ia menyembunyikannya, di hari kiamat, Allah akan mengekangnya dengan tali kekang dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau berkata, hadis hasan.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Bismillah.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولا

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku."

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan.

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

0: Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.
1: What

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Fir'aun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."

Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai."
1: Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadha ta'murun.
0: Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu, apakah yang kamu anjurkan?

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiya as-saharatu sajidin.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.

0: Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota.
1: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ.
0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ.
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari perbedaan

Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu.
1: Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin."
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin."
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warathati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.
1: Waghfir

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: Yawma la yanfa'u malun wala banun.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahimu lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

Dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

0: Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum birabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: Wa ma adallana illa al-mujrimun.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Iz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu? Padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina.
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku. Kalau kamu menyadari.
1: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.
1: Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin.
0: Mereka berkata, sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam.
1: Qala rabbi inna qawmi kadzabun.
0: Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku.
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin.
0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adun al mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

0: Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.

0: Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut?
1: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين.
0: Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa la tuti'u amra al-musrifin.
0: Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas.
1: Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun.
0: Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.

0: Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya. Lalu mereka menjadi menyesal.
1: Fa'akhadha.

0: maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat bukti yang nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzabat qaum Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia?

0: dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.
1: قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ.
0: Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir."
1: قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu."
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkan aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua.
1: Illa ajuzan.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل يمكن أن يقال إن من مساوئ الحسد أن فيه اعتراض على قدر الله عز وجل؟
3: لا شك هذا من من من من هي اعتراض على قدر الله وعلى قضائه وقدره.
4: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah. Pertanyaannya, apa mungkin dikatakan bahwa di antara keburukan-keburukan hasad adalah menentang takdir Allah Azza wa Jal? Kemudian Syekh menjawab, tidak ragu lagi bahwa di antara keburukan-keburukan hasad adalah menentang qada dan qadarnya Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول. قال الرسول. صلى الله عليه وسلم.
6: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
7: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.
8: Untayan Mutiara Nasihat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَئِيلِ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para lelaki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'atu aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. "Fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias. Dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka. Dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para lelaki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para lelaki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya, wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya, ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh setan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak." Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab. Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytala. Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut, fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu. Dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan ya yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diadab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang. Maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa, fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Untayan Mutiara Nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
0: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
4: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
4: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
6: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
4: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
6: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
4: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
6: Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
6: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
4: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
6: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
7: Allahu Akbar, Allah.
6: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.
8: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Wa kullu

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak. Al-yawma.

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah, aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: Hadirilah Tabligh Akbar, kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, hafizahullah.
1: Perjalanan orang-orang mukmin yang
0: Ahad 23 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 10 Mei 2026 Masehi, pagi pukul 8.30 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, tempat Gedung Aula Kampus Universitas YPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi nomor 3, Kabupaten Majalengka. Informasi 0852-2383-6059 atau 0838-2339-0386. Acara ini terbuka untuk umum.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
3: khususnya pada sholat isya dan subuh.
2: Sangat berat sekali.

Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat.

0: Kaum muslimin penyakit ini, mereka sholat di rumah-rumah, laki-laki sholat di rumah, malu. Al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang kasar dan tidak pula keji ucapannya. Dan beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Muttafaqun alaih.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
6: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
7: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu. Untuk menjadi hamba Allah. Untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alayh, wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Darda radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذي رواه الترمذي.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi. Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu akbar, Allah.
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa ala habad. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja, dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami, insyaallah kami akan hadirkan kembali beberapa kajian dan bimbingan ilmiah bersama asatidah kita. Di antaranya di kesempatan awal pagi hari ini bersama Ustaz Dr. Erwani Tarmizi MA Hafizallahu Ta'ala Syarah Umdatul Fiqh. Kami hadirkan dalam format rekaman Qadarullah wa Masyafa'al. Beliau berhalangan untuk menyampaikan secara langsung kajian dan bimbingan Syarah Umdatul Fiqh ini. Kami hadirkan dari bab wasiat. Semoga bermanfaat kajian ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد واني وخواتي في الله para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Syarah Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibrin, yang sekarang insyaAllah masuk dalam pembahasan wasiat. Yang sebelum wasiat adalah hibah, itu memberikan hadiah atau memberikan sesuatu tanpa imbalan kepada pihak yang lain kapan saja. Ada kemudian namanya atiyah yang sudah kita bahas sebelumnya, diberikan pada saat dia sakit yang diperkirakan akan meninggal. Ada yang wasiat, dia mengucapkannya dalam kondisi sehat, tapi eksekusi ucapannya nanti kalau dia setelah wafat. Mungkin dia mengatakan, kalau saya wafat, ini untuk masjid ini, atau harta yang ini untuk lembaga dakwah ini, atau tanah yang ini untuk si Fulan bin Alan yang bukan ahli warisnya. Ini yang akan kita bahas dan dinamakan dengan wasiat. Seperti apa syarat dan ketentuannya di dalam syariat Islam. Takrar Syekh.
6: Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, كتاب الوصايا. روي عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قد بلغ الوصية هي أن يتبرأ الشخص بالمال بعد وفاته Wasiat adalah seseorang berbuat satu kebaikan dengan hartanya setelah dia wafat. Aw bi amri ghairihi bitasarrufi ba'd. Aw ya'muru ghairahu bitasarrufi ba'd mautihi. Atau dia memerintahkan kepada selainnya untuk melakukan suatu pengelolaan harta setelah wafatnya. Wa wasiyatu fi asliha mustahabbatun ghairu wajibatin fi qawli 'ammatin ahli al-ilmi. Dan wasiat secara hukum asalnya disunnahkan dan tidak dihukumi wajib berdasarkan kebanyakan perkataan ahlul ilmi.
5: Ya. Wasiat apa? Kitab wasaya jamak bentuk plural dari bentuk tunggalnya adalah wasiat. Wasiat bentuk tunggal. Apa itu wasiat? Ayatabar asyakhsu bil mali ba'da wafatih. Seorang mendonasikan hartanya setelah wafat. Ini wasiat dalam terminologi para ahli fikih. Kalau secara umum, wasiat itu Anda menyampaikan sesuatu. Sampai Allah pun mengatakan tentang waris, yusikumullah. Allah mewasiatkan kepada kalian. Itu berarti Allah menyampaikan kepada kalian, Allah menentukan kepada kalian aturannya seperti ini. Itu secara makna etimologi, secara terminologi para ahli fikih, harta yang mendonasikan harta setelah wafat, atau dengan kata lain, dia memerintahkan orang lain untuk melakukan tindakan pada hartanya setelah dia wafat, melakukan perbuatan hukum. Apa hukum asal dari wasiat ini? Hukum asalnya adalah disunnahkan, tidak wajib. Sebagian, dan ini pendapat seluruh para ulama, sebagian kecil ulama ada yang berpendapat wajib berdasarkan firman Allah, kutiba alaikum idha hadar ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lidwalidain. Yang berarti diwajibkan kepada kalian bila kalian akan wafat dan kalian memiliki harta, bahwa dia berwasiat kepada kedua orang tuanya. Ya, ini nasnya mengatakan wajib. Tapi ayat ini menurut seluruh para ulama bahwasanya sudah dimansukh, sudah dibatalkan dengan ayat-ayat waris. Karena itu Allah mengatakan yusikumullah. Allah yang mewasiatkan. Kalau sebelumnya hukumnya adalah kalian yang berwasiat, sekarang Allah yang mewasiatkan bila kalian wafat seperti ini pembagian hartanya. Sehingga makna wasiat tadi mengecil. Menggabungkan dua ayat tadi, maka makna wasiat tadi

0: anak perempuan saya cuma dapat setengah dari anak laki-laki, saya tambahin. Saya berwasiat kalau saya wafat, kakak-kakak, adik-adik perempuan, anak-anak perempuan, bapak, ibu, akan mendapatkan tambahan 50% sehingga nanti sama dengan anak laki-laki. Ya. Ya. Ini wasiat wajib kalian tunaikan, kata mereka berdua. Ini wasiat dibatalkan Nabi SAW. Karena menjadi tidak sesuai dengan ketentuan Allah lagi. Karena itu Nabi mengatakan, fala wasiyata ahli waris, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Sehingga wasiat itu hanya boleh kepada orang-orang yang tidak mendapatkan warisan ketika saat seseorang wafat. Dan hukumnya tentu sunnah. Tentu sunnah. Di sebagian peradaban, sebagian hukum legal seperti di Eropa, mereka tidak ada pembagian waris, yang ada hanya wasiat. Ya, mereka mengatakan, bila seseorang wafat, dia akan mengatakan, rumah ini milik istriku. Dia tuliskan. Rekening ini akan menjadi milik anakku, nomor satu. Perusahaan milik nomor dua, dan seterusnya. Ya. Itu yang akan menjadi rujukan pembagian harta dia, waris dia bila dia meninggal. Itu di aturan non-Islam. Dalam Islam tidak. Allah yang mengatur dari langit yang ketujuh tentang pembagian harta bila seseorang wafat.
1: روي عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس متفق عليه. Diriwayatkan dari Abu Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya atau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, sesungguhnya sakitku sudah sangat parah dan aku memiliki harta, tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku. Apakah aku boleh bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Maka beliau bersabda, tidak diperbolehkan. Aku berkata kembali, fasatru, kalau setengahnya? Beliau menjawab, la, tidak boleh. Lalu aku berkata, fasulus, sepertiga ya Rasulullah. Maka beliau berkata, asulus wa sulus wa kathir. Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta harta kepada manusia. Muttafaqun alaih. Waqad ijma'a ahlul ilmi ala jawazi wasiyati bitsulutsil mal. Dan para ulama telah ijma' diperbolehkannya wasiat dengan sepertiga harta.
0: Ya. Nah. Sa'ad bin Abi Waqqas dalam menaklukkan kota Mekah, beliau terkena sakit dan sakitnya berat. Lalu orang-orang menjenguknya termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia merasa sakit itu sakit akan membawa nyawanya, tapi Rasulullah memberikan kabar tidak, bahwa engkau akan menaklukkan negara Persia dan Romawi. Ya, dan itu terbukti. Itu di tahun ke-8 Hijriah, Persia ditaklukkan di masa Khilafah Umar. Tahun ke-15-16 Hijriah. Sehingga dia hidup 8 tahun lagi setelah itu. Ya. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku memiliki harta yang cukup banyak." Beliau seorang pedagang dan termasuk salah seorang sahabat yang perdagangannya juga sukses. Tapi para ahli siar mengatakan tidak sampai sesuksesnya Abdurrahman bin Auf. Tapi dia saat juga memiliki harta yang banyak. Dan

0: ahli warisku hanya seorang anak perempuan. Ya. Bolehkah ya Rasulullah? Dan kebiasaan orang jahiliyah, orang Arab dahulu, anak perempuan malah tidak diberikan harta waris. Harta dari seseorang. Hartanya akan diambil oleh seluruhnya untuk anak laki-laki. Atau kalau tidak ada laki-laki, diambil oleh saudara dari bapaknya ini atau pamannya. Seperti dalam hadis Abdullah bin Rawaha, di mana Abdullah bin Rawaha wafat dalam perang Tabuk. Lalu hartanya, dia hanya memiliki anak perempuan dan istri. Lalu hartanya kemudian diambil oleh, akan diambil oleh saudara Abdullah. Lalu istri Abdullah bin Rawaha mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bapak anak ini wafat dalam perang jihad bersamamu. Dan hartanya akan diambil oleh saudara bapaknya. Dan orang-orang tidak akan mau menikahi perempuan yang tidak punya harta. Ya, maka Rasulullah terdiam karena itu memang sudah menjadi tradisi orang-orang Arab jahiliyah. Sampai Allah menurunkan firman-Nya, yusikumullah bi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Allah mewasiatkan dalam bila seseorang wafat, pembagiannya seperti ini, seperti ini. Maka anaknya mendapat setengah hartanya, dan istrinya seperdelapan, dan sisanya untuk saudarinya. Dengan itu, dibatalkanlah pembagian harta ala jahiliyah tadi. Maka himbauan kepada adat setempat yang mengatakan, kami adat kami punya cara pembagian harta tersendiri, bahwanya hanya khusus untuk perempuan saja, dan seterusnya. Ada yang untuk laki-laki saja. Itu sudah dibatalkan dengan Allah menurunkan kitab Al-Qur'annya. Kabila Anda beriman kepada kitab Allah, dan itu bagian dari kesempurnaan, rukun dari iman kita. Ya, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Al-Quran, dan beriman bukan hanya sekadar mengimani Al-Quran turun dari Allah, tapi mengamalkan isinya. Ketika Allah membatalkan semua aturan pembagian harta bila seseorang wafat kecuali merujuk kepada kitabnya, maka kita akan mengatakan sam'an wa ta'ah, kami dengari Allah, kami taati. Maka dia menawarkannya, Rasulullah, bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 harta? Kata Rasulullah, tidak. Lalu dia nawar lagi, setengah ya Rasulullah? Tidak. Nawar lagi, 1/3 ya Rasulullah? Rasulullah memberikan ambang boleh, tapi tidak menyatakan itu yang terbaik. Rasulullah mengatakan, as-thuluts wasulusu katsir, 1/3 boleh, tapi itu masih banyak. Berarti berapa yang baiknya ya Rasulullah? Rasulullah tidak menjelaskan. Sesuatu yang baik, sesuatu di atas ambang boleh, Rasulullah memberikan kelonggaran kepada kita untuk berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Maka nanti akan kita lihat di mana Abdullah bin Abbas mengatakan 1/5 yang terbaik. Ya, 1/5. Ya, ini juga menunjukkan bahwa harta kita yang paling baik adalah untuk ahli waris kita. Mungkin kita merasa karena Sa'ad bin Abi Waqqas dia wafat, dia tentu ingin menyiapkan pahala yang besar di sisi Allah akan wafat. Mungkin berpikir, ya kalau selama ini anak istri mah dikasih terus. Pahalanya mungkin lebih besar, memberikan ke masjid 1/3, ke dakwah 1/3, sepertengah untuk para ustaz-ustaz yang berdakwah di jalan Allah di daerah-daerah terpencil, ya, untuk para guru-guru agama yang menyampaikan syiar agama Allah. Mungkin dia berpikir begitu, tapi ternyata yang terbaik adalah untuk anak dan istri dan orang tua ahli waris kita. Di luar itu boleh, tapi batasannya maksimal sepertiga. Yang baik di bawah sepertiga. Ya, dan ini kemudian Rasulullah memberikan hikmah atau maksud. Jadi maqasid syariah itu diambil dari ucapan, dari firman Allah dan sabda nabinya. Apa tujuan sepertiga itu? Rasulullah mengatakan innaka di sini li ta'lil, harf inna li ta'lil, sungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan harta, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi berkekurangan, dalam kondisi fakir miskin. Ijma' para ulama bahwa wasiat disunnahkan, tetapi boleh hanya maksimal sepertiga.
1: Nah. Wa istahabbu liman taraka khayra aymanan al-wasiyyatu bi khumus malihi. Lima thabata 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala alladhi yusi bil khumus afdalu min alladhi yusi bi rub'i. Wa alladhi yusi bi rub'i afdalu min alladhi yusi bi thulutsi. Dan disunahkan bagi yang memiliki harta untuk mewasiatkan seperlima dari hartanya, sebagaimana yang tersabit dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, yang memberikan wasiat dengan harta seperlima lebih utama dibandingkan yang meninggalkannya dengan nilai seperempat, dan yang berwasiat dengan nilai seperempat lebih utama dari yang berwasiat dengan nilai sepertiga.
0: Nah. Yeah. Jadi tadi ambang boleh sepertiga. Yang bagusnya seperti apa? Imam Mazhab Ahmad bin Hanbal, beliau berdalil dengan mazhab sahabi, perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mazhab Ahmad bin Hanbal memilih yang dianjurkan di bawah sepertiga. Semakin ke bawah, ya, yang bagusnya seperlima, ya, seperti itu. Berdasarkan yang sabit dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, orang yang berwasiat seperlima dari hartanya itu lebih afdol daripada seperempat. Yang berwasiat seperempat lebih afdol dari sepertiga. Boleh berapa? Sepertiga. Yang afdal seperlima. Artinya semakin banyak bagian ahli waris, itu jauh lebih baik. Karena ya ahli waris itu adalah bagian terdekat dari tubuh Anda. Ayah, ibu Anda. Istri Anda. Anak laki, anak perempuan Anda. Saudara, saudari Anda. Manusia yang terdekat dari Anda. Daripada Anda berikan Ustaz Fulan yang dakwahnya banyak di pedalaman. Memang beliau berdakwah, ya, tidak mencari harta di pedalaman, tapi saya ingin bantu dia. Bagus. Tapi ini ayah ibu Anda, anak-anak Anda, saudara-saudari Anda. Lebih bagus lagi Anda dukung ekonominya. Di sisi Allah Azza wa Jal. Ini yang dipilih dalam mazhab Ahmad bin Hanbal berdalil dengan qaul sahabi atau mazhab sahabi, dan perkataan sahabat Nabi SAW, bukan saja mazhab Ahmad bin Hanbal, bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i juga merupakan dalil, jadikan rujukan hukum, penetapan hukum-hukum syariat di dalam mazhab Syafi'i. Muasirullah.
1: Jazakallah khair, barakallah fiik. Demikian para pemirsa dan pendengar Radio Roja dan TV Roja, beberapa poin dan pembahasan berkaitan dengan wasiat. Kita berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat fillah yang ingin bertanya, silakan untuk memperdalam pembahasan di line telepon 0218236543. Dan seperti biasa pertanyaan via chat WhatsApp di 021-823-6543. Kita akan terima via telepon terlebih dahulu ya. Baik, silakan di 021-823-6543. Kita angkat telepon yang pertama. Halo. Maaf terputus, silakan dicoba kembali di 021-823-6543. Bagi Anda yang baru bergabung dalam Kitabul Wasaya atau pembahasan dalam kitab wasiat. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, kamu di mana?
2: Dengan Mumai di Riau.
1: Silakan. Fadhol.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ini kisah 30 tahun yang telah lalu, Ustaz. Itu waktu itu saya diberi uang belanja oleh suami sekitar 300 ribu per minggu. Dan itu terserah uang itu, kalau umpamanya bersisa, itu termasuk untuk jajan saya. Setelah akan tetapi suami saya, dia suka membeli makanan dan barang-barang keperluan harian, suka dia membeli. Jadi kadang-kadang uang belanja itu sampai tidak ada dalam seminggu itu tidak terpakai sesen pun. Jadi ketika itu saya berniat untuk membuka dagang. Dan akhirnya alhamdulillah dengan berkarya Allah, uang itu saya putar sampai dapat membeli sebuah rukun sebidang tanah. Nah, ini uangnya asalnya alhamdulillah dari suami saya, dan suami saya sudah meninggal. Apakah ruko dan tanah yang saya beli itu semuanya terserah saya, apakah ini termasuk masih harta suami saya?
0: Mohon sebentar. Tadi ibu mengatakan suami memberikan belanja dan kata suami kalau ada sisanya ambil. Mm-hmm. Ya udah, berarti milik ibu. Sekarang bersisa banyak.
2: Jadi yang saya dapat untuk membeli ruko sama beli tanah itu, apakah ini masih harta suami atau harta saya?
0: Sudah harta Anda, bukan harta suami lagi.
2: Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terjawab. Umum jazakillah khair barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Nah, silakan di 021-823-6543. Baik, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Ibu Nur di Jakarta, Pak.
1: Baik, Ibu Nur, silakan pertanyaannya.
3: Halo, pertanyaannya.
1: Iya, silakan.
3: Oh, pertanyaan, maaf Ustaz, minggu kemarin saya terlewat untuk bukan tentang bab wasiat, tapi tentang bagian warisan.
1: Silakan.
3: Mengenai saya punya seorang paman.
1: Lanjut.
3: Di mana paman saya itu sudah meninggal sebelum ibunya meninggal. Dan ibunya itu sudah sangat tua. Sangat tua sekali. Kemudian anak paman itu menemui paman yang paling tua untuk menanyakan bagian warisan dari ibunya tersebut. Dan paman yang paling tua itu bilang, kami tidak mau bagian itu diserahkan. Itu boleh tidak seperti itu?
0: Sebentar, yang meninggal ini siamanya siapa?
3: Nenek, paman.
1: Namanya?
0: Namanya.
3: Sebutkan namanya Ibu Alia.
0: Yang meninggal kan paman Anda ya, kok Alia?
3: Paman Saleh.
0: Saleh wafat. Ketika ya. Saleh wafat, ibunya masih hidup.
3: Iya.
0: Saleh punya anak laki, anak perempuan?
3: Punya.
0: Punya. Ya. Malah saudara Saleh tidak ada yang dapat.
3: Tidak ada dapat, tapi ibunya masih hidup.
0: Kayaknya karena ibunya masih hidup, ibunya dapat 1/6.
3: Iya.
0: Sisanya untuk anak laki, anak perempuan Saleh. Saudara-saudara Saleh tidak ada yang dapat.
3: Iya.
0: Bila anak-anak Saleh ini minta pendapat kepada pamannya, dan pamannya mengatakan seperti yang Anda sampaikan, anak-anak Saleh sama berdosanya seperti pamannya memberikan fatwa yang berdosa. Itu hak si nenek tua itu 1/6. Mau diberikan atau tidak, milik hak dia. Sama milik orang, uang orang. Anda berikan atau Anda tahan, itu milik dia. tidak Anda serahkan, Anda pegang saja, siap-siap nanti di akhirat Anda bayar pakai pahala Anda. Pahala Anda sudah habis, siap-siap Anda pikul dosa-dosa dia.
3: Diulang ya. Berarti nenek saya sudah nenek ini sudah meninggal, berarti anaknya suruh minta keahlian lagi.
0: Apa?
3: Neneknya ini kan sudah
1: Ibu Alia maksudnya?
3: Ya, Ibu Alia ini sudah meninggal, berarti anaknya suruh datang lagi ke pamannya atau ke ahli waris yang lain.
0: Anak soleh ini memberikan 1/6 dari harta soleh kepada neneknya. Karena sudah meninggal neneknya, diberikan ke ahli waris Alia tadi.
3: Oke, baik.
0: Ahli waris Alia, ada anak-anak beliau masih hidup?
1: Gimana, cukup jelas umum? Ada yang masih hidup dari anak-anak Ibu Alia?
3: Iya, sudah sangat saya, jelas.
1: Alhamdulillah.
3: Boleh satu lagi?
1: Iya, silakan. Silakan.
3: Saya seorang janda di mana suami saya sudah meninggal 20 tahun lalu.
1: Kemudian? Silakan, umum. Halo.
3: Kemudian mertua saya masih hidup dan memberikan semua bagian dia untuk cucunya tanpa ada tulisan tapi ada saksi. Sekarang semua sudah meninggal, apakah masih berlaku itu?
0: Iya, berlaku.
3: Oh, masih berlaku ya, Ustaz.
0: Sebentar. Bagiannya sudah diserahkan oleh bagian nenek tadi ke cucunya?
3: Iya, suruh bagi rata.
0: Sudah dibagi rata, tapi sudah didambil oleh cucunya ketika nenek itu hidup?
3: Iya.
0: Ya udah.
1: Nah,
0: sudah sah.
3: Ya. Satu lagi, Ustaz.
1: Cukup yang saya katakannya. Kita berikan kesempatan yang lain.
3: Oh ya, makasih. Nah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair barakallahu fiik. Tapi kita berikan kesempatan yang lain. Ikhwah fillah azakumullah, silakan di line telepon 021-823-6543. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo. Nah, silakan sudah masuk. Baik, tampaknya terputus, silakan. Nah, silakan dicoba kembali di 021-823-6543. Bagi yang baru bergabung dalam pembahasan Kitabul Wasoya secara khusus, baik, kita akan berikan sesi soal jawab untuk telepon terlebih dahulu ya. Nah, silakan. Halo.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
4: Ini Pak Iskandar, Pak, dari Kalimantan Timur.
1: Pak Iskandar, ya. Ahlan, Pak. Silakan pertanyaannya.
4: Ini Pak, mau tanya aja Pak. Ini begini Pak Ustaz. Ada saudara saya, tidak ada sama sekali anaknya. Misalnya, kalau meninggal, siapa yang bisa mengambil hartanya misalnya Pak Ustaz?
0: Ya, nama saudara ini siapa?
4: Sudirman, nama saudara saya. Ya. Tidak ada anaknya sama sekali.
0: Iya, sebentar. Andai Sudirman wafat, pada saat dia wafat, andai ayah ibunya masih ada?
4: Ada Pak, tapi ya ada.
0: Ayah ibu dari Sudirman masih hidup?
4: Iya Pak, itu saudara saya Sudirman Pak. Tapi tidak ada sama sekali anaknya Pak.
0: Ini apa-apa. Maka iya, semua hartanya, istrinya masih hidup?
4: Iya Pak, adik hidup.
0: Istrinya dapat 1/4 karena Sudirman tidak punya anak.
4: Iya Pak, tapi ada anak tirinya Pak Ustaz.
0: Anak tiri nggak dapat waris.
4: Oh.
0: Sisanya 3/4, 2/4 untuk ayahnya, 1/4 untuk ibunya.
4: Oh, kalau saudara-saudaranya nggak dapat, Pak Ustaz?
0: Terhalangi oleh ayah.
4: Oh, misalnya kalau sudah meninggal, Pak Ustaz, misalnya?
0: Kalau ayahnya meninggal, barulah dapat saudara-saudara beliau.
1: Nah,
0: Sudirman.
4: Cukup jelas. Misalnya istrinya mengambil semua umpamanya, tidak boleh begitu Pak Ustaznya.
0: Ya, kalau dia ambil semuanya berarti dia merampok. Kalau dia merampas, pasti akan dia kembalikan di akhirat minimal dengan pahala, kalau dia punya pahala.
4: Kalau misalnya Pak Ustaz mati umpamanya, dibagi dua hartanya, ambil istrinya separuh, dikasih separuh saudaranya, boleh begitu Pak Ustaz?
0: Ketentuannya, kalau Sudirman sudah wafat, ketentuannya ketentuan Allah, bukan ketentuan siapa-siapa lagi.
4: Misalnya kalau dia berpendapat begitu, Pak Ustaz, kamu ambil separuh, aku separuh, dibagi dua aja begitu, Pak Ustaz, maksudnya.
1: Baik, kita akan jawab, Pak. Itu saja pertanyaannya.
4: Oke, Pak Ustaz.
1: Baik, kita akan simak jawabannya terakhir. Follow.
0: Ya. Allah sudah turunkan kitabnya cara pembagian seperti ini untuk istri seperempat, untuk ibu seperenam, saudara-saudari, sisanya 2:1. Lalu Anda membuat separuh-separuh aja. Ini namanya menyampingkan kitab Allah. Apa hak Anda sebagai makhluk ciptaan Allah untuk tidak memakai kitab Allah Azza wa Jal dalam pandangan hidup Anda? Pemilik langit dan bumi, pemilik harta Anda adalah Allah. Ya, Anda bagi seenaknya, maka ini adalah tindakan bejat. Sama orang datang ke rumah Anda, nih, rumah kamu ini, sini untuk si fulan, ini untuk si fulan, untuk anakmu, ini segala macam. Tidak ada haknya dia. Karena Anda harta Anda. Begitu juga bila seorang wafat, tidak ada harta milik siapapun, itu milik Allah. Dari awal sampai akhir. Allah yang berhak memberikan kepada siapa yang dia jelaskan dalam kitabnya. Wallahi taufiq.
1: Nah, saya jazakallah khair, demikian Pak Iskandar di Kalimantan. Semoga cukup jelas, Pak, dan menjadi pencerahan. Nah, barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang berikutnya. Tapi masih di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo.
5: Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana?
5: Dengan Bapak Hanafi di Karawang.
1: Pak Hanafi di Karawang. Silakan Pak pertanyaannya.
5: Mau bertanya, Pak. Saya kan ada ibu, dan ibu meninggalkan harta gitu. Saat ini sudah meninggal.
1: Kemudian, Pak, lanjut.
5: Kemudian, anak ibu saya itu ada dua. Yang pertama itu perempuan. Yang kedua, saya.
1: Pertanyaannya, Pak?
5: Pertanyaannya, kakak saya itu udah meninggal nih. Ada punya anak tiga. Nah, untuk warisannya ini saya bagi dua dan diserahkan uang untuk anak-anak kakak saya gitu, karena mereka meminta uang.
1: Baik, itu saja pertanyaannya, Pak.
5: Iya, apakah saya menguasainya sudah sah karena saya sudah bayar gitu.
1: Silakan.
0: Bila seseorang wafat, untuk anaknya adalah anak perempuan satu bagian, anak perempuan dua bagian. Berarti dibagi tiga hartanya. Anak laki-laki 2/3, anak perempuan 1/3. Bila anak perempuan tadi hidup ketika ibunya wafat, maka untuk anak laki-laki 2/3, apapun harta ibu dinilai. Ada tanah, ada kendaraan, ada perusahaan, ada emas, ada rupiah, dinilai semuanya dinilaikan dengan rupiah. Andai umpamanya semua harta beliau ada sejumlah 3 miliar rupiah. Maka untuk yang bertanya, anak laki-lakinya 2 miliar rupiah. Untuk yang saudara anak perempuannya 1 miliar rupiah. Bila kemudian sebelum dieksekusi hartanya, anak perempuan tadi keburu wafat, diberikan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya tentu adalah suami dan anak-anaknya.
1: Suami dan anak saya.
0: Maka yang satu miliar diserahkan kepada mereka. Wabillahi taufik.
1: Nah, jazakallah khair, cukup jelas. Demikian Bapak Hanafi. Nah, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Dan bagi ikhwan outfit yang ingin bertanya tentang waris, harap disebutkan namanya saja biar menjadi jelas ya, nama dari yang wafat dan juga ahli warisnya. Taip, demikian. Kita angkat kembali. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
6: Dengan hamba Allah di Bandung.
1: Baik, silakan Umu.
6: Ustaz, izin bertanya. Saya seorang single parent, namun saya memiliki anak laki-laki satu. Jikalau saya nanti sudah meninggal, semua pembagian harta warisan saya jatuh semua kepada anak laki-laki saya atau kedua ada sebagian yang saya tinggalkan untuk kedua orang tua saya, Ustaz?
0: Orang tua Anda wajib dapat.
6: Oh ya.
0: Ayah, ibu Anda dapat 1/6, 1/6. Sisanya untuk anak laki-laki Anda ambil semuanya.
6: Maaf Ustaz, berarti ayah saya 1/6, ibu saya 1/6, sisanya untuk anak laki-laki saya, Ustaz.
0: Iya.
6: Baik, cukup jelas Ustaz. Jazakallah.
1: Allah. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Dan bagian yang baru bergabung dalam pembahasan wasiat di kesempatan pagi ini, kita berikan kesempatan pertanyaan selanjutnya. Silakan. Halo.
7: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, akhi, di mana?
7: Hamba Allah di Bekasi.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
7: Tanya Ustaz, saya dulu waktu SMA ikut ekstrakurikuler dan diamanahkan untuk pegang uang kas. Dan ketika saya lulus nih, saya hilang, lupa mengembalikan sisa uang kasnya. Dan saya bingung cara mengembalikannya, karena udah lost kontak dengan pihak sekolah, apalagi dengan ekstrakurikuler tersebut ya. Kira-kira yang harus saya lakukan apa ya Ustaz ya? Syukran.
0: Nilai konversi dengan emas pada waktu itu dapat berapa gram atau 0, berapa gram, keluarkan dengan rupiah sekarang, berikan kepada fakir miskin, niatkan pengembalian kepada ekstrakurikuler itu.
1: Demikian. Cukup jelas, Bapak?
7: Ya, jelas. Syukran.
1: Baik. Fan, wajazakallah khair. Alhamdulillah. Barakallah fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Nah, baik. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, akhi. Silakan.
8: Assalamualaikum. Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Umu, silakan. Pertanyaannya. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV-nya atau radionya, ada feedback. Cukup monitor via telepon saja, Om, ya?
8: Iya.
1: Ya. Baik, silakan pertanyaannya langsung.
8: Pertanyaannya gini, Pak Ustaz. Saya punya om, saya punya om udah meninggal. Tapi nggak punya istri, nggak punya anak. Terus itu ahli warisnya gimana, Pak Ustaz? Untuk saudara-saudaranya atau gimana? Terus dia punya saudara tiri, sebapak. Saudara, sebapak.
0: Om ini siapa namanya, Ibu?
8: Ya.
0: Siapa nama yang om ini?
8: Junaidi.
0: Junaidi wafat. Pada saat Junaidi wafat, tidak ada istri.
8: Ya.
0: Tidak ada anak.
8: Betul, Pak.
0: Tidak ada orang tua, ya, ibunya sudah wafat.
8: Iya.
0: Saudara-saudarinya ada yang masih hidup?
8: Masih.
0: Berapa laki-laki, berapa perempuan?
8: Yang perempuan satu. Terus yang enggak, ya, seadik-adik tirinya dua, sebapak.
0: Yang kandung berapa perempuan?
8: Satu, yang hidup satu.
0: Ya, untuk dia setengah. Sisanya setengah ya. Untuk saudara kandungnya. Ya, saudara sebapaknya. Berapa saudara orang saudara sebapaknya?
8: Ya.
0: Berapa orang saudara sebapak Junaidi?
8: Dua.
0: Laki-laki dua-duanya?
8: Satu perempuan, satu laki-laki.
0: Sisanya itu mereka bagi tiga.
8: Bagi tiga, Pak.
0: Dua per jadi, tiga untuk saudara sebapak.
8: Terus saudaranya?
0: Sepertiga saudari sebapak.
1: Iya.
8: Junaidi ini, Pak, yang ada ponakannya dari saudaranya, tapi sudah meninggal. Itu dapat nggak, Pak?
0: Tidak dapat. Hanya itu yang dapat. Yang saya sampaikan tadi.
8: Oh,
0: iya.
8: Cukup aja yang dapat, Pak.
1: Iya. Cukup jelas ya, Om, ya?
8: Oh iya, Pak. Iya.
1: Alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disampaikan kepada saudara-saudaranya dan semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Baik, halo.
9: Halo,
1: assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana?
9: Hamba halo di.
1: Silakan pertanyaannya. Fadhol.
9: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
9: wabarakatuh. Ya, mau nanya. Jadi ibu almarhum Pak saya baru meninggal kemarin, Pak.
1: siapa namanya Pak? Sebutkan namanya.
9: Pak Endang.
1: Pak Endang wafat?
9: Pak Endang sudah wafat. Nah, yeah. Terus di apa? Karena dulu usaha bersama-sama ibu saya. Nah, itu minta apa? Bagian warisnya, ibu mau minta itu mendapatkan 50% dulu dari seluruh harta, baru sisanya dibagi ke para ahli waris. Itu menurut aturan Islam benar nggak, Ustaz?
0: Istri dari Pak Endang, semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosa Pak Endang. Istri beliau ketika dia ikut dalam usaha mengembangkan harta Pak Endang, apakah dia sekedar membantu tanpa harap imbalan atau dia meminta imbalan dengan Pak Endang dan disampaikan?
9: Membantu tanpa imbalan?
0: Kalau membantu tanpa imbalan, ya udah itu semua Pak Endang.
1: Nah.
0: Anak Anda kerja di Anda, umpamanya ya, dan dia mengatakan hanya bantu Bapak waktu kosong saya. Ya nggak ada haknya dengan anak yang lain, sama.
9: Oh, walaupun itu.
0: Tapi kalau Anda mengatakan, oh enggak nak, kamu tetap Bapak berikan gaji, ya udah haknya gaji, bukan dapat 50% dari rata Bapaknya juga. Begitu juga tadi istri Endang tadi. Kalau niatnya hanya sekedar membantu Endang, ya namanya niat membantu orang yang gak dapat apa-apa. Anda lihat tetangga sedang kerja, lalu karena waktu Anda kosong daripada duduk bengang-bengong, bantu tetangga, habis itu minta upah. Tidak boleh. Ya. Kalau minta upah dari awal bilang, Pak saya kosong, boleh saya bantuin upah saya per jam sekian rupiah ya. Itu belum bisa. Tapi tidak Anda sampaikan, ya, umumnya kalau orang kerja kemudian Anda ikut bantuin dan dia bukan profesional, tentulah tidak ada meminta imbalan. Itu juga umumnya suami istri.
1: Cukup jelas,
0: saya kira jelas. Sampaikan ke ibunda Anda. Khawatir ibu merasa haknya dia ada padahal syariat tidak menetapkan ada. Nanti dikhawatirkan dia mengambil hak para ahli waris.
1: Nah, demikian Bapak cukup jelas ya. Baik, barakallahu fiku, jazakallahu khairah. Nah, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 021-823-6543. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silahkan, sudah masuk.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
10: Dengan Uli di Bekasi.
1: Baik, silakan Pak Uli pertanyaannya.
10: Saya mau nanya Pak Ustaz, orang tua saya sudah meninggal sekitar 6 tahun yang lalu, ya kan? Nah, sekarang ini kan orang tua saya meninggalkan satu buah rumah lah dengan anak 4.
1: Namanya siapa Pak yang wafat?
10: Bapak Abdul Cairais.
1: Pak Abdullah, Pak Abdul ya?
0: Istrinya beliau masih hidup?
10: Beliau sudah meninggal saat dua-duanya.
0: Siapa yang dulu meninggal? Abdul Rais atau istrinya?
10: Ibu. Bapak, sorry, maaf. Yang meninggal duluan Bapak.
0: Abdul Rais wafat kapan?
10: Wafat itu sekitar 7 tahun yang lalu, Ustaz.
0: Istri beliau siapa namanya?
10: Ibu Hani Rohani, Ustaz.
0: Ibu Hani wafat kapan?
10: Sekitar 4 tahun yang lalu, Ustaz.
0: Ya, berarti harusnya Ibu Rohani dapat harta dari Abdul Rais tadi. Dapat dia 1/8.
10: 1/8. Nah, kalau sekarang sudah wafat, berarti
0: tetap dibagikan kepada ahli warisnya. Siapa? Kalau Ibu Rohani masih hidup, ayah ibunya?
10: Sudah meninggal, Ustaz.
0: Nah, kalau sudah meninggal, dan dia hanya punya anak laki-laki?
10: Ibu Rohani, ya ada, Ustaz.
0: Berarti ya udah untuk anak laki-laki dan perempuannya saja, tidak ada ahli waris di luar. Ya, langsung aja dibagi ke anak laki-laki dan perempuannya. Pertanyaannya apa?
10: Gini Ustaz, ini kan dikuasai sama yang paling tua ya Ustaz ya. Anda beberapa kali sudah coba bicara sama beliau, ya kan? Cuma beliau masih kekeh gitu kan. karena adat istiadat memang susah untuk diajak bicara. Apakah saya harus bawa omongan ini lebih ke dalam firman Allah atau dalam Al-Quran atau gimana ya Ustaz ya?
0: Iya, Anda wajib menasihati saudara Anda. Anda kan tentu tidak mau saudara Anda dimurkai Allah karena Allah mengancam orang yang tidak membagi pembagian waris sesuai dengan aturan Allah. Allah ancam dia dengan neraka dan azab yang menghinakan. Ya, bagian dari menyelamatkan saudara Anda, Anda sampaikan. Kalau dia tetap bersikeras, doakan kepada Allah agar dapat hidayah. Harta ya akhi, paling lama umurnya, umur abang Anda, Anda pun paling 40-50 tahun ke depan. Sedangkan neraka Allah keinjak satu bara api neraka saja otak mendidih. Berapa lama Allah memberikan azab yang menghinakan yang panjang waktunya dan lama. Ya, ingatkan itu saudara Anda.
10: Boleh satu lagi Ustaz, pertanyaan saya Ustaz.
1: Silakan, oke.
10: Ya, pertanyaannya gini, apakah berhubungan sedangkan dia sekarang ini kena Allahu a'lam ya, kena musibah yang memang berturut-turut yang memang menguasai harta itu, seperti dia tertipu dan dia kenyamanan hidup di dunia juga tidak merasakan walaupun dengan bergelimangan harta, karena yang menguasai itu sebenarnya berkecukupan lah sebenarnya, tidak kekurangan gitu, sedangkan adik-adiknya ini berharap menginfokan ke dia untuk segera dibagikan gitu loh. Seperti itu. Apakah ada hubungan seperti itu atau gimana?
1: Baik. Itu apa saja. Baik, ya, itu kita aja. Akan simak Bapak. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Silakan Ustaz.
0: Iya. Setiap dosa anak Anda akan membawa kesengsaraan dirinya dan bahkan bukan dirinya saja. Orang-orang di sekitarnya dan bahkan bukan orang-orang di sekitarnya saja. Bahkan rumah, kendaraannya, tempat di mana dia berada pun mendapat kesialan dari dosa-dosa yang dia lakukan. Ya. Maka hendaklah setiap kita selalu bertobat kepada Allah.
1: Nah, jazakallahu khair atas nasihatnya dan jawabannya demikian Bapak. Semoga bisa disampaikan dan diberikan pencerahan untuk keluarganya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Semoga Allah mudahkan. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya, masih via telepon di 0218236543. Enam, halo.
11: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana?
11: Dengan hamba Allah di Bogor. Bisa bertanya?
1: Silakan, Umu, silakan pertanyaannya.
11: Ini Ustadz, saya punya suami, kemudian suami punya kakak kandung satu. Kemudian ibunya menikah lagi dan punya suami yang baru. Kemudian suami yang barunya meninggal. Nah, pembagian harta warisnya gimana, Ustadz?
0: Nama suaminya yang meninggal itu siapa?
11: Salyadi.
0: Salyadi ketika wafat, istrinya masih istri kan ya statusnya?
11: Iya, betul, Ustadz.
0: Salyadi punya anak dari istri keduanya atau tidak?
11: Tidak, dia menikah dengan mertua saya, nikah yang pertama, kemudian dengan mertua saya yang perempuan, punya anak dua.
0: Itu kan mertua Anda punya anak dengan, bukan Saryadi kan?
11: Iya.
0: Berarti dia tidak, bukan anak Saryadi, tidak dapat waris dia.
11: Oh iya.
0: Istri Saryadi dapat, karena Saryadi tidak punya anak, dapat seperempat. Iya. Ayah ibu dari Saryadi masih ada yang hidup?
11: Udah nggak ada Ustaz.
0: Saudara-saudari Saryadi masih ada?
11: Masih ada laki-laki semua.
0: Ya udah, sisanya 3/4 untuk saudara Saryadi dibagi rata.
11: Iya, kalau maaf Ustaz tadi kalau untuk istrinya atau mertua yang perempuan berapa ya?
0: 1/4.
11: 1/4. Kalau untuk anak-anaknya?
0: Nggak ada, anak Saryadi kan nggak ada anak.
11: Ada, Ustaz, ada satu laki-laki, satu perempuan.
0: Itu anak istrinya atau anak Saryadi?
11: Anak dari istrinya, anak dari hasil pernikahan dengan mertua saya.
0: Sebentar. Mertua Anda?
11: Iya.
1: Namanya siapa, Om?
0: Namanya siapa?
11: Mertua saya kan perempuan, namanya Ibu Mariani.
0: Ibu Mariani ini punya anak berapa?
11: Dari suami yang pertama, punya anak dua laki-laki, suami saya dan kakaknya.
0: Dari Saryadi punya anak lagi?
11: Iya, dua laki-laki satu, perempuan satu.
0: Iya, dapat.
11: Iya.
0: Berarti ayah ibu Saryadi 1/6/1/6.
1: Sudah wafat ayahnya. Ayah ibu Saryadi sudah?
0: Sudah wafat.
11: Iya.
0: Istri Saryadi 1/8.
11: 1/8.
0: Sisanya untuk anak laki satu, anak laki dan perempuan dibagi 3. Anak laki-lakinya 2/3, anak perempuan 1/3.
11: 1/3 ya.
1: Iya.
11: Maaf Ustaz, itu tuh gimana saya juga ya, itu tuh sama Ibu Marian itu sekarang tuh hartanya tuh dibagi rata, jadi dibagi 4 untuk anak yang dari suami pasalnya di sama yang anaknya yang dari suami yang dulu, gimana ya Ustaz?
0: Anak suami yang dulu tidak halal mendapatkan harta Saryadi.
1: Yeah.
0: Maka kalau Mariati memberikan, dia menzalimi anak Saryadi. Maka tentulah kalau anak-anak Mariati dari suaminya yang lain tahu, haram diambil malah 1 rupiah.
1: Dikembalikan.
0: Dia kembalikan. Kecuali Mariati memberikan dari 1/8 haknya dia kepada anak-anaknya dari suami yang bukan Mariati.
11: Oh begitu.
1: Ya. Cukup jelas semua ya.
11: Terima kasih jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Ya, silakan nanti disampaikan pada keluarganya dan semoga diberikan kemudahan. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat chat WhatsApp di 0218236543. Baik, halo.
12: Silakan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
12: Rudi Ustaz di Cimanggis.
1: Silakan, Pak Rudi.
12: Saya hanya menyimak sebenarnya, senang menyimak terus ya, memperhatikan. Tapi mohon maaf, mau ngasih masukan Ustaz, udah 3 hari ini sepertinya sinyal di mobil itu susah, jelek sekali.
1: Masya Allah.
12: Radionya gitu, jadi kayak saya kurang jelas menyimaknya.
1: Baik, Pak Bapak di Kemanggisan ya Pak ya?
12: Di Cimanggis Depok.
1: Ah, Cimanggis Depok, baik.
12: Iya, di sambil jalan. Udah 3 hari ini di mobil kurang jelas.
1: Baik,
12: terima
1: Pak.
12: Kasih.
1: Jazakallah khair. Ya,
12: assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Keluhan beliau sama dengan anak juga.
1: Ya, nanti disampaikan Pak ya, insya Allah. Dan semoga disampaikan dalam perjalanannya dan tetap bisa mengambil ilmu dalam setiap aktivitasnya Pak. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Halo.
13: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Umu di mana?
13: Dengan Umu Ida di Jakarta.
1: Baik, Umu Ida silakan pertanyaannya.
13: Karena mau tanya, karena ayah anak kan baru meninggal bulan November.
1: Siapa nama ayahnya, Umu?
13: Bapak Naseh.
1: Iya, silakan.
13: Bapak Ana meninggalkan sebidang tanah karena di atasnya banyak ada usaha, ada kontrakan. Nah, dari hasil uang kontrakan itu dibagi ke ahli waris itu sesuai banding 1 laki 1 banding 2 atau gimana Ustaz?
0: Iya, betul, sesuai ketentuan Allah dalam pembagian hak waris. Pak Naseh ketika wafat istrinya masih hidup?
13: Masih hidup, ada 2 Ustaz.
0: 2, Masya Allah. Masing-masing dapat 1/16/1/16 dari hasil kontrakan.
13: Oh baik, berarti ya. Semua anak juga kayak gitu ya Ustaz ya?
0: Sebentar dulu, anak laki-laki Pak Naseh ada berapa, anak perempuannya berapa yang masih hidup ketika dia wafat?
13: Ada Ustaz, anak lakinya ada 5, anak perempuannya ada 8.
0: Sisa dari 1/8 dibagi laki-laki 5, dibagi 18. Untuk anak laki-laki 2/18, untuk anak perempuan 1/18.
13: Ustaz Afwan, bisa diulang Ustaz, anak tarik dulu.
1: Iya.
13: Iya Ustaz.
0: Atau saya bagikan seluruhnya aja ya, biar rata ya. Tadi 1/8 dengan 7, kemudian anak laki-laki perempuan, anak laki-laki 5, anak perempuan 8.
1: 8 sahih.
0: 18. 18 kali 5 berapa Ustaz?
1: 18 kali 5, 90 Ustaz.
0: 90. Semua hartanya dibagi 90.
13: Iya, buat laki Ustaz ya.
0: Ya,